0: sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET. Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loh ya, penerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
0: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbuan kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: di dunia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
0: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
3: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
4: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insyaallah ke depan E50.
5: Proses banyak.
4: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
5: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
4: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
4: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan

0: pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
1: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
2: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
3: Menurut saya, yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju Karanggatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Karanggatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Karangtomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

berita-berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon,

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda dalam Kabar Aceh Lintas 17 Aceh bersama RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Dan sebelum kita mulai, kita akan update informasi cuaca bersama dengan prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Apakah kita sudah terhubung dengan Bang Dedi Ardana pagi hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, iya. Bang Dedi Ardana, silakan sampaikan informasi seperti apa kondisi cuaca kita secara umum di seluruh wilayah Aceh. Apakah hari ini curah hujan yang cukup tinggi atau mungkin cuaca cenderung cerah? Silakan informasinya, Bang Dedi.
2: Ya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 22 September 2026 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, itu juga kondisinya cukup stabil. Di kisar antara berawan hingga cerah berawan, namun ada beberapa daerah khususnya untuk wilayah Aceh Besar memang adanya potensi hujan ya, khususnya untuk wilayah pesisir baratnya seperti daerah Lepung dan daerah Lung. Itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah utara seperti daerah Aceh Utara, Biren, kemudian Pidi-Pidi Jaya serta daerah Langsah ya, hingga perbatasan Aceh Tamiang dengan Sumatera Utara juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore itu kalau berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk wilayah Biren ya, kemudian Gayolues serta daerah tengah seperti Benar Meriah dan daerah perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatera Utara memang ada potensi hujan, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dengan intensitas berkisar antara sedang hingga, maksud saya ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu kami perkirakan juga kondisinya berawan hingga cerah berawan ya. Hanya saja untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian daerah Singkil serta daerah Aceh Tenggara juga menjelang sore ataupun malam hari itu memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu.
1: Baik Bang Dedi, berarti tidak ada potensi cuaca ekstrim dengan hujan lebat yang disertai angin kencang atau badai petir yang harus diwaspadai oleh masyarakat?
2: Iya, untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga kami prediksi ya untuk hari ini, khususnya untuk wilayah Gayolues ya. Kemudian wilayah Benar Meriah dan daerah Aceh Tenggara memang potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang serta angin kencang masih berpotensi ya untuk terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Khusus untuk wilayah ketiga tersebut memang kami memberikan warning ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan.
1: Baik. Baik. Ada warning dan peringatan khusus yang akan di upload atau diupdate secara resmi di akun BMKG. Bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut agar tidak mendapatkan berita-berita hoax terkait dengan info cuaca, Bang Dedi?
2: Ya, mungkin teman-teman bisa
1: mengakses informasi.
2: informasi itu di web BMKG, khususnya untuk wilayah Aceh. Di situ akan kita memberikan informasi yang jelas apakah untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Bahkan di web tersebut juga kita bisa mendapatkan informasi adanya cuaca ekstrim.
1: Yeah. Baik. Bang Deddy, terima kasih untuk informasi cuaca yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa menambah kewaspadaan untuk seluruh masyarakat di Aceh khususnya. Terima kasih Bang Deddy, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita simak bersama informasi yang disampaikan langsung oleh Bang Deddy ya, dari Prakirawan Cuaca BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari masing-masing daerah. Namun karena Lok Sumawe hostnya, jadi biar Lok Sumawe dulu yang menyampaikan informasi ya. Karena Lok Sumawe saat ini sedang berlangsung Pil Ciksung, pemilihan geci langsung yang sudah selesai kemarin. Ada geci yang terpilih yang mundur dari jabatan wakil ketua Partai Nasdem karena sudah terpilih sebagai geci. Ada juga yang harus menyelesaikan hingga 2 hari ya, hari Senin, hari Minggu dan Senin, karena tidak cukup suara. Ada juga yang masih bermasalah dengan suaranya ya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu juga informasi Aceh Utara yang menerima 328 miliar rupiah bantuan bencana, di mana pendapatan daerah Aceh Utara melonjak setelah mendapat bantuan TKD dan juga bantuan banjir ini. Dua informasi dari Lok Sumawe. Selanjutnya Yuna akan menghubungi rekan-rekan yang ada di masing-masing daerah ya. Yuna sapa terlebih dahulu untuk RRI Sabang, ada Kak Yana, ada Yuna, ada Yana. Selamat pagi Kakak.
3: Selamat pagi juga Kak Yuna, teman-teman Korwil 17.
1: Iya.
3: Sehat ya Kak Yuna?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Pejuang okay. Subuh kita tetap yeah, ini ya bener. Timnya ya. Wajah-wajah gak yeah. Berubah juga nih. Berharap berubah di September. Kok ini lagi ketemunya ya. Kak Yana gimana cuaca di sana? Di sini soalnya angin kencang, petir. Kalau udah sore, udah jelang malam tuh sudah mulai. Apakah sama dengan Sabang?
3: Sabang beberapa hari ini sih anginnya biasa aja, sepoi-sepoi gitu ya Kak.
1: Oh,
3: ya.
1: Yeah.
3: Sekarang juga masih mendung-mendung gimana gitu, mendung-mendung manja. Terus juga nanti kalau siangnya juga panas gitu. Dari kemarin sih gitu.
1: Sama ya, mudah-mudahan hari ini juga lancar aktivitas kita dengan cuaca ya. Baik, ada berita apa nih Kak Yana dari Sabang?
3: Iya, kebetulan nih Sabang kan sebuah pulau nih Kak. Jadi kami kan di sini belum ada yang namanya Indomaret gitu ya. Rencana masuknya 6 gerai Indomaret di Kota Sabang itu kembali menjadi perhatian. Nah, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang itu menyebutkan PT Indomarko Prismatama itu belum tercatat sebagai pelaku usaha yang memiliki proyek usaha langsung di Kota Sabang dalam sistem online single submission atau OSS. Nah, Kepala DPMP TSP Kota Sabang Dr. Andes Kamarudin menjelaskan berdasarkan penelusuran data OSS di daerah tidak ditemukan proyek usaha atas nama PT Indomarko Prismata atau Indomaret dalam daftar kegiatan usaha yang terdaftar di Kota Sabang. Nah, data DPMP TSP ini mencatat terdapat 7.021 kegiatan usaha yang masuk dalam sistem perizinan di Kota Sabang sejak Agustus 2021 hingga September 2026 ini. Dr. Andes Kamarudin juga mengatakan PT Indomarko Prismatama itu memang memiliki nomor induk berusaha atau NIP ya, yang terdaftar secara nasional. Akan tetapi keberadaan NIB ini tidak semerta-merta itu menunjukkan adanya gerai usaha perusahaan itu di daerah. Ia juga menjelaskan apabila rencana pembukaan gerai Indomaret di Sabang direalisasikan melalui pola kemitraan atau waralaba atau juga friends franchise ya, maka kegiatan usaha pada OSS dapat tercatat atas nama mitra atau pelaku usaha yang menjalankan gerai tersebut. Dengan pola tersebut, entitas perusahaan pemilik jaringan tidak harus menjadi nama yang muncul sebagai pelaku usaha pada setiap lokasi gerai. Nah, data perizinan juga tetap mengikuti pelaku usaha dan proyek yang didaftarkan dalam sistem OSS sesuai skema kerjasama yang digunakan. Nah, Dr. Les Kamarudin juga mengatakan bahwasanya pola kemitraan merupakan salah satu bentuk kerjasama usaha yang dikenal dalam kegiatan perdagangan dan dapat juga diproses melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, rencana kehadiran 6 gerai retail modern tersebut juga sebelumnya mendapat perhatian dari Aliansi Retail Kota Sabang yang menaungi 146 pedagang lokal. Aliansi meminta pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang itu membuka informasi terkait rencana tersebut serta mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang lokal dan retail tradisional di Kota Sabang. Isu 6 lokasi yang disebut masuk dalam rencana ekspansi jaringan retail modern itu mencakup kawasan Ibo, Balohan, Jalan Perdagangan, Bypass, Cotbau, dan juga Paya Senara. Terus juga pemerintah Kota Sabang sebelumnya menyampaikan bahwa belum ada izin operasional yang ditertibkan untuk gerai Indomaret di lokasi-lokasi tersebut. Gitu Kak Yuna informasinya.
1: Iya, semoga dengan adanya Indomaret 6 gerai ya, katanya tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat ya Kak ya. Yang juga ini nanti...
3: Aku ditolak ini Kak.
1: Loh, ini ditolak 6-6-nya, semuanya enggak disetujui.
3: Kabarnya seperti itu ya, tapi kita tunggu keberlanjutannya. Karena memang pedagang lokal di sini lebih lebih menonjol.
1: Betul.
3: Seperti itu.
1: Jadi itu juga pernah terjadi di Lok Sumawe, Kak, di dekat RRI ini ada bukan Indomaret, Alfamaret yang sempat ditolak tapi akhirnya jadi.
3: Oh gitu ya.
1: Semoga nanti di Sabang juga jadi ya untuk untuk berputarnya roda usaha juga untuk semakin baiklah Sabang ke depannya, makin maju lagi Kota Sabang.
3: Oke, amin.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Yuna.
1: Terima kasih. Selanjutnya Yuna mau ke Takengon dulu, jalan-jalan ke kota dingin karena kalau siang di sini sering panas, katanya Takengon itu selalu dingin. Apa iya Bang Ari? Selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Kak Yuna ya.
1: Iya.
4: Suaranya jelas terdengar nih Kak?
1: Sangat jelas.
4: Sangat jelas. Alhamdulillah Kak, udah bagus nih berarti.
1: Udah bagus. Bahkan lebih besar dari biasanya ya suaranya.
4: Baik. Kalau kata Kakak di sini dingin, tapi kalau pagi ini Kak suasananya dingin tapi mataharinya sangat terik ini Kak.
1: Ini cocok untuk membakar semangat kita nih berarti.
4: Memang waktunya untuk senam pagi sih sebenarnya ini Kak.
1: Iya betul, tapi walaupun cerah di sana nggak secerah Banda Aceh kayaknya. Banda Aceh selalu bersinar dia, cahaya
4: kalau
1: ilahi.
4: Kalau Banda Aceh kita glowing gitu Kak.
1: Ada berita dan informasi apa dari Takengon Bang Ari?
4: Berita hari ini bukan dari Takengon tapi Kak dari kita beralih ke Blangkejeren.
1: Silakan.
4: Ya, beritanya... Rumah Sakit Umum Seribu Bukit akan segera hadir di Blangsere, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Luas, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit swasta tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pada Senin 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menyambut baik pembangunan RSU Seribu Bukit yang diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. PLT Sekda Gayo Luas Irwan Syah mengatakan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gayo Luas terus berkembang. Kehadiran RSU Seribu Bukit diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan rumah sakit berjalan lancar, selesai tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Selain sarana dan prasarana, keberadaan tenaga kesehatan yang profesional, pelayanan humanis serta tata kelola yang baik diharapkan turut mendukung operasional rumah sakit. Direktur RSU Seribu Bukit Dr. Ardiansyah mengatakan Rumah sakit tersebut pada tahap awal akan memiliki kapasitas sekitar 50 tempat tidur. Kapasitas tersebut nantinya akan dikembangkan sesuai kebutuhan pelayanan. RSU Seribu Bukit juga akan menyediakan sejumlah dokter spesialis, meliputi spesialis bedah, penyakit dalam, kandungan, anak, dan juga spesialis anestesi. Dari sisi fasilitas, rumah sakit akan dilengkapi layanan X-ray atau radiologi serta laboratorium ke depan. Pihak rumah sakit juga menargetkan pengadaan CT scan untuk mendukung pengembangan layanan. Pembangunan RSU Seribu Bukit ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Setelah pembangunan rampung, proses akan dilanjutkan dengan akreditasi rumah sakit. Setelah terakreditasi, RSU Seribu Bukit ditargetkan menjadi rumah sakit tipe D dan dapat menerima pasien peserta BPJS maupun pasien umum. Jika pembangunan proses akreditasi dan persetujuan pemerintah pusat berjalan sesuai rencana, RSU Seribu Bukit ditargetkan mulai beroperasi pada April hingga Mei 2027. Itu tadi satu info panjang ya untuk pendengar di Keluas akan dibangunnya rumah sakit Seribu Bukit.
1: Iya.
4: Ya, kembali ke Kak Yana.
1: Bang Ari, mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru bukan memperbanyak atau menambah pasien ya, tapi benar, mempermudah akses masyarakat benar untuk berobat. Terima kasih informasinya, Bang Ari.
4: Terima kasih kembali.
1: Iya. Selanjutnya Yuna ingin jalan-jalan lebih jauh lagi ke Melaboh. Selamat pagi, Bung Karno.
5: Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam, udah besar suaranya.
5: Ya, suaranya.
1: Iya ya, udah ada kemajuan semua daerah ini untuk menyampaikan informasi. Kalau tadi di Sabang ada pembangunan Indomaret yang ditolak, dari Takengon bangun rumah sakit baru di Blangkejeren. Kalau dari Melaboh ada berita apa?
5: Iya, kalau di Melaboh sebelumnya informasi di apa, informasi cuaca di Melaboh cukup cerah ya.
1: Cerah ya?
5: Sangat cerah.
1: Tapi sore hujan, angin kencang.
5: Enggak sih, berapa hari ini panas sih Melaboh.
1: Oh, tidak ada hujan ya. Silakan Bang Arno.
5: Baik, di Melaboh ada informasi di Pusip Aceh Barat atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat akan menggelar festival literasi dan pameran buku begitu. Di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang literasi dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dikemas secara edukatif dan kreatif ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai besok ya, tanggal 23 hingga 26 September, bertempat di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat, Lapang, Kecamatan Juan Palawan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdurrani, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu wadah untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi komunitas, pelaku UMKM, dan pegiat seni untuk menampilkan kreativitas mereka. Jadi Festival Literasi Aceh Barat 2026 ini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan buku saja, tetapi juga menggabungkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan juga sejumlah komunitas. Jadi sejumlah rangkaian kegiatan ini telah disiapkan dalam festival tersebut, di antaranya dinding inspirasi, pameran dan partisipasi UMKM lokal Aceh Barat, malam penganugerahan pemenang literasi terbaik Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, kemudian talk show, juga ada bedah buku, pentas seni dan budaya, serta pameran buku dan karya literasi. Festival Literasi Aceh Barat 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, pegiat seni dan berbagai pihak lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kreatif dan juga berkelanjutan di Aceh Barat. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di Melaboh Menyapa, nanti kita akan angkat soal HUT ke-438 Kota Melaboh, diskon pajak bumi bangunan sebesar 50%. Nanti kita akan hadirkan narasumber Kabid Pengendalian P3EPD Aceh Barat, yaitu Isan Mutakin SE. Kita ajak juga pendengar nanti ikut partisipasi dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Barangkali itu informasi dari Melaboh, Kak Yuna.
1: Sukses acaranya, Bang Karno. Acara pamerannya sukses. Acara ulang tahun Melaboh juga sukses ya. Baik, terima kasih Bang Karno. Selanjutnya Yuna ke Sintang. Ada Bang Muksin. Halo, selamat pagi Bang Muksin.
6: Halo, Kak Yuna.
1: Iya, tadi harus dijemput
6: Tadi
1: dulu ya, salah kamar ya.
6: salah kamar tadi. Tadi sempat gabung sama Bang Karno tadi.
1: Ngapain? Ngapain berdua di sini kita rame-rame? Harus dijemput manja ya.
6: Baik. Yang penting kekuatan 55 nih Kak Yuna.
1: Oh, semangat, semangat, Rindam Jaya luar biasa. Angkatan keberapa kita?
6: Ke berapa ya?
1: Ayo, lupa kan? Baik. Bang Muksin, ada informasi apa dari Sintang?
6: Singkil.
1: Oh, Singkil. Baik. Kok Sintang sih jadinya? Yuna jadi ingat Kak Widya nih.
6: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Singkil hari ini?
6: Kabarnya Singkil hari ini kayak dibilang Kak Yana ya, mendung-mendung manja katanya.
1: Sama kayak hostnya juga manja ya.
6: Manja gitu.
1: Gimana? Nggak ada hujan yang panjang atau sama dengan Loksmawe?
6: Kalau hujannya semalam ya,
1: malam ya,
6: semalam hujan. Hujan deras.
1: Hujan deras. Kalau berita dan informasi apa nih dari Singkil?
6: Baik. Nah, satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelusalam terkait Pemko Sebelusalam siapkan logistik pangan wilayah Barat Aceh. Dan pemerintah Kota Sebelusalam mulai mematangkan rancangan pembentukan pusat distribusi regional demi memperkuat kedaulatan pangan lokal. Fasilitas logistik ini disiapkan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi warga di kawasan pedalaman hingga perkotaan. Langkah tersebut diambil sebagai strategi jangka panjang dalam memotong panjang alur distribusi barang yang selama ini memicu lonjakan harga di pasaran. Melalui asisten 2 Setdako Kota Sebelusalam, John Arizal mengatakan bahwa PDR nantinya akan difungsikan sebagai simpul logistik utama untuk wilayah Barat Selatan. Joni menegaskan bahwa gagasan ini lahir dari kebutuhan mendesak Pemko Sebelusalam dalam merespon gejala inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di daerahnya. Dan melalui keberadaan PDR, pemerintah daerah diyakini bakal mengantongi kendala penuh dalam memantau pergerakan stok pangan dan kebutuhan dasar secara langsung. Posisi geografi Sebelusalam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadi nilai tawar utama dijadikannya kota ini sebagai pusat transit komoditas pangan. Dan selain menjaga stabilitas harga, operasional simpul distribusi ini diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi baru pada sektor jasa, transportasi lokal, serta membuka lapangan kerja di bidang logistik. Dan ia menambahkan koordinasi lintas sektor akan terus dipercepat agar pembangunan sarana pendukung dapat terrealisasi sesuai target. Satu informasi dikabarkan dari Kota Sebelusalam, Kak Yuna.
1: Iya. Iya, terima kasih untuk informasinya. Cukup panjang ya informasi yang disampaikan untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih Bang Muksin. Terakhir kami akan ajak Anda ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Selamat pagi Bang Dimas.
7: Pagi, pagi, pagi, pagi.
1: Tetap ya. Itu memang gak ada hordeng apa gimana ceritanya? Selalu
7: lalang ya.
1: Iya, ramai lancar di belakang ya.
7: Karena kan memang ruang sebelah jadi.
1: Tapi kayaknya hordengnya di depan deh Bang, lebih baik ya. Cerah.
7: Gak ada nih, ini rasanya di akuarium aja sih. Sekarang ini kalau di kaca. Studio Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama semua.
1: Mewah, mewah, luar biasa studio
7: lebih
1: Banda
7: Lebih ke gak ada privasinya sih ya.
1: Baik, Bang Dimas gimana?
7: Lagi kerja ditengokin aja gitu ya.
1: Iyalah, nah, namanya ya. Kerja ya.
6: Kalau Bang Dimas.
7: Iya, ya,
6: nanti sayang. Disingkil nanti dibawakan ke Lambu nanti.
1: Enggak, ke Lambu juga mau ngapain?
6: Biar ada privasinya.
7: Biar ada privasinya ya.
1: Beda beda.
7: Kadang kan kita suka malu juga nih kan kalau datang diliatin kan sampai sini gitu kan.
1: Iya, biar mungkin penyiarnya mandi ya. Biar biar berpenampilan yeah. menarik.
7: Iya, biar harus mandi sih setiap dinas itu aja sih.
1: Apalagi pagi ya, Bang ya.
7: Adalah ya. Oke. Okay. Sampai aja informasinya ya.
1: Silakan. Sekaligus ditutup aja, Bang Dimas, okay. boleh?
7: Siap, boleh, ya. Boleh.
1: Silakan.
7: Ya, satu informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariah Islam menggelar pekan dakwah kolaborasi untuk memperkuat syiar Islam dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Dan rangkaian ini menghadirkan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dan Ustazah Aisyah Farid BSA. Kegiatan diawali dakwah umum bersama Habib Jindan pada Selasa malam 22 September 2026 di Bustan Salatin atau Taman Sari Banda Aceh. Dan selanjutnya esok 23 September digelar ceramah maulid umum khusus perempuan bersama Ustazah Aisyah Farid BSA di Amel Convention Hall Blank Oi. Dan kegiatan ini mulai pukul 9:30 pagi itu mengangkat tema Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Dan Wali Kota Banda Aceh Liza Sajudin Jamal mengatakan dakwah merupakan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Menurut Liza, dakwah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi berbagai pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Syariah Islam Banda Aceh Alim Syah mengatakan rangkaian kegiatan juga mencakup bedah buku bagi mahasiswi UIN Araneri dan safari dakwah bagi warga binaan di Lapas Lungam. Dan ia berharap kegiatan tersebut memperkuat silaturahmi, meningkatkan pemahaman keislaman, dan membangun semangat bersama dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh. Oke, itu dia ya informasinya. Dan oke, seperti diamanahkan tadi, langsung saja kita tutup untuk Kabar Aceh pagi ini. Besok nggak ketemu saya libur satu hari. Dan ya senang. Dan sampai jumpa ya. Tetap semangat teman-teman, silakan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe, kembali Anda bersama kami setelah tadi kita dengar dan simak bersama beragam berita update dari masing-masing daerah Sekorwil 17. Ya, kita sudah mendengarkan ada penolakan pembukaan gerai atau Indomaret di Sabang, juga tadi ada pembangunan rumah sakit baru di Blangkejeren. Kemudian juga ada acara pameran buku serta ulang tahun Melabuh hari ini ya. Untuk selanjutnya kami akan coba menghadirkan info cuaca, walau tadi kita sudah simak bersama informasi yang disampaikan oleh BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bahwa hujan ternyata hari ini akan turun di sore hari, namun dengan intensitas yang tidak terlalu deras katanya untuk hari ini ya, tidak seperti kemarin. Tapi juga ada potensi angin dan juga petir yang menyertai hujan sore hari nanti. Jadi tingkat kewaspadaan harus kita tambah lagi, dan kita juga akan mendapatkan update informasinya melalui akun resmi @info_bmkg, serta Anda juga bisa update informasi melalui info cuaca di Pro 1 RRI Lok Semawe yang kami hadirkan pada pagi hari pukul 8 dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami masih berusaha menghubungi Ricky yang akan mengupdate info cuaca edisi hari ini 22 September 2026.
1: Info cuaca.
0: Selamat pagi, Ricky.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya. Ricky, silakan update informasi cuaca di Kota Lok Semawe dan di 6 kabupaten kota sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Adakah potensi hujan yang harus diwaspadai atau mungkin panas menyengat hari ini? Silakan, Ricky.
2: Iya, selamat pagi para pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Malikosalaya akan menyampaikan update informasi berkaitan cuaca untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari ini. Untuk di hari ini kondisi kami perkirakan cukup sama seperti kemarin, enggak, di mana di pagi hingga siang hari kondisi masih akan cukup baik, di mana kondisi akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk di siang menuju sore hari kondisi di wilayah kita akan mulai mendung, dan beberapa wilayah kami perkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas
0: Ya, Ricky, terputus suara Anda. Halo, Ricky. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan, koneksi terputus. Halo, Ricky. Ya, kami coba hubungi kembali. Pendengar, tadi kita simak bahwa pagi sampai dengan siang cukup baik ya, cuaca kita dicerah berawan, namun bagaimana dengan siang hingga sore yang ada beberapa wilayah akan turun hujan? Tadi terputus informasinya, Ricky, hujan dengan intensitas seperti apa?
2: Ya, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat begitu.
0: Ringan hingga lebat, namun adakah disertai dengan petir atau angin?
2: Ya, masih berpotensi disertai dengan petir dan juga angin kencang begitu.
0: Suhu kisaran berapa?
2: Suhu di hari ini kami perkirakan masih berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius begitu.
0: Iya, cukup panas juga ternyata siang ya, walaupun sore harinya ada
2: Ya.
0: beberapa wilayah. Boleh disebutkan perkiraannya wilayah mana saja yang akan diguyur hujan sore hari nanti?
2: Ya, beberapa wilayah biasanya beberapa wilayah ya dengan topografi dataran tinggi atau pegunungan seperti di Kabupaten Manemuya maupun di wilayah Aceh Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manemuya maupun wilayah Biren dan juga Aceh Timur gitu.
0: Itu yang akan berpotensi turun hujan ya. Baik, ada
2: Iya.
0: kelembaban sendiri berapa hari ini? Berapa persen?

0: Informasi di wilayah pesisir kita seperti apa? Aman untuk para nelayan dan jasa transportasi?
1: Ya, untuk di pesisir pantai kondisi terbilang cukup baik, di mana baik di sekitar pantai maupun di lepas pantai kondisi gelombang masih terbilang cukup aman dengan ketinggian antara 0 hingga 1 meter maupun dengan kecepatan angin masih berkisar antara 2 hingga 8 knot atau 4 hingga 16 km per jam. Kondisi ini masih cukup baik untuk keselamatan pelayaran gitu.
0: Iya, himbauan apa yang ingin disampaikan untuk warga Loksmawe ini? Ada sedikit perubahan cuaca juga agar masyarakat tetap bisa menjaga kesehatan dan aktivitas harian. Himbauan silakan, Riki.
1: Iya, kami dari BMKG Maliku Saleh menghimbau memang untuk baik warga Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya di wilayah pelayanan kami diharapkan memang tetap berhati-hati selama musim peralihan ini, mengingat cuaca akan cukup berubah signifikan. Biasanya di pagi hingga siang hari biasanya memang cenderung panas, sedangkan di sore hingga malam hari biasanya akan turun hujan. Itu memang ciri-ciri biasanya di musim peralihan, dan juga memang di musim peralihan ini biasanya potensi angin kencang juga sering terjadi begitu. Jadi diharapkan tetap waspada terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, baik seperti menghindari berteduh di pohon-pohon yang mudah tumbang maupun bangunan-bangunan yang mudah roboh begitu, agar menghindari dampak dari kerugian material maupun korban jiwa begitu.
0: Baik, Riki, terima kasih untuk informasi cuaca terkini yang Anda sampaikan. Namun untuk masyarakat yang ingin mendapatkan atau mengakses informasi resmi lainnya bisa ke Instagram ya. Instagram
1: Iya.
0: at info
1: Bisa.
0: BMKG.
1: Iya, bisa ke Instagram @info_bmkg atau Instagram kami @bmkg Aceh Utara, maupun bisa melalui aplikasi Info BMKG di Play Store begitu.
0: Baik, terima kasih Riki. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Salam untuk rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian tadi pendengar. Ya, semoga kita bisa menyesuaikan aktivitas kita dengan kondisi cuaca yang disampaikan oleh Riki, forecaster prakirawan cuaca yang bertugas hari ini dari BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara. Dan kita akan masuk dalam program acara selanjutnya, Bincang Pagi untuk edisi hari ini 22 September 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Demikian info cuaca.

0: 101 RRI Lok Sumawe di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz. Kembali Yuna menyapa Anda di Lok Sumawe pagi ini dengan menghadirkan dua narasumber yang sudah siap terhubung melalui Zoom kami. Kita sapa dulu narasumber kita yang kemarin baru saja bertemu dengan Yuna di studio, namun hari ini Yuna sapa melalui link Zoom. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawanan.
0: Ya, ada Ustadz Dr. Haji Damanhur Abbas MA yang kemarin sebagai Ustadz untuk tausiah sore jelang azan maghrib, namun hari ini sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Lok Sumawe. Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dia lagi. Jangan bosan ya Ustadz ya. Kemarin kan ketemu langsung, kalau ini di udara ya. Selain Ustadz juga telah bersama kami Kepala Bagian Koperasi dan UKM Kota Lok Sumawe, Bapak Gufran Nuristan STPMAP. Selamat pagi Pak Gufran.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kayak lagi kurang sehat gitu, makanya Yuna tanya. Tapi semangat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah. Pagi hari ini dalam bincang pagi kita akan membahas tema atau topik daya beli masyarakat sebagai penggerak ekonomi di Kota Lok Sumawe. Karena saat ini Lok Sumawe kan dikenal sebagai kota pusat perdagangan dan jasa. Ini aktivitas ekonomi kita juga cukup dinamis. Roda perekonomian dan daya beli masyarakat juga usaha yang tumbuh di mana-mana, lapangan pekerjaan juga meningkat ya kita lihat di Kota Lok Sumawe. Tapi sebenarnya bagaimana nih kondisi daya beli masyarakat kita saat ini? Banyak masyarakat atau pendengar kita yang ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kami ke Pak Gufran terlebih dahulu. Bapak, kondisi daya beli masyarakat Lok Sumawe saat ini secara umum seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang kami muliakan Ustaz Damanhur Abbas, laku guru kami, moderator yang Kak Yuna. Jadi kami sedikit memberi pandangan bahwa daya beli di masyarakat Kota Lok Sumawe sedikit menurun dikarenakan kondisi ekonomi kita saat ini sedikit melemah. Tetapi dari sektor lainnya kami melihat ini masih normal-normal aja, hanya saja sedikit penurunan mungkin karena ya kondisi ekonomi tadi, mungkin ya orang mungkin karena lihat situasi global atau situasi saat ini sehingga orang masih membeli hanya kebutuhan aja, tidak terlalu konsumtif seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Awal saya itu jadi ini.
0: Iya, tidak lagi ada perilaku konsumtif. Nah, ini faktornya apa nih, Pak Gufran? Kira-kira?
2: Kalau saya lihat dari segi faktor, karena saya melihat di sini mungkin ada beberapa harga pasar, mungkin harga barang sudah mulai naik, sehingga masyarakat kita membeli hanya kebutuhan pokok saja. Mungkin sesekali mungkin ada yang namanya membeli yang istilahnya apa yang inginkan. Tapi itu semua kalau kita lihat secara lahir sekarang memang kawan-kawan kita pelaku usaha ini kita lihat katakanlah coffee shop kan selalu ramai itu. Mungkin itu bukan lagi sebagai bagaimana kita bilangnya, coffee shop mungkin sekarang sudah sebagai ya budaya kita lah. Tidak terlalu mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat. Namun kalau kita lihat dari segi di sektor pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional kita, itu pembeli penjualannya sedikit menurun. Ya, dikarenakan masyarakat juga dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedikit melemah. Jadi masyarakat pembeli juga untuk membeli ya tambahan lah istilahnya, demikian.
0: Baik, Nanti kita akan tanya solusi dan rencananya seperti apa ke depan. Yuna ke Ustaz Damanhur dulu nih. Ustaz, gimana Ustaz? Daya beli kita sudah mulai menurun karena harga barang yang mahal, atau mungkin ada prinsip ekonomi kita, sistem ekonomi kita yang sudah berubah sekarang. Menurut Ustaz gimana?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, terima kasih Kak Yuna, dan luar biasa ini. Kufran ini salah satu pejabat yang paling aktif dia membidangi masalah UMKM ini. Nah, kita sering bekerja sama dan sering mensinkronkan data. Dan inilah sebenarnya yang harus dilakukan antara pemerintahan, pelaku usaha. Nah, kalau semua ini saling bersinergi, mungkin semua akan lebih baik. Karena apa? Karena kita mengetahui celah-celah mana yang masih kosong dalam hal pemberdayaan UMKM ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gufran tadi, bahwasanya daya beli kita memang melemah, Kak Yuna. Kenapa? Karena tidak menghasilkan, tadi itu dia bahasa orang sebelah sana kata heveng katanya kan, nggak ada duit. Nah, dan ini dapat dilihat dari salah satu retail yang kita jalankan di Baitur Rahman Mat. Kalau dulu penjualan kita itu dalam satu hari itu mencapai 5 juta, tapi dikarenakan daya beli sudah melemah, maka hari ini penjualannya hanya 2 juta, 1 juta setengah. Dan itu masih eksis. Nah, karena ada sebagian retail itu yang harus tutup. Kenapa bisa tutup? Ya, karena tadi daya belinya memang tidak ada. Kemampuannya menghasilkan uang juga sangat minim. Istilahnya bonus, tunjangan juga belum cair-cair, misalnya seperti itu. Yeah. Apalagi misalnya dosen, tukinnya tidak dirapel, misalnya seperti itu. Nah, ini yang membuat kenapa hari ini daya beli kita itu melemah, karena pendapatan kita. Tapi dalam satu sisi sebenarnya kalau memang itu yang dibeli hanya untuk kebutuhan saja, itu sudah baik. Sudah baik kalau kebutuhan yang dipenuhi itu baik. Karena apa? Karena kita sangat tidak menginginkan pola konsumtif di dalam perilaku konsumen di masyarakat kita. Misalnya, mohon maaf lah, di bidang-bidang tertentu pola konsumsinya tetap stabil dan bahkan meningkat. Misalnya seperti pembelian sepeda motor, mobil, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tetap stabil bahkan meningkat. Jadi tidak juga selalu dikatakan apa namanya daya beli kita menurun, ya kan? Tapi ada di sektor-sektor yang memang itu meningkat daya belinya. Semoga aja daya beli itu digunakan untuk produktif, bukan hanya konsumtif itu. Jadi ya.
0: Iya, karena kan kalau daya beli ini dampaknya kan langsung ke ini ya, Ustaz ya, ke keberlangsungan UKM juga kan.
1: Benar, benar.
0: Jadi ini mulai dari harga yang tinggi, juga dari pendapatan masyarakatnya sendiri yang sudah mulai menurun gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Kembali ke Pak Gufran ya. Yuna ingin bertanya tadi mengenai budaya kopi shop kita masih menjamur di Loksmawe, tapi daya beli masyarakat untuk kebutuhan yang lainnya kan berkurang nih. Ada program apa Pak ke depan, kebijakan apa saja yang sedang atau mungkin yang akan dilaksanakan di bagian koperasi dan UKM?
2: Ya baik, kita saat ini sedang mendata seperti dikatakan oleh Ustaz Damarhud tadi, sedang memverifikasi pelaku usaha UMKM pasca bencana kemarin, karena ada program bantuan presiden melalui Kementerian UMKM untuk memberikan bantuan presiden kepada teman-teman pelaku UMKM, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kami sudah memverifikasi baik data yang kami ada serta kami koordinasi dan kombinasikan data dengan sektor-sektor lainnya juga. Namun demikian, nantinya itu akan diverifikasi oleh kementerian. Jadi bukan penentuannya di kami. Mudah-mudahan data yang kami berikan bisa terverifikasi semua datanya dan dapat bantuan dari kementerian. Mungkin kita dengan adanya bantuan tersebut, maka teman-teman pelaku usaha khususnya UMKM bisa menambah semangat untuk apa menjalankan usahanya. Demikian.
0: Iya. Kalau kita dengar keluhan dari warga masyarakat kita tentang kebutuhan pokok kan sering naik juga nih Pak harganya, tapi pendapatan masyarakat belum sepenuhnya sejalan begitu. Nah, kalau strategi untuk menyeimbangkan hal ini gimana Pak supaya daya beli masyarakat kita tidak tergerus dengan perekonomian yang tetap berjalan?
2: Nah, di Dinas Perindustrian Kota Lubuk Semawe juga ada program-program yaitu pasar murah, yang di mana beberapa komoditas sembako disubsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan itu, khususnya di Lapangan Sudirman. Mungkin ada masyarakat Kota Lubuk Semawe yang ingin menebus sembako murah, bisa langsung saja datang ke Lapangan Sudirman. Nanti di situ ada dari dinas kita mengikuti prosedur di situ, sehingga mungkin dengan cara seperti itu masyarakat bisa terbantu.
0: Ya,
2: Demikian.
0: pasar murahnya ini satu minggu satu kali atau ada hari khususnya, jam khususnya, Pak?
2: Tidak setiap minggu, tapi kita dikasih jadwal sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada kita. Demikian.
0: Baik, jadi tinggal informasinya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan ya, Pak ya.
2: Ya, Bang.
0: Selain pasar murah, upaya lainnya apa nih, Pak Gufran?
2: Minggu lalu juga tim inflasi daerah telah bekerja sama melalui Bank Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karo dalam upaya menstabilkan kebutuhan-kebutuhan dari sektor pertanian agar mendapatkan harga dan kualitas sayur yang baik. Mungkin dengan itu bisa membantu nilai jual atau perekonomian di Losmawi.
0: Baik, kembali ke Ustadz Damanhur. Ustadz tadi harga naik, pendapatan berkurang, tapi jual beli mobil tetap lancar nih. Yuna balik lagi ke statement Ustadz tadi. Kenapa ya pembelian kendaraan ini masih stabil? Padahal kan tadi banyak masyarakat yang pendapatannya kurang. Apa karena belinya secara kredit?
1: Ya, itu salah satu yang membuat masyarakat kita hidupnya lebih konsumtif. Hampir setiap hari kita bisa melihat sepeda motor itu masuk dari luar ke Lubuk Semawe dan diturunkan di beberapa dealer. Ini menjadi perhatian utama.
0: Ya.
1: Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi itu, kalau saya berasumsi punya husnuzan, mungkin dia beli sepeda motor itu untuk ngojek. Ya, sehingga bisa menutup cicilan kreditnya. Tapi kalau seandainya itu hanya untuk konsumtif, itu miris. Miris bagi kehidupan mereka. Mohon maaf, misalnya dia bukan kita menjatuhkan pekerjaan seseorang. Terkadang kita melihat dia menyapu di jalan, tapi dia pakai NMAX. Bukan berarti tidak boleh ya. Dan kesesuaian antara pendapatan dengan apa yang dia konsumsikan. Ini salah satu sehingga di dalam Islam itu diatur bagaimana perilaku konsumsi di dalam Islam. Apa namanya diberikan pencerahan misalnya seperti RRI, seperti sore kita sampaikan kepada pemirsa, edukasi ini harus long life education. Jadi dia bersifat berkesinambungan. Namun saya ingin menyampaikan Kak Yuna secara makro. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah baik. Ya. Kerjasama dengan daerah-daerah lain dengan melihat mata rantai pasokan apa saja yang memang itu yang tidak tersedia di Lubuk Semawe. Cuma menjadi pertanyaan kita, sampai kapan kita harus berharap sama orang? Kan itu dia. Sehingga saya lebih menyarankan, misalnya Pak Gufran boleh menyarankan, mengusulkan anggaran ke pemerintah kota untuk menginisiasi komunitas yang memang itu tidak tersedia di Lusme untuk kita produksikan di bawah binaan UMKM dinas. Bekerja sama misalnya Baitul Mal ataupun dengan UMKM Center. Kita dapat berkolaborasi dengan hal-hal seperti itu. Misalnya ada sayur, kita masa sih nggak bisa tumbuh sayur di Lubuk Semawe? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Masa sih sawi harus kita beli dari Karo? Apakah di Lubuk Semawe ini tidak ada ahli di universitas yang menjamur sebesar ini tidak ada ahli yang bisa menanam sawi, tidak bisa menanam kangkung, tidak bisa menanam tomat. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita harus menjadi pemutus mata rantai terhadap pasokan komoditas tersebut. Kalau kita ingin fokus, saya kira bisa. Dan saya sudah diskusi dengan Pak Gufran hari-hari, ayo sama-sama kita gerak dalam hal ini. Kenapa? Misalnya kita berikan, misalnya pemerintah memberikan kucuran dana 1 miliar, harus ada feedback, harus ada output, harus ada produk yang memang itu dihasilkan. Bukan hanya sekedar bagi-bagi bantuan. Nah, kalau seandainya bagi-bagi bantuan hari ini, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah berdampak. Nah, apalagi mohon maaf, ini tidak ada di dinas Disperindak. Misalnya di luar, bantuan yang diterima misalnya 10 juta yang sampai ke masyarakat tidak sampai seperti itu. Ada ongkir misalnya seperti itu. Ini yang lebih membuat bahaya lagi sehingga bantuan itu tidak pernah maksimal. Tapi kalau kita menyelesaikan secara makronya, mata rantainya, itu pasti akan bisa selesai permasalahan kita. Ini sebenarnya tekad dan niat baik kita, dan terkadang kita tidak perlu validasi, tidak perlu disebutkan nama, karena sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas itu pasti akan dicatat oleh Allah. Itu dia.
0: Iya, sama dengan pembahasan kemarin, Ustaz, ya.
1: Sama, sama.
0: Ada hubungannya juga logika apa ya kemarin, mencari rezeki, logika dalam mencari
1: Dari
0: rezeki,
1: harta.
0: mencari harta. Oh iya, kembali lagi ke validasi. Kalau kita dengarkan komentar Pak Gufran, gimana untuk ide yang disampaikan Pak Ustaz?
2: Menurut saya ide Pak Ustadz yang disampaikan tadi sangat baik. Di mana di sini kita dituntut harus produktif. Jangan kita di sini hanya istilahnya mau enaknya aja. Kalau kita produktif mungkin kita bisa mandiri, bisa beri sendiri tanpa perlu harus apa namanya ini hasil menjual hasil daripada daerah lain. Kalau kita produktif, kita mandiri, mungkin kita bakal lebih maju dan bisa menopang daerah lain juga. Karena banyak universitas-universitas dan ahli-ahli dari akademisi mungkin yang bisa membantu dalam hal di sektor katakanlah pertanian ataupun perdagangan.
0: Berarti untuk idenya sepertinya nggak ada kendala. Bisa aja nih kita terapkan, kita jalankan di Kota Lhokseumawe, Pak Gufran.
2: Bisa, bisa saja asal-asal. Kalau menurut pandangan saya, kita komitmen ketika ada alokasi anggaran yang diberikan, harus ada output apa yang harus kita hasilkan.
0: Iya, kalau itu semua berjalan. Ada tambahan, Ustadz?
1: Saya kemarin ketemu sama salah seorang pelaku UMKM dan ini menarik. Ibu itu buat asam kana. Pernah makan asam kana, Kak Yuna?
0: Asam kana yang di plastik, yang ujung plastik tuh, yang kita gigit
1: betul,
0: ujung.
1: Yang diikat, yang bulat, diikat dengan karet.
0: Oke,
1: Nah,
0: apa yang menarik?
1: Ketemu sama orang yang buatnya. Dan ternyata pada saat saya tawarkan ide, ini kan permasalahannya kan, kasih dari kecil kita makan asam kana itu dengan plastik yang diikat di ujung dengan karet, sampai kita sudah punya anak juga seperti itu asam kana. Maka
0: Makanan legend.
1: Saya minta brand apa namanya brandingnya itu packagingnya itu harus dirubah sehingga kita bisa membuat varian yang baru dari asam kana. Contohnya asam kana itu kita kemas dalam bentuk seperti saus, jadi saus makanan misalnya seperti itu. Yang kedua, dia bisa dibuat dalam bentuk permen. Bentuk permen ini akan lebih canggih lagi kalau dicampur dengan apa yang diinginkan oleh para bapak-bapak. Asam kana kombinasi dengan pinengnya misalnya seperti itu. Itu pasti permennya akan disukai oleh bapak-bapak.
0: Oh, idenya ya. Nanti
1: Ya,
0: kalau berkembang
1: jadi
0: bisa jadi oleh-oleh juga dari Loksmawe itu
1: ya,
0: asam kana.
1: bisa jadi oleh-oleh dari Luxma. Tapi kan oleh-olehnya kan udah keren, kemasannya udah bagus. Enggak seperti yang diikat dari plastik es itu diikat
0: Jadul.
1: ujungnya. Masih jadul seperti itu. Ini mungkin perlu perhatian dari kita semuanya. Agar apa? Agar daya produksinya lebih besar, daya beli masyarakat juga lebih banyak. Dan kita meyakini bahwasanya Lhokseumawe ini kan kotanya destinasi, orang transit di Lhokseumawe.
0: Iya.
1: Tapi nggak ada apa-apa. Mau beli nggak mau beli oleh-oleh? Apa ciri khas Teluk Semoy?
0: Nggak ada ya.
1: Oh ada. Asam kana rasa pinengnyen misalnya seperti itu. Jadi obat khas apa namanya bagi siapapun yang berbelanja di Teluk Semoy, yang singgah di Teluk Semoy.
0: Itu tambahan ide lagi ya
1: Iya.
0: untuk meningkatkan UMKM kita ya.
1: Benar, benar sekali.
0: Baik, selanjutnya kita ke Pak Gufran lagi nih Pak. Kembali kepada keluhan masyarakat tadi untuk daya beli kita. Banyak ide yang sudah disampaikan Ustadz Amanhur tadi, tapi kalau kita lihat masalah yang sering muncul ya mengenai harga barang pokok yang cenderung naik, ini ada masalah nggak? Ini banyak masyarakat yang ingin tahu juga Pak, apa ada masalah di pasokan barangnya Pak? Kalau semua ini lancar nggak sih Pak selama ini?
2: Kalau menurut kami dari dinas melihat untuk pasokan barang saya rasa tidak ada kendala.
0: Aman ya Pak ya?
2: Aman dari segi sektor katakanlah beras, sayur-sayuran, minyak segala macam. Jadi intinya untuk dari 9 bahan pokok itu alhamdulillah lancar. Namun mungkin dari distributor atau dari supplier yang memang saat grosir kita membeli di pas mereka modal mereka mungkin sudah tinggi sehingga mereka otomatis harus menjual lebih tinggi karena di sini kita kan yang hanya mengatur harga saya lihat hanya di beras sama minyak kalau yang lain kan kita melihat hasil atau kondisi mungkin karena itu juga menjadi salah satu faktor masyarakat daya beli masyarakat menurut
0: Ini tadi tidak ada masalah di pasokan barang. Jadi barangnya banyak tapi mahal nih Pak Gufran. Seperti beras ini mahal nih, belum turun-turun harganya.
2: ya, karena kan beras ini sekarang sudah disikapi oleh beras Bulog yaitu kan SPHP. Namun mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin kurang cocok dengan beras tersebut sehingga tetap membeli beras yang seperti itu. Namun beras yang komersil kan harganya lebih mahal dari beras yang diedarkan oleh Bulog. Padahal beras yang diedarkan oleh Bulog adalah beras-beras masyarakat yang ada di Aceh dikemas melalui merek Bulog sehingga dijual kembali. Mungkin ada beberapa masyarakat bermindset itu beras biasa, padahal tidak. Kami juga sudah pernah merasakan bahwa rasanya sama dengan beras komersil lainnya.
0: Oh, Bapak udah coba juga beras ini ya, Pak ya?
2: Karena kan kami kebetulan di Sperindag bermitra juga dengan Bulog.
0: Oke. Baik, terus langkah ke depannya seperti apa nih, Pak? Supaya harganya bisa turun.
2: Langkah ke depannya kita melihat kondisi juga karena mungkin terkait harga sembako ini naik juga tidak terlepas dari kondisi global, kondisi dunia. Dan kondisi negara saat ini mungkin ada juga pengaruhnya terhadap kurs dolar yang masih tinggi sehingga nilai harga-harga barang dan sembako ini masih tinggi.
0: Iya. Baik, kembali lagi ke Ustaz Damanhur. Ustaz, ada komentar
1: Ya.
0: tentang hal ini?
1: Saya kalau saya melihat kita harus komprehensif Kak Yuna dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kalau seandainya tidak komprehensif, mungkin akan terus bergantung. Maka sudah saatnya kita beralih ke zona industri untuk kawasan Kota Teluk Semoy aja. Contoh misalnya supply yang paling sering yang menjadi luput dari perhatian kita. Kita tidak pernah ada industri ayam petelur skala untuk Kota Teluk Semoy aja. Kenapa berbicara industri peternakan, ini bahan baku merupakan 70% biaya kosnya. Sehingga kita harus menghidupkan industri pakan. Ini mata rantai ini yang harus kita ciptakan, Kak Yuna. Ada pertanian yang mendukung untuk industri pakan. Ada industri pengolahan pakan. Ada industri peternakannya. Kalau ketiga ini hadir, maka rantai pasok untuk Kota Teluk Semoy untuk apa namanya ayam petelur, ayam pedaging itu sudah terlepas. Hari ini begitu kita lagi mau pelihara ayam, dikirim dari Medan bibit ayam yang tidak bisa bertelur. Itu masalahnya. Begitu kita pelihara ayamnya nggak bertelur-telur ya, begitu kita pelihara bebeknya nggak
0: Ya,
1: bertelur-telur.
0: berkembang ya.
1: Jadi begitu juga dengan ayam berdaging, dikirim bibit yang tidak bagus. Nah, seharusnya Aceh itu sudah harus mempunyai industri untuk hal-hal seperti ini, sehingga rantai pasok semua kebutuhan itu bisa kita hasilkan. Bukan kita tidak mengharapkan dari luar, terkadang ada memang komoditas yang kalau kita pun usahakan itu tidak ekonomis, ya. Maka kita perlu barang dari luar. Tapi kalau seandainya kita bisa menyelesaikan sendiri permasalahan kita, wah, itu gampang sekali.
0: Nah, berarti kita nggak butuh investor nih, maksud Ustadz, untuk khusus untuk industri pakan. Kenapa nggak ada investor pakan yang masuk ke Aceh?
1: Kalau saya lihat dari kemampuan finansial kita aja mampu, Kak. Mohon maaf ya, misalnya ada dinas yang dikucurkan dana misalnya 10 miliar. Satu dinas. Apa outputnya? Sehingga itu bisa menghasilkan untuk Kota Lhokseumawe Moy. Kalau nggak ada, ngapain dikucurkan dana ke situ? Itu kan. Kalau saran saya, Pak Wali itu harus lebih objektif dalam hal apa namanya pembangunan daerah. Jadi jangan hanya menempatkan, mohon maaf, dana di satu dinas, tapi itu tidak menghasilkan apapun untuk Kota Lhokseumawe.
0: Itu jadi salah satu alasan nggak maju-maju.
1: Ya pasti. Tapi kalau seandainya dana tersebut dititipkan di dinas A, dinas B, dinas C, dan itu bisa memberikan apa namanya penambahan pendapatan bagi kota, kenapa tidak? Kan ini selama ini yang sama sekali itu tidak tersentuh dalam hal pembangunan pembangunan daerah. Saya sudah menyarankan, kalau lahan itu sangat banyak yang masih terbengkalai. Sehingga saya sering mengatakan di Aceh itu bukan hanya aja pengangguran jiwa, ya, pengangguran lahan dan pengangguran dana. Nah, jadi semua ini nganggur, tidak tahu mau dipakai di mana. Maka saya menantang ada lembaga-lembaga yang memang itu bisa kita manfaatkan dan itu jauh lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat. Tidak, mohon maaf, misalnya kita pernah dipercayakan oleh World Bank untuk meneliti tentang dana otsus. Ternyata pada saat kita melihat dana otsus itu paling banyak dipakai untuk pembuatan paving block.
0: Malah ke sana ya.
1: Ya, dibuat pagar. Hal-hal yang memang sama sekali tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya dana otsus, dana zakat, dana infak, dana wakaf, itu kita buat industri yang produktif, kita tidak perlu investasi dari luar.
0: Kita coba tanya pendapat Pak Gufran. Pak Gufran, gimana Pak Gufran? Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi?
2: Menurut saya, pandangan saya memang yang dikatakan Pak Ustadz itu sangat benar. Atau bagaimana tata kelola dan tata manajemen terkait alokasi anggaran yang diberikan kepada setiap OPD itu harus optimal dan efektif di tengah efisiensi anggaran ini. Di mana apa yang diprogramkan itu outputnya harus ada, jangan sia-sia. Kami dari Pemku saat ini dengan alokasi anggaran yang ada di tengah krisis anggaran, kami berupaya mengoptimalisasikan dan secara efektif bagaimana anggaran tersebut agar terrealisasi dengan baik dengan apa-apa program-program dan untuk demi pembangunan kedepannya Kota Lhokseumawe. Jadi khususnya di dinas kami di sektor perdagangan dan UMKM, kami terus berupaya agar pelaku usaha dan dari fasilitas sektor perdagangan bisa menjadi lebih baik lagi ke depan.
0: Kalau dari faktor SDM-nya Pak, kurang nggak menurut Bapak kita selama ini?
2: Kalau dari segi SDM, saat ini di Pemko Lhokseumawe sudah mulai membaik dikarenakan beberapa tahun terakhir sudah menerima PNS-PNS baru sehingga punya semangat baru, punya energi baru. Mungkin dengan hadirnya teman-teman dari PNS-PNS baru ini bisa menjadi daya bangkit di Bengkulu semua.
0: Baik, Pak Gufran, sedikit ada komentar kita masuk di pesan WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Ada Bang Amsal di Bengkel Amsal Darussalam memberikan sedikit komentar, katanya di Aceh ini bukan tidak ada investor, tapi kutipan liarnya yang terlalu mahal. Ini gimana nih, Pak?
2: Kita dari pemerintah secara umum tidak menutup datangnya investor ke kami. Namun mungkin ada mindset-mindset daripada orang-orang luar itu terkait Aceh pada umumnya masih punya stigma negatif. Maka dari itu tugas kita dari pemerintah dan seluruh masyarakat yang ada di Aceh, khususnya Lok Sumawe, untuk memberi atau meng-up positif bahwa Aceh itu aman, Aceh itu bersih dari apa-apa. Karena apa? Mindset dari luar, dari teman-teman yang ada di luar Aceh, masih Aceh ini terblending dengan kondisi kurang aman, kondisi yang masih sedikit karena dianggap pernah jadi daerah konflik, sehingga investor-investor melihat Aceh ini apakah aman atau tidak, seperti itu. Padahal banyak teman-teman di sosial media maupun influencer-influencer dari luar sudah datang ke Aceh bahwa Aceh ini adalah tempat yang sangat aman, bebas dari pungli, apa-apa itu murah, biaya hidup murah, solusinya juga dapat. Maka teman-teman influencer yang memang sudah datang langsung ke Aceh bisa memberikan pandangan positif. Dengan pandangan positif tersebut, kita berharap bisa mengundang investor-investor datang lagi supaya Aceh ini bisa lebih maju ke depan dan
0: Baik.
2: membuka lapangan kerja lebih banyak.
0: Pak Gufran, selanjutnya kami ingin minta pendapatnya Ustadz Damanhur. Ustadz?
1: Ya, kalau saya lebih condong untuk berbuat dan terus berbuat. Kenapa? Hari ini kalau seandainya kita tidak melakukannya dengan baik, ya maka itu tidak akan pernah bisa kita optimalkan. Contoh misalnya, kendalanya kita sebenarnya bukan hanya di investor, tapi trust yang kita bangun. Kenapa orang mau berinvestasi di tempat kita? Karena keamanan. Betul yang disampaikan oleh penanggap tadi. Rasa aman itu yang siapa yang bisa menjamin? Nah, kalau seandainya saya tertarik dengan salah satu statement, kenapa investasi di salah satu daerah di Indonesia ini bisa aman? Karena ada yang jamin. Itu
0: Jamin
1: dia.
0: keamanannya.
1: Jamin keamanannya. Jadi tidak ada yang pungli.
0: Aman nomor satu.
1: Aman nomor satu. Jadi kalau dia datang ke kita dan yang datang setelah itu, kalau misalnya ada orang yang mau membangun daerah kita, terus banyak yang samperin, minta minta ini itu tidak akan pernah ada yang mau. Jadi maka basis pemberdayaan berdasarkan masyarakat itu sangat penting dan harus kita utamakan. Ini dalam waktu dekat ini, Kak Yuna, kami akan membuat peternakan susu kambing. Di awalnya itu ditolak oleh masyarakat. Nah, ada satu daerah ditolak. Oh, kami nggak mau, kami begini, kami begitu. Ya udah, kita pindah aja. Cari lokasi yang mau.
0: Oh,
1: Orang
0: sempat ada
1: mau.
0: Penolakan ya, Pak ya?
1: Ada. Nah, itulah bangsa terlebih di atas muka bumi.
0: Ide bagus, ide cemerlang, tapi dapat penolakan.
1: Oh, nggak mau dia. Oh, begini, kami maunya seperti ini. Wah, ya udah, nggak apa-apa, kami pindah aja.
0: Makanya nggak
1: Ya udah.
0: maju-maju itu salah satu alasan juga berarti,
1: Itu.
0: Ustadz.
1: Itu sebabnya kenapa kita nggak pernah maju-maju. Nah, karena masih banyak loh daerah lain yang masyarakatnya mau dan menerima ide kita. Ya udah, kita cari sampai yang ada yang mau. Kalau prinsip saya dalam pemberdayaan ini, kita cari orang yang memang lapar. Kalau dia tidak berusaha, dia nggak ada makan. Jadi kalau orang yang sudah settle, dia pasti banyak olahnya. Nah, itu dia. Kalau prinsipnya seperti, ayo cari daerah. Bahkan mereka punya lahan dan lahan itu kita sewa. nggak cuma-cuma. Itu kan punya masyarakat. Kalau ya, kita tanamin tanaman untuk pemberdayaan kambingnya, nah insya Allah ini dalam waktu dekat. Dan modalnya tidak harus miliaran loh. Jadi yang kita sampaikan. Nggak harus dari dana yang besar, harus ada investasi ini, investasi itu. Kita coba, dan kita akan tunjukkan di Kota Lusmai. Kalau betul kita kelola,
0: Ya.
1: insya Allah kita tepat sasaran.
0: Baik, dari sekian banyak ide yang disampaikan tadi untuk closing statement, Ustadz Damanhur, untuk jadi pesan dan harapan juga nih untuk mengangkat daya beli serta taraf hidup masyarakat kita di Kota Lusmawe secara menyeluruh, pesan dari Ustadz apa? Terakhir, Ustadz.
1: Ya, pesan dari saya, semua kita ini beramallah karena amal kita itu ditengok sama Allah dan sama Rasul. Itu kunci yang paling terpenting. Kenapa kita harus bersusah payah bekerja? Bukan karena untuk mendapatkan validasi dari manusia, tapi fakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Karena setiap dedikasi kita itu dilihat oleh Allah dan sama Rasul. Kendati Rasul sudah meninggal, tapi itu menjadi kesaksian nanti pada saat kita ketemu sama Rasul, aku pernah berbuat seperti ini, wahai Rasulullah. Saya kira demikian.
0: Dari Ustadz Damanhur, closingnya seperti itu ya. Kalau dari Pak Gufran, selaku PLT Kabid Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe, Pak, apa harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat luas kita yang sedang mendengarkan siaran kita pagi hari ini?
2: Harapan kami kepada masyarakat luas yang pelaku usaha, tetaplah berbuat baik, tetaplah berusaha dengan semangat dan konsisten, kedepankan usaha dengan jujur, saling-saling melengkapi sesama pelaku usaha, bersainglah dengan sehat, jangan sampai ada yang dirugikan satu sama lainnya, agar Lhokseumawe ini semakin hari, semakin ke depan, semakin baik, dan semakin maju. Dari segala sektor demikian.
0: Iya, terima kasih. Semoga Lhokseumawe semakin maju, ya. Ekonominya semakin kokoh, makin sejahtera untuk seluruh masyarakatnya. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kami pagi hari ini, Pak Gufran, untuk Pak Ustadz Damanhur, ya. Wawasan yang luar biasa juga, ide-ide yang disampaikan Ustadz Damanhur tadi. Sudah kita dengarkan bersama ya. Terima
1: Lebih
0: kasih juga.
1: Lebih brilian lagi Kak Yuna, apa yang disampaikan Pak Gufran. Cocok jadi kadis ke depan.
2: Amin,
0: amin. Amin, amin, amin ya. Ya, terima kasih juga untuk pendengar setia kami, penonton juga yang sedang menyaksikan YouTube kami di kanal resmi kami RRI Lhokseumawe Official dan pendengar setia di frekuensi 89,3 MHz. Yuna beserta dengan rekan gatekeeper kita ada Maimun hari ini dan juga operator Rahmat pamit undur diri, tetaplah bersama kami sampai jumpa edisi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dari Jalan Ketua Ibrahim nomor 75 Tebuk Tengah. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Luxmo yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Dan kembali berjumpa bersama saya Fikri Aca Yasin di pagi hari ini yang akan menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan baik pendengar, mungkin iya, baik, wilayah Aceh disebutkan masih berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang, dan kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca di kawasan Sumatera yang masih memungkinkan terbentuknya awan secara lokal. Dan peringatan ini dikeluarkan khususnya untuk warga Kota Losmai di sekitarnya, dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencantumkan dalam waktu dalam wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi hujan sedang hingga lebat pada hari ini. Dan untuk wilayah Kota Luxmawe, masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Hujan dikatakan dapat saja muncul secara lokal sehingga kondisi langit yang semula cerah atau berawan tidak selalu menjadi jaminan cuaca akan bertahan di sepanjang hari ini. Selamat siang buat Anda, khususnya buat ibu rumah tangga yang mungkin sedang mempersiapkan kebutuhan dapur di pasar, ataupun Anda yang sedang melaksanakan tugas rutin ya. Mungkin ada beberapa informasi yang bisa kita ambil. Ada di antaranya juga duduk terlalu lama saat kerja, itu disebutkan juga sebuah kebiasaan yang perlu diubah. Dan kemudian ada pertanyaan, kenapa anak muda betah nongkrong berjam-jam di kafe? Baik, akan kita sampaikan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan menghadirkan dialog terkait dengan literasi digital. Kembali kami lanjutkan hiburan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, baik pendengar, masih dalam program acara musik dan informasi yang kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan melanjutkan dengan dialog tentang literasi digital, yaitu yang akan menghadirkan narasumber dari Tanda Seru, ya. Tanda Seru, tentu Anda bertanya, Tanda Seru itu apa? Baik pendengar, ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita waspadai gitu. Sebagaimana sudah saya sampaikan secuil tadi, duduk terlalu tak lama di saat kerja itu juga disebutkan merupakan kebiasaan kecil yang perlu diubah. Nah, kemudian jika begitu ada pertanyaan, itu kenapa anak muda betah nongkrong berjam-jam di kafe? Dan tentunya pendengar, kafe tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi atau makanan. Sebagian anak muda itu kafe justru menjadi ruang untuk bertemu teman dan mengerjakan tugas, bekerja, hingga sekedar mencari suasana baru. Tidak sedikit yang betah duduk berjam-jam meski hanya memesan satu minuman ringan, gitu ya, paling kopi, teh. Dan salah seorang Mega juga menyebutkan suasana kafe menjadi alasan dirinya nyaman menghabiskan waktu bersama teman-teman. Dan menurutnya tempat yang nyaman membuat obrolan terasa lebih santai dan tidak terasa waktu berjalan. Juga mungkin ada pertanyaan, ya, mungkin kafe yang diminati oleh banyak anak muda itu kafe yang punya wifi, ya. Dan tentu ini juga menjadi sebuah terobosan baru, ya. Mungkin ada warung-warung kopi yang di kampung perlu menyediakan wifi supaya juga ramai seperti kafe, gitu ya. Dan pendengar, nanti kita akan melanjutkan secuil informasi dalam program acara musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah, masih bersama saya Fikri Aca Yasin dalam program acara musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kenapa anak kuda betah nongkrong dia berjam-jam di kafe dan duduk terlalu lama saat bekerja? Itu kebiasaan kecil yang perlu dirubah. Dan fenomena tubuh juga membutuhkan perhatian di tengah dalam mengejar target pekerjaan ya. Jangan menunggu sampai badan terasa sangat pegal dan baru mulai bergerak. Dan itu sesekali mungkin dianjurkan untuk berdiri atau berjalan atau mengubah posisi, bisa menjadi kebiasaan kecil yang lebih ramah bagi tubuh. Dan mungkin itu pesan yang perlu diingat bagi Anda yang duduk terlalu lama saat kerja. Itu merupakan kebiasaan kecil yang perlu dirubah. Dan bagi banyak orang, duduk berjalan berjam-jam di depan komputer sudah menjadi bagian dari rutinitas kerja. Dan mulai dari membuka dan menyelesaikan tugas, mengikuti rapat daring, sehingga mengecek email, dan semuanya bisa dilakukan sambil tetap berada di kursi tanpa terasa waktu kerja sudah terlalu beberapa jam dengan posisi tubuh yang hampir tidak berubah. Dan ini juga dikatakan sebuah kebiasaan yang perlu dirubah. Duduk terlalu lama sering dianggap sebagai hal biasa, terutama bagi pekerja kantoran atau mereka yang banyak menghabiskan waktu di depan layar ya. Padahal tubuh tetap membutuhkan gerakan meskipun pekerjaan yang dilakukan adalah tidak selalu menguras tenaga. Terlalu lama berada dalam posisi yang sama juga dapat membuat tubuh terasa kaku. Mungkin saya menangkapnya ini adalah sebuah pesan ya. Kenapa kalau kita melihat ibu rumah tangga itu sangat eksis ya, Bu Ramad ya. Karena kita melihat kan memasak itu kan tidak duduk di suatu tempat ya. Bergerak sana, bergerak kemari, terus bergerak padahal sambil bekerja, beda dengan yang duduk di komputer gitu ya. Tidak menguras tenaga, tapi duduk yang terlalu lama itu disebutkan sebuah kebiasaan yang perlu dirubah, pendengar. Dan mungkin juga tadi juga muncul pertanyaan, kenapa anak muda ya betah nongkrong berjam-jam di kafe? Dan fenomena ini juga tidak terlepas dari media sosial ya. Banyak anak muda tertarik membaca, mencoba sebuah kafe setelah melihat foto atau video di tempat tersebut di TikTok maupun Instagram ya. Interior yang menarik dan menu unik hingga tempat yang cocok untuk berfoto menjadi alasan tersendiri. Dari sini kemudian muncul kebiasaan kafe hopping, yaitu mengunjungi beberapa kafe berbeda untuk mencari pengalaman dan suasana baru. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Salam sejahtera selalu buat Anda, ya khususnya para ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan kebutuhan dapur ya. Baik yang berada di pasar ataupun yang di rumah, atau juga buat Anda yang sedang melaksanakan tugas rutin di hari ini. Selamat siang, semoga Anda sukses menjalankan tugas di hari ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah. Selamat siang buat Anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Lukmai yang masih bersama kami di frekuensi 89,3 MHz. Dan baik pendengar, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10.12 menit ya. Selanjutnya kita hadirkan program Literasi Digital, di mana dengan tema kita mengangkat anak cerdas digital, orang tua bijak mendampingi. Dan di hari ini kita akan menghadirkan narasumber dari pendiri Tanda Seru, Bapak Lelan Fazli. Sebelumnya juga dapat saya informasikan, di era saat ini dunia digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, termasuk bagi anak kita. Teknologi membuka wawasan luas, mempermudah belajar dan menghubungkan siapa saja ke mana saja. Namun di sisi lain, ruang digital juga menyimpan tantangan, risiko dan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Kuncinya bukan melarang anak mengenal teknologi, melainkan membekali mereka dengan kecerdasan digital serta kehadiran pendampingan orang tua yang bijak. Dan bagaimana caranya, apa saja yang perlu dipahami, dan bagaimana membangun kesepahaman antara anak dan orang tua di tengah kemajuan teknologi. Dan baik mendengar Pro 1 RRI Luxmai, untuk membahas semua ini kita akan menghadirkan narasumber yang tak asing lagi di indera dengar Anda dan juga luar biasa, yaitu beliau adalah Bapak Lelan Fazli Saidina. Beliau pendiri Tanda Seru Indonesia di Kota Luxmai. Mari kita simak pembahasan yang akan sangat bermanfaat mungkin bagi kita semua, baik bagi orang tua, pendidik maupun generasi penerus yang tumbuh di dunia digital. Dan untuk itu kita sapa narasumber kita yang sudah terhubung di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lelan Fazli.
1: Waalaikumsalam, Bung Fikri Yasin Aceh.
0: Iya, baik. Fikri Aceh Yasin. Tentunya tidak asing lagi di indera dengarnya Pak Lelan ya. Dan Pak Lelan, sebagaimana tadi sudah saya coba membahas secuil gitu, terkait dengan bukan melarang anak mengenal teknologi, melainkan membekali mereka dengan kecerdasan digital serta kehadiran pendampingan orang tua yang bijak. Bagaimana caranya, apa yang perlu dipahami, dan bagaimana membangkitkan kesepahaman antara anak dan orang tua di tengah kemajuan teknologi ini. Pak Lelan Fazli, ini apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil makna dari anak cerdas digital? Dan itu keterampilan apa saja yang harus dimiliki anak agar dikatakan cerdas dan aman saat berada di dunia digital ini, Bung Lelan Fazli?
1: Ya, Bung Fik, ya benar tadi ya, seperti yang Bung Fik sampaikan, artinya hari ini melarang anak untuk tidak dengan dunia digital sepertinya menjadi sesuatu yang mustahil lah, gitu ya, karena memang mereka sedang hidup dalam dunia itu, yaitu dunia di mana berbeda, sebuah dunia yang berbeda dengan dunia kita dulu, gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu, termasuk kita orang tua, bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini yang menjadi surganya anak, dunia anak-anak kita saat ini. Begitu ya, tetap ya, sebuah kemajuan itu ada plus minusnya. Seperti tadi Mungkin sampaikan, menjauhkan kita itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Yang paling penting adalah bagaimana membuat anak itu memahami dulu seutuhnya tentang digitalisasi saat ini, bahwa dalam keriahan dunia digital

0: yang ini menjadi bagian dari kehidupan anak-anak yang sulit dipisah. Itu tentu ada sisi baik dan ada sisi kurang baiknya. Ini yang anak-anak perlu kita kenali ya, supaya mereka tidak ada itu dengan di dunia digital. Jadi mereka harus kita kasih pemahaman bahwa dalam dunia digital pun, meskipun informasi yang mereka butuhkan dengan gampang, ada sisi negatifnya di balik sisi baiknya.
1: Intinya semacam prepare ya, gitu Pak Lolan ya?
0: Iya, benar. Dan untuk bisa memberi pemahaman ke ya, tentu kita orang tua ya harus paham juga dunia digital. Kalau enggak kan enggak mungkin kita awasi anak. Enggak mungkin kita bisa mendampingi anak kalau kita enggak mengenal

0: emosional ya, secara fisik bisa jaga ban saraf jerit. Jadi saya kira mudah-mudahan sudah mulai diberlakukanlah regulasi itu dan kita harus menyambut baik kebijakan ya pembatasan.
1: Pembatasan penggunaan bagi anak-anak ya. Ini juga Bung Lailan, kita sering melihat ini kebiasaan, apakah ini benar? Saya juga nggak paham ini Bung Lailan ya. Kebiasaan kita melihat ada mungkin orang tua gitu ya, yang apa namanya memberikan apa gadget kepada anaknya karena persoalannya anak ini merontak, menangis, minta diberikan itu. Ataupun tidak mengganggu biar dia lalai begitu ya. Kita berikanlah dia sampai dia apa namanya main tekan-tekan ada. Biasanya kan dia kadang-kadang salah tekan keluar yang enggak itu Bung Lailan ya. Nah, ini bagaimana nih? Ya, kapan ya. Kira-kira kalau menurut Bang Lailan kapan efeknya bisa muncul pada anak yang bersangkutan itu? Ya mungkin perlu diwaspadai bagi orang tua ya.
0: Betul. Dan kita sudah bisa melihat ya dalam jumlah kasus misalnya yang sering dikasih media, artinya dampak buruk dari penggunaan gadget untuk anak yang di bawah umur itu kan sudah mulai terlihat ya. Misalnya ada yang beberapa kasus yang kita lihat ada yang kemudian jadi gangguan fisik lalu tantrum yang di luar batas kewajaran itu kan salah satu efek dari itu sudah mulai diberikan candu sejak kecil, candu jejen itu. Jadi jejen itu menjadi semacam candu juga sekarang kan, bukan hanya bagi anak kecil, bahkan bagi orang dewasa. Jadi sesuatu yang sifatnya candu, tentu dia nggak boleh digunakan terus-terusan, apalagi untuk anak di bawah umur itu. Gitu loh.
1: Nah, ini juga bisa membuat bisa membuat anak susah dikendali ya, Pak Alan.
0: Iya, salah satu faktornya akibatnya nanti akan ke sana dan misalnya coba perhatikan sekarang ya, ya dari kecil dia diberikan gadget ya, memang awalnya itu kesalahan, kalau kita harus jujur ya sebagai orang tua, karena kesalahan kita orang tua untuk kepentingan anak nggak ganggu ibu-ibu masa,
1: biar nggak nangis,
0: kita nggak mempertimbang, iya, nggak biar nggak nangis. Jadi kita instan ya udah kasih, tapi efeknya kemudian akan terlihat dan itu menjadi berimbas pada kita sendiri. Jadi itulah yang kemudian kita ciptakan sendiri ketergantungan pada anak. Buktinya anak yang mengalami ketergantungan dia menjadi candu HP itu begitu ditarik itu kan pasti ada reaksi. Nah biasanya mereka akan turun, gitu ya. Itu salah satu efek dari kita menciptakan ketergantungan gadget tadi pada yang belum sebenarnya usia dia itu kita berikan.
1: Nah, ini benar nggak Bung Lailan? Misalnya kita melihat risiko ya, risiko utama yang dihadapi selain anak. Nah itu ya, mungkin yang dihadapi anak di ruang digital saat ini mulai dari konten tidak pantas, perundungan siber, hingga pencurian data dan tanda-tanda, apa yang perlu diwaspadai orang tua? Nah mungkin jika kelalaian orang tua terus berlanjut, apakah ini juga akan berdampak negatif buat orang tua itu hingga pencurian data terjadi?
0: Pasti ya Bung Fija, digital crime itu kan salah satu yang sering diingatkan kita orang tua kan hal seperti itu ya. Artinya itu nanti dampaknya bisa berakibat ya pada kita juga,
1: pada orang tua juga ya, pemilik HP ya.
0: Jadi ada kriminalisasi digital semakin tinggi, kalau kita enggak awas justru kita akan menjadi korban dari teknologi itu sendiri. Itu termasuk penipuan-penipuan ya, yang kalau kita ikuti media misalnya belakangan terjadi itu kan dari mana orang bisa dapat data tentang kita, salah satunya adalah informasi yang kita sendiri sering posting di sosial media sehingga itu menjadi database ya bagi digital crime itu sendiri, yang menurut kita kan kita sering ya misalnya ngingatin orang, alah cuma posting ini kok gitu ya, gitu. Nah, itu nggak kita sadari semua.

0: postingan-postingan kita menjadi kumpulan informasi,
1: Iya.
0: sehingga itu menjadi data bagi orang lain.
1: Rawan jadi ya. Mungkin selain apa
0: Iya.
1: mengawasi anak, perlu juga mengawasi kerugian dampak negatif bagi orang tua anak khusus. Dan kemudian ini banyak orang tua itu merasa kesulitan ini, Bung Lailan, untuk membagi atau memahami teknologi sehingga pendampingan tidak berjalan maksimal. Ini bagaimana mungkin ya kalau kita melihat beda seperti bagaimana Bung Lailan katakan tadi, sangat beda dengan zaman dahulu ya. Kalau dahulu kita masih anak-anak itu belum ada Bung Lailan ya. Dan sekarang kan
0: Iya.
1: mungkin ya kebanyakan orang tua kan juga tidak paham ini. Apakah dampaknya begitu, bahkan orang tua juga yang tahu dia hanya telepon. Ya, chat WA cuma itu yang dia tahu mungkin. Yang lain dia tidak paham. Nah, ini langkah praktis apa yang bisa dilakukan orang tua agar tetap bijak mendampingi meski tidak terlalu paham teknologi ini. Ini bagaimana mungkin yang perlu dilakukan orang tua untuk mengatasi agar tidak kebablasan gitu.
0: Ya, memang kalau kita lihat ini ya persentasenya Bung Pi, kayaknya
1: Iya.
0: sekarang ini mungkin sedikit ya orang tua itu yang nggak paham teknologi. Karena pengalaman saya keliling sampai ke kampung, ke kebun gitu kan, orang itu orang-orang tua itu asik dia dengan TikTok, Line, segala macamnya. Kita lihat itu indikasinya orang tua sekarang pun sebenarnya dia paham penggunaan, cuman ya itu tadi kesadaran bahwa secara negatif berdampak itu yang mungkin belum banyak disadari oleh banyak orang tua ya. Makanya pemerintah perlulah menyiapkan ruang-ruang untuk mensosialisasikan dampak negatif penggunaan media yang gadget yang di luar kontrol ini bagi kalangan orang tua. Ya termasuk sebenarnya seperti yang dilakukan, sering dilakukan RRI, ini juga jadi salah satu strategi kan yang secara tidak langsung ikut memberikan pencerahan, wawasan kepada orang-orang tua terkait dengan pentingnya literasi digital dan penggunaan gadget yang sehat ini, bukan hanya bagi anak, termasuk bagi kita orang tua.
1: Anak cerdas, orang tua bijak mendampingi. Ternyata orang tua juga punya peran untuk melindungi, apa namanya, untuk menjaga kerugian dari dampak negatif yang bisa muncul akibat penggunaan gadget bagi gawai bagi anak-anak di bawah umur ya, Bung Lela. Nah, ini bagaimana cara menetapkan batasan penggunaan gawai dan media sosial kepada anak tanpa dianggap melarang. Kebiasaan kalau diambil HP-nya anak-anak ini melarang itu. Ini bagaimana mungkin Bung Lailan punya pendapat atau punya pengalaman pribadi untuk mengatasi kebebasan mereka dan bagaimana menyampaikan agar anak bisa paham itu apa yang kita maksud agar tidak maksudnya tidak memunculkan efek bagi anak itu.
0: Ya, salah satunya membatasi ini ya, membuat rule. Jadi di keluarga itu bisa bikin namanya rule of family misalnya. Atau hukum keluarga termasuk ya aturan-aturan keseharian. Nah, oke, boleh menggunakan gadget pada waktu ya untuk kepentingan dan berapa lama. Ini harus disetir. Jadi kalau dari awal sebelum dia diberikan gadget ini dulu yang dibangun orang tua dengan anak itu, nanti kan anak-anak yang terbentuk dia terbentuk dengan tadi kesepakatan tadi. Oke, misalnya setiap penggunaan gadget 30 menit ya. Nah, itu kemudian pada jam itu nanti dia akan terbentuk sendiri. Begitu udah 30 menit, dia akan dengan sadar dia akan kembalikan. Tapi kalau nggak dibangun itu lagi sering kan gitu. Jadi ini memang ya butuh perjuangan di keluarga itu sendiri antara orang tua dengan anak. Kemudian untuk memberi pemahaman, nah di sini juga penting ya membangun komunikasi yang intens ya, kualitas komunikasi yang betul-betul berkualitas ya antara orang tua dengan anak. Waktu misalnya sedang mau tidur, waktu-waktu tertentu, waktu keluarga. Jadi biasanya itu akan membantu sekali. Jadi kita nggak cukup hanya panjang waktunya dengan anak, Tapi harus kita pastikan tubuh kita itu benar-benar sama. Nah, dengan sebenarnya itu dua hal yang berbeda.
1: Yeah.
0: Jadi yang harus dipastikan orang tua itu waktunya bersama, bukan dengan anak. Kalau dengan bisa jadi mereka sering semeja makan, tapi dengan masing-masing dengan aktivitasnya sendiri. Ya, sering mereka misalnya makan malam bersama keluar rumah, tapi ketika sampai di tempat di luar rumah di kafe, ya mereka dengan sendiri-sendiri, anak dengan jenjennya, tua dengan jenjennya, itu namanya bukan bersama anak, tapi dengan anak.
1: Orang tua sibuk sendiri, nah, anak juga sibuk sendiri ya. Tapi semeja.
0: Nah, ya, jadi kalau orang tua sering keliru di situ, ya, oh, bahkan ada yang merasa enggak, saya tiap hari serumah anak-anak itu enggak boleh kemana-mana dengan saya, terus lihat ibu tidak pulang, gitu kan? Yeah. Orang tuanya di atas, gitu kan? Ya itu juga tetap enggak terjadi kebersamaan.
1: Iya, iya. Iya, baik. Bung Lailan, ini menurut pandangan kacamata Bung Lailan sebagai pendiri Tanda Seru nih di Kota Lok Sumawe, mungkin kita juga paham ya bagaimana anak-anak jika sudah memang selalu bersama, selalu di rumah, tetapi ada hal-hal yang mungkin bukan hanya anak kecil, mungkin anak-anak yang setengah dewasa juga punya pengaruh ketika dia mendapat chattingan, jangan kasih tahu orang tua ya. Nah, ini bagaimana? Nah, apakah Bung Lailan selalu apa pendiri Tanda Seru itu pernah menerima pengaduan ataupun keluhan ataupun dari orang tua yang kecolongan dalam menghadapi persoalan yang dihadapi anaknya yang muncul akibat penggunaan gadget? Misalnya dia menerima pesan dari seseorang yang mengajak akan menjerumuskannya. Nah, di situ dia pesan, jangan kasih tahu orang tuamu ya. Nah, ini bagaimana kita menciptakan kepada anak agar tidak percaya dengan hal itu. Mungkin semua sesuatu biarpun baik ataupun salah, dia harus punya keinginan, ini harus saya tanyakan sama orang tua. Nah, ini apa trik-trik apa yang perlu kita berikan kepada anak agar dia bisa tidak tertipu dengan kata-kata jangan kasih tahu orang tua.
0: Nah, sebenarnya ini itu tadi ya, kalau kualitas komunikasi kita terbuka tentang orang tua dan sebenarnya kalau kita minta pun yang penting sedikit nyaman sesuatu dengan kita. Yang harus dibangun duluan yaitu tadi kualitas komunikasi dan sedikit. Ya kan gini ya, kenapa orang itu gampang terpengaruh dengan cerita orang tua ya? Itu biasa. Ada yang ketika dia ngasih tahu Tuhan curhat dengan orang tua, tadi kamu ini ya, gitu ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, anak itu kan nggak nyaman dia komunikasi dengan orang tua, sehingga dia mencari ruang lain di luar rumah. Termasuk begitu ada celah tadi informasi, kamu jangan kasih. Oh, ini kesempatan kan. Tapi kalau anak udah nyaman, pun informasi yang di luar biasanya dia akan stay ke orang tua. Jadi sekedar memberi mengingat, kalau nanti ada yang ngomong seperti itu, kasih tahu makan, bukan itu, justru jadi yang penting terus kita pastikan seberapa nyaman nah, menyampaikan apapun dengan kita, mereka tetap terlindungi dan aman siapapun, ini yang harus kita pastikan sehingga dengan sendirinya dia nggak akan tetap, dia akan tetap kalau ada informasi termasuk seperti lagi tadi yang dia dapat di luar, dia udah nyaman. Yang bahaya kan kalau anak itu gak menemukan kenyamanan di rumahnya dengan orang tuanya, itu sehingga anak-anak itu ya mencari kenyamanan di luar rumah ya.
1: Jadi mungkin intinya ada keakraban antara orang tua dan anak gitu ya dalam menuntun, bukan hanya mengawasi melihat dia ngapain begitu ya, tentunya kita harus juga memberikan pemahaman, apalagi konten yang beredar di internet tidak semuanya benar ini, dan bagaimana melatih anak memilih informasi, membedakan fakta, kabar bohong, serta tidak mudah menyebarkan apa yang belum tentu itu benar ini.
0: Iya, betul-betul. Ya itu tadi ya, artinya kalau kualitas komunikasinya sudah terbangun, Anak-anak itu biasanya dalam beberapa kasus yang saya temukan, dia selalu sebentar, saya tanya orang tua dulu. Nah itu saya kenapa? Ya pasti dia misalnya. Tapi sementara tidak ini bisa dipastikan ada sesuatu dalam proses komunikasi dia dengan orang tua. Pasti dia nggak nyaman di rumahnya.
1: Nah, baik Bung Lailan. Kembali kita informasikan kepada pendengar, jika Anda punya keluhan ataupun punya komentar, punya tanggapan ataupun pengalaman, silakan Anda berikan layanan komentar Anda, dan ini juga kita jadikan sebagai apa namanya edukasi ya kepada masyarakat terkait dunia digital yang menyimpan peluang besar untuk belajar dan berkarya. Bagaimana ini mengarahkan minat anak agar teknologi dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, kreatif dan membangun prestasi. Mungkin Pak Lailan Fajri selaku pendiri Tanda Seru itu punya pengalaman pribadi ya. Itu untuk mengarahkan minat anak agar teknologi dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, kreatif dan membangun prestasi ini.
0: Iya, benar Bung Pik. Ya seperti tadi kita sampaikan di awal ya. Sebenarnya banyak hal-hal positif yang kalau kita tahu menggunakannya itu cukup membantu meningkatkan kemampuan anak dengan gadget itu. Contoh misalnya ya, yang sering saya minta kalian aja misalnya bagaimana kita melatih kalau anak itu ada punya potensi speaking ya, komunikasi atau lain-lain. Nah sekarang mereka dengan mudah bisa belajar di HP, di dunia digital. Jadi kesadaran-kesadaran ini yang mestinya memang kita bangun gitu. Jadi kalau anak tahu oh ternyata di sini banyak ilmunya, ya udah mereka akan menggunakan gadget itu untuk kepentingan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya gitu. Bukan hanya sekedar untuk entertain kan. Sama seperti radio juga gitu, ada internetnya, ada pengetahuan edukasinya gitu, apa ada informasinya. Jadi harus kita jelaskan dulu secara umum ke anak bahwa benda ini di dalamnya ada isinya ini, isinya ini, isinya ini, dan bisa digunakan untuk kepentingan ini. Tinggal mereka kita sirul untuk kebaikan ini yang digunakan, loh ini yang digunakan, risikonya bisa tidak baik bagi dia dan bagi orang lain, bagi keluarganya. Di pemahaman-pemahaman itu yang memang harus, saya kira harus terus dibangun ya, Bung Pik ya.
1: Berhenti jangan apa namanya. Nah ini kalau misalnya Bung Lailan ini kita juga terkadang ada kesenjangan ya pemahaman di antara orang tua dan anak soal penggunaan media sosial ini. Nah ini bagaimana caranya, apa yang bisa dilakukan orang tua itu dalam menjembatani kesenjangan ini agar tercipta komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Juga pertanyaannya sebelumnya, apakah Bung Lailan Fajri selaku pendiri Tanda Seru itu ada menerima keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait bagaimana cara membuka saling percaya di rumah antara anak komunikasi dan anak dan orang tua di rumah?
0: Ya, di kami itu biasanya memang ada yang renting ya, sharing dengan komunitas-komunitas orang tua. Saya selalu mengingatkan konsentrasinya adalah pada kualitas komunikasi itu menjadi kunci.
1: Iya.
0: Jadi apapun problemnya, kualitas komunikasi antara orang tua dan anak membuat anak itu nyaman, kita orang tua sebagai tempat curhatnya, itu sebenarnya salah satu kunci penyelesaian masalah awal ya yang dialami oleh anak, termasuk yang dialami oleh kita orang tua. Dalam banyak sekali kasus, problem anak yang kemudian itu membuat lingkungan sosial melihat si anak sebagai anak-anak ya, yang tidak baik itu tidak terjadi dengan sendirinya karena si anak itu sendiri mungkin. Jadi selalu dia ada akarnya yang terlihat itu kan hanya yang terlihat itu, maka harus sebenarnya itu selalu dari banyak kasus ya, pengalaman kami itu yang kami temukan adalah sumbernya selalu pada kualitas komunikasi dalam keluarga, kualitas hubungan anak dan orang tua di keluarga. kalau itu sehat ya, insya Allah perilaku anak di luar rumah pun sehat.
1: Yeah.
0: Walaupun memang kadang-kadang pengaruh lingkungan ya, tapi kalau fondasinya di rumah itu kuat, maka pengaruh lingkungan itu enggak bisa, masih bisa dibendung oleh
1: Bung Lailan Paji, misalnya begini, jika ada kasus itu ya, memang awalnya penjembatan kesenjangan antara anak dan orang tua dalam berkomunikasi berjalan baik, namun seiring waktu ada sesuatu yang berubah gitu ya, sampai anak dengan tingkah lakunya yang mungkin bukan hanya disebabkan faktor gawai, tapi akibat peran lingkungan sekitar ya. Mungkin ada anak yang sudah salah langkah, komunikasi memang baik dengan orang tuanya, tapi tanpa disadari akibat kelalaian orang tua karena melihat sikap anak di rumah baik-baik saja begitu ya, baik-baik saja dari rumah, ternyata akibat peran lingkungan sekitar ada sesuatu hal yang berubah. Nah, ini Bung Lailan mungkin bisa jadi pelajaran atau pengalaman, ini bagaimana sih mengatasi sikap orang tua sendiri jika anak misalnya anak sudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti yang mereka juga sering menonton akibat menghisap lem gitu ya, bahkan ada yang meningkat hingga menggunakan narkoba. Nah, ini sebenarnya sikap orang tua ini apa yang harus, apakah dia harus mengambil tindakan tegas atau kasar atau bagaimana, apa yang perlu dilakukan agar anak bisa dikembalikan ke ke awal normal komunikasi yang baik lagi, karena ini kan ketika dia sudah salah dia akan terus melakukan kesalahan. Sikap orang tua ini yang bagaimana yang diperlukan untuk mengatasi hal ini, apakah tegas atau memang main kasar atau bersikap bagaimana nih Bung Bailan yang perlu dilakukan?
0: Ya, itu juga tidak tertutup kemungkinan ya Bung Fik ya. Artinya benar seperti yang tadi Bung Fik sampaikan, ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu, dan saya juga komunikasi yang menangani klien kami yang mengeluh dengan kondisi seperti itu. Di rumah kelihatan baik-baik aja, tapi ternyata di luar itu dan perilaku yang di luar dugaan orang tua.
1: Nah, kadang orang tua tidak menyangka gitu ya.
0: Tidak menyangka, betul kalau bahasa Aceh itu ya. Makanya disitulah Bung Fik, termasuk kita sebagai orang tua pun harus punya kepekaan ya, mengenal perubahan-perubahan kecil dulu dari si anak itu. Jadi nggak cukup hanya misalnya ketika pulang ke rumah ada tapi ada kecil perilaku ini juga harus kita deteksi. Makanya perhatian itulah yang bisa membuat orang tua itu tahu apa perubahan kecil pada anaknya kan gitu ya. Tapi kalau dia nggak peduli, dia nggak akan terlihat perubahan-perubahan perilaku, apalagi perilaku yang kecil yang ternyata itu lama-lama bisa berdampak tidak baik bagi si anak itu sendiri.
1: Ya, kebanyakan orang tua baru sadar ketika sudah berefek sudah tingkat kategori parah begitu ya, baru orang tua paham itu ya.
0: Betul ya, padahal kalau dia mampu mendeteksi dari kecil barangkali masih bisa diantisipasi lebih awal kan gitu ya Bung.
1: Jadi apa bisa dikatakan ini Bung Lailan, kalau ini adalah hukuman atau cambuk bagi orang tua yang lalai begitu ya, benar begitu seperti itu Bung Lailan? Jika sudah begini bisa dikatakan ini adalah cambuk atau hukuman bagi orang tua akibat kelalaian dalam mengawasi perilaku anak ini.
0: Iya, jadi ya di satu sisi ya sama seperti orang, tergantung juga bagaimana kita memaknai peristiwa itu ya Bung Binya. Kalau bagi orang yang melihat memaknai peristiwa itu sebagai sebuah cambuk, boleh jadi dia akan lebih tergerak ya, orang tua akan lebih tergerak untuk lebih awas terhadap anak, untuk lebih menjaga hubungan ya, memperbaiki kualitas komunikasi dan lain-lain. Tapi kalau bagi orang tua yang memaknai dengan hal yang berbeda, aita tuli, memang jika lagenya pasti ini tidak menjadi cambuk gitu ya. Makanya sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai peristiwa itu sendiri gitu. Yang jelas kalau biar lebih sehat, apapun peristiwa di luar kita itu adalah sebuah stimulus ya, sebuah rangsangan yang nanti akan menentukan bagaimana kita memperbaiki respon kita terhadap peristiwa itu. Jadi kita melihat itu sebagai sebuah cambukan, kita pasti akan belajar lebih memahami anak, ya, belajar lebih memahami dunia digital, sehingga kita bisa mendeteksi sekecil apapun perubahan perilaku pada anak kita yang kemungkinan itu tidak terjadi di rumah, tapi di luar rumah.
1: Iya. Iya, baik Bung Lelan Fajri, ini sayang sekali sebetulnya masih banyak-banyak apa namanya yang bisa kita bahas tentang edukasi ya, memberikan pemahaman bagaimana orang tua untuk mengawasi perilaku anak gitu ya, yang kadang apa tindakan yang perlu dilakukan. Nah, ini sebagai penutup di akhir ini mungkin masih ada pertanyaan ini Bung Lelan ya. Apa pesan Pak Utama Pak Lelan Fajri kepada seluruh orang tua di Loksmawe dan sekitarnya agar sama-sama membimbing anak tumbuh cerdas, aman, bermartabat di dunia digital. Nah, mungkin ada pesan-pesannya tersendiri yang khusus yang perlu dilakukan terkait beberapa pertanyaan tadi, khususnya yang terakhir, anak sudah sulit dikendalikan. Ini apa pesan yang kepada orang tua yang untuk mencegah dampak yang lebih buruk ini?
0: Ya, saya cerita bisa dari pengalaman salah satu kasus saja gitu ya Bung Vinya. Ada satu keluarga yang saya tidak boleh sebutkan. Jadi persis seperti kondisi yang tadi Bung Fik sampaikan ya. Bung Fik sampaikan menurut mereka, mereka nggak ada masalah di rumah, tapi kemudian tiba-tiba anaknya itu terjerumus di luar yang dibayangkan oleh orang tua gitu. Sementara hari-hari orang tuanya itu punya kesibukan sebagai seorang pekerja profesional, pekerja profesional, dan bagi dia merasa, orang tua ini merasa, saya nggak punya masalah dengan anak, meskipun kebutuhan anak itu saya penuhi. Dia butuh apa, butuh kendaraan, saya beri kendaraan, kemudian saya nggak pernah marahi dia. Di rumah kurang gitu ya, intinya si orang tua ini merasa dia nggak punya masalah apapun gitu. Dan anaknya adalah anak yang paling baik di rumah. Nah, Fik ya, ketika beberapa bulan kemudian dia mengetahui sesuatu yang di luar dugaannya tentang perilaku anak. Mereka datang, gitu ya. Setelah saya gali, ternyata Bung Fik akhirnya dia sadar, gitu. Ternyata yang terjadi selama ini itu hanya sesuatu yang di permukaan. Dia baru sadar. Baik dengan anak itu bukan berarti ketika kita bisa memenuhi apapun kebutuhan fisiknya. Dia minta mobil, dia berikan mobil. Bagi seorang tua merasa dia sudah sangat baik terhadap anaknya dan anak juga sudah sangat menerima pemberiannya itu. Tapi ternyata ada kebutuhan psikologis yang itu tidak terpenuhi pada si anak itu, yang ini sama sekali nggak disadari oleh orang tua. Jadi perilaku dia tadi itu adalah salah satu dampak dari ketidak terpenuhinya kebutuhan psikologis di rumah tangga. Maka dia kemudian mencari pelarian dalam bentuk lain. Nah, ini lagi-lagi kembali ke soal kualitas komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya dilihat sebagai ketika kita mampu memberikan sesuatu secara fisik, lalu anak diam, aman saja, tersenyum, menurut kita itu sudah selesai. Enggak, gitu ya. Jadi tetap harus ada kualitas komunikasi dari hati ke hati, memahami satu sama lain, dan ketika kita berkumpul itu benar-benar bukan tentang yang kita miliki, tapi apa yang sedang kita rasakan ini. Itu yang harus lebih banyak dibicarakan, sehingga kualitas komunikasi di tengah keluarga itu benar-benar bagus, gitu ya, benar-benar berkualitas.
1: Iya, jadi sangat diperlukan peran orang tua ya, Bung Lelan. Baik, Bung Lelan Fajri Saidina, selaku pendiri Tanda Seru di Kota Loksmawe, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lelan Fajri Saidina atas wawasan dan juga ada arahan, petunjuk ataupun panduan yang sangat berharga di pagi hari ini sesuai dengan topik anak cerdas digital, orang tua bijak mendampingi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Dan sahabat pendengar, dari pembahasan tadi ya, kita juga sepakat satu hal, dunia digital bukan musuh, Tetapi pendampingan yang tepat adalah kuncinya. Membekali anak dengan kecerdasan digital, mengerjakan mereka memilah informasi, menjaga kesopanan, serta melindungi diri. Semua itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika anak cerdas menggunakan teknologi dan orang tua bijak mendampingi, maka dunia digital bisa dikatakan akan menjadi ruang yang nyaman, bermanfaat, dan membawa kemajuan bagi seluruh keluarga. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih bijak, dan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beradab, dan unggul di era digital. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lailan Faji Saidina selaku pendiri Tanda Seru di Kota Loksmawe dan juga pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Saya Fikri Aceh Yasin pamit dari program Literasi Digital. Tetaplah bersama kami, sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih Bung Lailan Faji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Makasih Bung Fik.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Saatnya kita ikuti berbagai

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilia Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis Mac Allister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis, yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
2: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
3: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Mila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
2: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya, dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah, masih bersama saya Ulun Tuan Julfikri Aca Yasin yang akan menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya hingga pukul 12 menjelang waktu salat asar nanti akan kami ajak Anda bersama kami bergabung dalam program acara Bungong Jaro. Nah, dan puhaba, salam sejahtera ke Ban Mandum Rakan, rakan-rakan Ulun Tuan yang biasa jih namun terbak perusa erat di Lokmawe yang nadi Bumo Aceh Utara, Kota Lokmai, Birun, kami yang dengan juga Aceh Timur. Salam sejahtera dari Ulun Tuan di studio perusa erat di Lokmawe. Dan lempuran silakan ke kata-kata rakan-rakan saudara ataupun kerabat Ban Mandum yang kini jalin silaturahmi dengan rekan-rekan. Mungkin jin siapkan kata-kata bijak yang pegat gok hati gok senang ya, baik pegat hati gok susah. Jin terbalik senang melihat orang senang gitu ya, SMS ya. Jangan senang melihat orang susah, tapi senang takalan gop senang. Menan ketika na kata-kata yang bijak, yang pegegop senang tentai na pahala buat gedanya kata hibur urung dengan kata-kata yang apalagi kata-kata yang terbangun membangkitkan semangat hidro-dro urung. Agak menan saudara, mungkin karena yang tabung layanan telepon tanya terimang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, gelam tegak deh.

0: Kagak rakan ngan cedera lun yang na di frekuensi 80.5 MHz bitanya lontuan beri hiburan sebagai lagu pembuka ya. Mbak Bungong Jaro uranyo dengan program acara dengan tembang judul lagu ji penulang maja ya. Penulang maja kagak. Kayak ji karena yang telepon Mbak Pulimeng Mbak layanan WA gedanyo dengan tebat Limeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan.
0: Aduh, dengan sonyol kedengaran ji suara ji sangat jauh dari kota lo semuanya.
1: Senen aji u.
0: Coba penyung. Hana ji u tapi to bak penyung ah. Sedetik.
1: Kak Wahyuni.
0: Oh, Kak Wahyuni di Gandapura ambek salah lu ngah.
1: Ya.
0: Apa khabar saudari lun?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ini bil kaira bagat tan jeroh tan. Jeroh tan ya. Nah, sebelum jalin silaturahmi ngan ngan urung-urung ngan rakan-rakan ngan kerabat, mungkin renungan siapkan kata-kata yang pegat hati kok senang menan ya. Nah, mungkin sini ucapkan kata-kata yang pegat terutama urung yang dengar jit senang termotivasi dengan kata-kata daun yang bijak maurnya. Nah,
1: kata-kata
0: ban pangkiti ya, mungkin kata-kata yang senang melihat orang senang.
1: Oh, karena yang bro
0: takut
1: gadil yang
0: ke betul lagi pesan no kan menyatajaknya
1: tak baik tadi gua yang anak
0: baik cok baik sujon kurung ya.
1: Bek rugo tak ibadat, tanya yang gerd-gerd
0: macam
1: yang
0: beruk
1: tak
0: begitu.
1: Ada
0: anak
1: yang
0: beruk ni
1: kan
0: beruk
1: tak
0: lemah,
1: tak
0: puyung kedinya
1: kan.
0: Ya betul, wajah tajak, tak bayang beruk, tak puyung
1: gerd nana.
0: Ya betul.
1: Yang
0: terusnya lah dengan
1: di
0: lom mungkin kata-kata.
1: Salim kerana.
0: Insya Allah terima kasih. Nalom salim jika salam.
1: Salim ke Bang Robi, Bang Denny, Cerdi, ke Deina, Kak Nanda, Mbak Rere, Oma di Langsa, Om Jainal, Bang Denny di Medan, dan Mandum-Mandum lah.
0: Ban Mandum ya? Kagak menyenang.
1: Lagu yang bisa boleh, pun lagu yang kanainan. Saya nak kan, aku boleh lagu untuk keluarga. Nyau kan? Nyau kan?
0: Nyau butuh kadangnya. Butuh kadang butuh.
1: Nyau, ya. Yang bisa saya hanya salah hal yang mempunyai.
0: Jadi pun lagu lah, minta harunnya wate.
1: Yang punya anak kanya uinan,
0: Pra. Yang kanya, ini cinta si umum masa. Janji yang dia.
1: Ah, nebo ajunya. Tak bantik yang lalu. Kelak, cik Hana nebo. Nebo ajunya.
0: Macam ni kun tiga kadang jik lembu tu.
1: Ah,
0: yang lelaki berpisah agam dia nak kena nanti orang. Pisah agam lah? Kagak lu muntuk
1: lagi bahan orang
0: dia. Ha?
1: Ha? Ha? Ada anak lu nanti nak? Ya. Ah, yang kena macam nombor
0: lu. Lu minta anak geron pun, bahan nanti lu minta cara.
1: Dia punya ayam, dia behek lompres.
0: Gak, lontuan usahakan kena ke geron.
1: Salam mandung-mandung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Wahyuni, Gandapura. Hanya nalam soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan soalnya abang Pat tengah pu haba abang.
2: Bang Nurib di kandang.
0: Bang Nurib di kandang pu haba abang. Ramai tak sang rakan ikut ya?
2: Ramai empat dua.
0: Tengah cara punya di kandang daerah tu abang.
2: Ini duduk orang
0: orang. Oh betul lah. Biasa aja duduk cak orang mesir orang mangan, eh? Bunangon di sini.
2: Nyoku.
0: Tak rembang kemenan. Bagi banyak puna putra yang jeda pegah putra yang jeda bantu puku renana dan sampaikan sabo kata yang jeroh yang pegah gop semangat.
2: Nah, ada dua pun jeda bantu.
0: Hanya dua pegah. Kagak mian.
2: Nah.
0: Pantun biji sih mana? Pantun biji sih. Yang penting pegah hati orang senang. Cik, yang penting pegak hati orang senang, Cik.
2: Ya ke?
0: Kak.
2: Iman.
0: Cik ni pegak aja, putra. Ah, kagak. Putra kata-kata yang mungkin pegak senang orangnya. Mbak dengar kan? Cik ni.
2: ke yang penting katanya. Saya jaga wate. Hanya katanya guna satu rami dengan rakan-rakan mendung.
0: Ya.
2: Mungkin ya?
0: Oh, mana mendung ah? Agak. Nah, yang lain ke Salim ji ke sah?
2: Salim ke Omar. Ke Kak Wayuni, ke Ina di Macang, Adi di Gurugo, Herman di Aceh Selatan, Fatma di Aceh Jaya, Om Samino, Om Samir, Om Budi, Tuan Amir, Ferry, Rista di Lubu. Nanti nyaman dong.
0: Nyaman dong.
2: Nyanyi lagu.
0: Gad, lagu pun lagu lembu.
2: lagu popong betul jo.
0: Popong betul jo. Kita dah kini kundi warga kada lontong tu.
2: Kaju kuna. Popong betul jo kada lontong mirah juga.
0: Popong betul jo kada lontong mirah lagi ana.
2: Nyaman. Jom epong.
0: Nyaman anca ili.
2: Nyo
0: tak. Kita he pada pompom betul jo yang kaget. Kaget Bang Nurib kaget terima kasih kan cuba-cuba pung suara bak kamu ronyo na kawa Yuni di Gandapura na Bang Nurib di kandang anyan sawalo melikutnya nyemunan Bang Nurib terima kasih
2: kami
0: untuk dinalo man kaget kaget salam ke rakan-rakan yang naik ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget na Bang Nurib di kandang sanyo langsung nana pucuk dicinta ulam bertiba nan karena sona lem Bunda Mia di Palu ya. Bu Haba, assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bubun ne Bu Haba.
3: Waalaikumsalam. Bunda Mia kala di Palu Bang.
0: Poci kamina.
3: Ada ka di Utingket.
0: Oh, ka pinah Utingket nah kata baju tu ngai dari pak jinoi posisi di rumah tadi ke motor lama pisang.
3: Kalau bisa coba.
0: Kada dengar ko pisang kan minta gule kan tu cak uro dagu cak uro kan.
3: Ana.
0: Eh tahu
3: dia. Ana bisa di rumah, long ka dengar mabu no. Lalu rumah badapu.
0: Oh, biasa badapu nak urumpu ni lekur ah.
3: Ana. Ana
0: sih. Ana sih. Ka belum sapu
3: dan.
0: Ana. Baik payah jauh pasai dah. Dumpu payah sapu le pisang payah jauh pasai, pele urumpu payah jauh pasai ah. Ni pula.
3: Kecuali kan bangka naik si di palo nya nana iliko na babisa na bacampli kan.
0: Ha ah, menyai palo.
3: Kodi anak pi ablo. Ino kata duit tinggal nupu pi ablo.
0: Oh, menan beda aja menyai palo ini mano na iti na dumpu na.
3: Manumpu na mano iti.
0: Tapi menyai pinau trip ke pinau tengkat.
3: Kana 5 bulan.
0: Oh, kana 5 bulan, 5 bulan kana kaji bulan. Kan. Ya,
3: akhirnya kan baronya baru itu mau tunai.
0: Ah, mihau deep kan? Nacaran balung, jat ne pula pingkui.
3: Oh, pingkui.
0: Tapi beb, sayang melaburu.
3: Ayam beb pula pingkui, pula pingkui.
0: Ya, kerja ne pula pun anjir lah, menang kan? Yang penting hati senang.
3: Ya,
0: kamu nak?
3: Ya, boleh maaf lagi yang dia dah kecoro, dia dah makunya sih yang tu.
0: Ilung yakin ilung pasti mi hati orang tenang ronyo magun pasti mangan tu pasti bi jempol buat suami ron nanti.
3: Ilung dah suami bang.
0: Ah galom kan awak tenang nanti. Nah.
3: Sudah ada
0: bang. Jodoh madum kalina cuma pajan yang galom dendek
3: ya. Ya dendek kalau jodoh ada tiada jodoh dalam tuyul mu aja.
0: Betul yang kadang pina nasi ni kan. Moga moga mendang Bunda Mia bagah untuk jodohnya menangkannya.
3: Amin. Jinan, amin, amin, amin. Yang akai yang setia.
0: Betul, yang gerak akai, yang putih licin, menang kan? Yang migo.
3: Yang be, tuh yang mawate.
0: Betul, bila perlu migo mu boleh ada dalam menang kan?
3: Tak pernah
0: kawan. Kaget. Nyo kan hanya untuk hiburan kamu, Bunda Mia.
3: Iya, ini kan menang hiburan lah. Bangnya naik hiburan dengan anak sama mereka. Ya, pula tinggal dalam tujuh orang.
0: Betul. Pegah hurung dan yang lukim pegah agak awet muda baca punya. Betul? Kan?
3: Ya lah. Awet muda je kan berpeluh wajah bukru. Jadi saya bagai tuhat. Jadi kan aduh banyak senyum lah. Murah senyum.
0: Betul. Nyan lagi nyan. Masih jinan yang masuk lung kan. Getanya le banyak tawa, banyak hiburan. Itu tentu jauh dari masalah. Nah, ketika ada masalah.
3: Kau di mendayung nama salah, nak tiba masalah tapi kau di tayo kau belum senyum.
0: Betul. Minyak kita yang bunge-bunge, tabi-tabi lah masalah. Itik je masalah.
3: Nyambung-nyambung
0: tanya lumpuh. Kau itik
3: masalah
0: lumpuh. Kau orang yang jalan-jalan
3: jadi masalah.
0: Kau si itik empat-empat pecah di tayo. Ya namun puh apa itik yang empat-empat.
3: Makanya orang marah dengan
0: sebuah tempat. Makanya tanya pak bek je pemarah, apa je pemurah. Nah, pemurah senyum mudah.
3: Ya, mudah pemurah senyum aja. Ah. Dah sombong tanya kan.
0: Kaget. Nah kata-kata yang kira-kira mengarah lagi-lagi yang dari Iran ni. Yang ke yang pegat hati gop senang orangnya. Karena pegat ketika tanya tak pegat hati gop senang tanya apa hala.
3: Ha, kata-kata di tanya kan sombong, memurah senyum, tuji menang kan. Tuji betah iri ke gop tanya tuji.
0: Nikmatilah nah, nikmatilah yang kana, nikmat dengan syukurilah yang kana bab katanya.
3: Ha ya.
0: Kagak cita-cita boleh tinggi tapi nikmatilah yang kana ile eh. Yang lain dah mitam nah. Kagak nan. Kajik nepulanya selama 5 bulan mungkin kajik nepula berhitung tunas yang kagak apa bunom ya itu.
3: Betul nak umat anak orang pun lawa ayu liko kena nak channel lah itu nak keroin.
0: Betul itu mah keroin nanti kan bibi
3: han. Haa pula ruku kebakai itu mah bangga.
0: Kucik mihai tim itu mah ni pula pingkui.
3: Haa pula pingkui dia banget dia orang dah
0: pedas. Yang bagah itu mah.
3: Haa pula bagah bangga ayu.
0: Kagak. Nah lah macam nak didik pesan ke so? Salam sejahtera
3: dan salam sejahtera. Kan, Bang Nuri, Ibu Siti, Bok Mona, Bang Deni, Kak Yuna,
0: lagu
3: Bunda Dewi, Nyamantang lah bang.
0: Lagu yang cocok.
3: Ya mampu lah tu boy, bang Romi ya.
0: Bukan. Ini bang Yasin.
3: Bang Yasin. Popura baru tambang.
0: Ya, Bikri Aceh Yasin.
3: Oh, dah tiga antam manggol,
0: tiga antam siaran. Kalau dah tiga long supaya sirap.
3: Orang yang dia nak dah mengeruan.
0: Orang baru barang lama, kan?
3: Ya, lagu. Iya lah, kau jadi kau nak ibu walung lah.
0: Good, good. Lagu pula lagu kira-kira yang cocok buat halu api nyungron.
3: Ilang lagu cinta, cintakan wayang.
0: Cintakan wayang, cintakan wayang. Buno naik-naik persa agam. Olnya pok motor yo. Oh, cinta akan wayang heboh lagu ya. Musabah lah lalu dunia. Pergi anjar. Kagak lumpuh yang kanan ada apa? Andai okay. Jodoh. Nah, menang keron ya. Nyok andai jodoh lumpuh keron apa? Ya.
3: Oh, ji.
0: Ya, selayang manyang nama dumna tu mah yang kenyang. Yang pop moto ijo,
3: kakak bu moto mira. Ya, Bang Nuri.
0: Ini Bang Nuri pun nolak ke mana kan?
3: Bang Nuri lah. Kita cinta kan wayang mantap. Karena cinta kan wayang kan bahkan nyo mantap. Lagu Oh Hai Sayang.
0: Anda jodoh tapi bu no.
3: Anak jodoh, oh jadi tu dengar, tapi dengar lagunya.
0: Moga rem berbagang demi jodoh yang jeroh, yang geakai, yang berkaya, bumale, migomu, boleh dadam, nak?
3: Amin.
0: Tak panjang doa.
3: Kagak nyaman. Aji, itu panjang lagi, itu besar.
0: Kagak nyaman. Nanti kita lanjutkan dalam kipan. Bak
3: bunga,
0: bak perudang dunia. Kagak.
3: Oh, jujur. Oh,
0: ya. Terima kasih Bunda Mia yang nak dipaluh Jino Kapinah Utungket. Amban.
3: Ya.
0: Ya. Satu juga.
3: Kagak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamban saknyo na. Wahyuni Gandapura. Hanya na. Salam na. Ala Bang Nurib di kandang. Hanya na Bamban dan Bunda Mia. Nyo salam yo na. Pagi ban tadi mang sabatu dah. Ya salah oh kagak ada kan jadi berarti kau mati nah kagak yunan tadi dengar lagu yang kalau pilih lah Sabah Andai Jodoh khusus ku Bunda Mia untuk Bang Nurib dengan Kak Wayuni Sabah Lusiar ya dengar lumita pop pop hijau pop pop hijau

0: Dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah, mantang dengan orang tua Fikri Acah Yasin dalam program acara Bungong Jaro ni baca orangnya. Nyamban puno kalau orang tua petruh. Dari saya permintaan cuma Saboh yang kencit lun penuhi puhaba, semoga mantang. Tapi kenyan maksudnya yang penting lagu-lagu hiburan yang kamu yang orang tua anju jid ke hiburan yang memakna. Intiji jid pegat hati dan senang. Bapi lagu yang nulakehan ada pak lombi hanya sementara yang good. Pok-pok motor hijau, pirsa agam yang galau mupan mungkin akan belum tuan pudan tu ya, akan mencari belum beli, tapi intinya yang penting pu mendang belum tuan lagu yang lombo beje ke sabo hiburan yang memakna ke dalam ban mandum pendengar setiap perusahaan RRI Lok Semawe pagi ban. Nah yang kena silaturahmi mendang belum tuan beli sekitar 2:25 sampai 15 minit. Miana kajik kita yang lanjutkan lom dengan lagu-lagu yang kalau kamu persiapkan. Salam sejahtera ke Bunda Mia, Nasir, Bang Nurib, na Kawah Yuni di Gadapura. Kaget tanya terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so abangnya lom? Oh, dengan sakit. Semoga bu bagah pulih menana. Yang penting tanya belum sedekah. Nah, menang ke?
1: Abu mencerah.
0: Gimana?
1: Abu mencerah.
0: Kurang sehat.
1: Ya, abu mencerah
0: itu. Gel, moga bagah pulih. Mungkin rekan-rekan yang dengar tu ana silaturahmi menang kan supaya urung pulih bagah pulih. Menan puna salam na dengan sona kira-kira na nenek jalin silaturahmi, silakan bang. Dengan saya menolak kalupar, katu orang. Aduh,
1: menerima geron.
0: Good.
1: Ya, bantu mereka kampung, bilang kampung.
0: Good, good. Ya, dalam. Nah, kata-kata yang pegi hati urung senang, bahapi tinggal sakit, ini tetap juta hibur urung, nane.
1: Sakit, harum adu umum.
0: Ya. Ya, good. Adon, sana, adon, menolak katu orang.
1: Abu bisa.
0: Abu?
1: Bintara.
0: Abu Bintara?
1: Ya,
0: di
1: Gedung.
0: Oh, di Gedung.
1: Ya.
0: Kaget, ya menang. Menang-menang?
1: Ya, lagu dulu.
0: Lagu menyenang lontuan putru, menyenang lontuan bohundi menang, nah? Lagu.
1: Lebih hari kulebda.
0: Ban?
1: Lebih hari kulebda.
0: Dukun hebda.
1: Lebih hari kulebda.
0: Agak tuan usahakan menan bang, gagat. Gagat menan menan bang eh. Halnya tadi bang dalam sona dalam ikut. Nah. Nah dan temona ikut eh.
1: Ya.
0: Gagat abang. Hokah tadi mana? Oh, kakak tadi dan kemona kai pliung menan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bang? Oh, gadah lah menan eh. Kagetnya menan. Tak lanjutkan lom. Tak dengar hiburan bungong-bungong jaro. Yang kalau lontuan persiapkan dibaca orangnya. Nah, likok pulau. Nah, nasi padan. Nah, kasih sayang. Nah, awaludin. Nah, jak mudiki nasi. Nah, jak mudiki menan eh. Nah, so nah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah bah, panya posisi di rumah, ikut mo atau lamblang atau lambak pisang. Ya,
2: kata mana kan berniaga selalu kan di kedai tinggal.
0: Oh, lu fikir lah macam lamblang ke?
2: Lamblang hana profesi tengah.
0: Oh, kagak.
2: Yang berdagang hana profesi tanda mana kan?
0: Gak, gak. Tanda mana ya. Yang tinggal berdagang mana? Nah? Pakai bahan punanya sebelum ji punah kata-kata bijak yang pegat hati urungnya merasa senang merasa terhibur
2: kata yang mami kata yang anak urung mami
0: suji lagi tajak bila dapat taduk bila punggung ya menangkan ya, nyana makna tersendiri
2: saya tahu bahagi mungkin jamuk dalam kelumbu berapa pecik menang.
0: Jamuk dalam
2: kelumbu. Jamuk dalam kelumbu tak ada picit. Kenapa?
0: Bek tak picit?
2: Jamuk di luar kelumbu kan bek tak picit. Di luar kelumbu.
0: Oh, menang. Jamuk dalam kelumbu tak picit. Di luar kelumbu bek tak picit. Menang. Jai tak?
2: Di luar kelumbu bek tak picit. Anjing menggonggong tak pilih berlalu.
0: Ya, ni nak mana khusus sebenarnya? Baik dengar apa yang kengkeng yang bahan-bahan pegah je, pegah-pegah.
2: Ya, itu yang kau pegah. Dia
0: kapurun istilah juga kan. Kapegah, kapegah. Itu yang penting hilung hana lagi yang kapegah menang kan?
2: Kaga. Ya, di luar kelumu kapegah, kapegah
0: juga deh. Istilah aja yang hana mungkin dengar apa yang hana gerd menang kan? Yang gerd gerd menang.
2: Ya, nanda yang gerd gerd
0: menang dengar. Menambang betul, betul benda. Nah.
2: Ya, dan temannya kan ingin menyapa Bang Jul Fikri selamat sampai 3 minggu juga Rona.
0: Kadang-kadang 3 minggu lagi. Kadang-kadang bunda dan tu mana kadang-kadang lagi runjek ubat si tu roh lagi.
2: Oh tu nyam si bayan sakit. nyobra sakit bra. Leuro man si uro bisa demam. Ya saling-saling le. Si Abu Bin dah tanda ke. Bang Ansa, Bang Suhimah.
0: Ya.
2: Dedar, Bunda Mia.
0: Kalau kita mau guna apa dengan Anjan?
2: Kalau
0: kita mau. Kalau kita mau. Ini yang hanya wayang, hanya wayang.
2: Ya, orang apa?
0: Enggak betul, tanda mana, ya. Biasa aja tante Mona yang phone, nya pakai yang keput.
2: Nya kan, nak urus ya. Makanya kadang-kadang long tinggal long siapa, nak urus long tinggal lewat juga.
0: Oh.
2: Nya mana ni tadi nggak dengar dari siapa?
0: Anjir mana ni?
2: Mana tak kira? Ya, nya tinggal lembunnya ni juga
0: tinggal tinggal. Oh, mana? Hantilah mana lagi?
2: Alhamdulillah.
0: Moga-moga alhamdulillah. Ya? Karena apa?
2: Ya, ku oma di Langsa, Salim, Cik Mir, Kupu, Bang Jena, Aneka Yuda, Yang di Melabu,
0: ya.
2: Bang Abadi, Bang Abadi yang kan lintas wala.
0: Mungkin punya kedengar dia akan kejauh.
2: Kan, di Dewi Muata, nak lintas wala. Bang Riso, Bang Soso, Pak Syaria, dan memandum yang bergabung acara Bungong Yaro di Pro 1, semangat selalu RRI Pro 1.
0: Ya, benar. Silahkan menandakan RRI selalu mengudara untuk Indonesia. Menang ya.
2: Selalu mengudara.
0: Untuk Indonesia. Hanya kan sekali di udara, tetap di udara. Ya,
2: ya kalah.
0: Tiga E ulangi, tiga E ulangi.
2: Semoga ceria selalu, hati senang, pikiran senang, jangan susah-susah, rezeki datang sendiri.
0: Dan tu nasabah nalu dengar orang kun, mana kun kan? Setelah yang ke sarapan, setelah yang pejabu, kenyang hati, perut kenyang, hati pun senang, ya mana?
2: Udah kalau dapat jawab, ka pikiran ka meluah-luah susah.
0: Kata nang deh, oh.
2: Cuma kibat. Kata nang deh, oh. Tiga apa ada duit kalau pikiran tidak senang.
0: Betul ya.
2: Menyonapkan pikiran nak senang. Betul penting deh kai.
0: Yang penting besok mau undang ah.
2: Kan besok mau nyuci. Pikiran tanya gara-gara pikiran susah. Sebenarnya cepat kali datang penyakitnya.
0: Betul, hanjut bunge-bunge menana. Dan yang harus jitu pun murah.
2: Bunge-bunge macam hanjut, pake-pake dalam keluarga hanjut. Sebenarnya, bagang saya kan tuh penyakit.
0: Buci penyakit. Jadi, penyakit berakal.
2: Yang kurang sakit lah ule. Alah tak fikirnya mumah, tak fikirnya mumah. Tak ketuh lah penyakit dalam badan.
0: Yang ke
2: jong
0: nanti pun penyakit yang nanti. Penyakit hati, penyakit hati kan. Menyakitannya, menyakitannya kak kenang. Penyakit hati. Kak kenang penyakit hatinya, tidak akan sehat dengan kepekan. Tak egop itangen itu apa? Hana mupu apa? Gue itangen di kegop. Mana? Muda e Honda. Irono e Honda.
2: Atas, ke bawah boleh.
0: Betul, makanya bukan baik berhati. Burung E Honda, ilang ku E Honda berjalan pakai mak. Betul E Honda ramai jalan, tapi suruh ni temulang penyong dong. Suruh daron, ya. Maksudnya kita kabur hati yang. Ya, mana eh?
2: Yang urung kan? Pikiran di Hanale sampai ke ujung lah rambut.
0: Ya betul. Kak kena penyakit hatinya tu sah pada ubat nah.
2: Ya kena penyakit hati. Tak pegah nyokon, tak pegah jikan.
0: Pusik.
2: Yang putih dong pegah yang nyok.
0: Hai, tak pegah Honda Long ijak berjalan. Pena urusan putih Honda Ron ijak berjalan. Tapi su Honda Roy tak mau lampin nyong long. Gimana nak pegawatnya?
2: Sinyan kan. Urung sama apa boleh, anak apa boleh. Urung ijak berjalan. Ijak tidur. Berapa
0: tidur? Ya udah nak apa boleh kan. Yang mana kamu penyar? Pah, mana? Karena kamu kan pegah batir yang kadang.
2: Oh, nyan kan ada maksudnya.
0: Oh,
2: ya, apa sih dah kena maksudnya. Udah pegah apa jalan kena maksudnya.
0: Oh, dan nah, kamu kan berjalan. Ke berjalan dalam studio. Kamu dia berjalan.
2: Ya, ya, ya.
0: Tapi ini... Masih
2: lagu je, Bang. Bang Jel Fikri.
0: Pula
2: lagu. Pula lagu ni muketak lu, Mabok.
0: Kedron yang Manggala Alung dari Apache je.
2: Boleh juga dari Apache.
0: Apache pun judul.
2: Penting drone tenang penyiar di situ, di RRI Pro 1. Sama rakyat penyiar mendengar pun senang.
0: Kaget. Alhamdulillah. Sama-sama tengok-tengok hibur, kan? Nah.
2: Ya, sama-sama menghibur.
0: Tanya...
2: Tanpa ada hiburan, pikiran tidak senang.
0: Betulnya.
2: Terima kasih Tan Jo Fikri deh.
0: Kaget, alhamdulillah terima kasih balik ke Tante Mona.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyan sonala milikannya. Baga-baga bacut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lulam jadi dengan sawanya.
2: Dengan Ibu Sal.
0: Dengan
2: Ibu Sal.
0: Ibu Sal ya. Eh? Ibu Sal Pak posisi dalam. Oh di Langsa. Ya? Di Langsa Pak posisi ya. Di rumah di kemo dalam belang dalam Pak Pisang. Ibu Sal.
2: Enggak pandai masak ya lupa.
0: Nyokan program Bungong Jaro bahasa. Ada pupu sih dah. Anak pupu sih anak pada tapi mungkin ini
2: minta lagu buat gege.
0: Hah?
2: Minta lagu si Berge ya.
0: Dari Berge.
2: Dari Berge.
0: Berge mandum na moto naiti na kami na lumuna.
2: Ah, boleh juga ya.
0: Kaget. Nah. Udah itu na pesan lain na kata-kata bijak. Nah.
2: Yang salam sama Kak Yuni tadi, sama Tante Mona.
0: Mm-hmm.
2: Sama Kak Yuni.
0: Iya. Yeah.

0: Bung Sopat posisinya, Bang?
1: Dengan saya Rahmat, Pak. Mungkin nama saya udah disimpan sama Bang Denny
0: Mitra. Ah, kebetulan ini mungkin kebiasa, tapi baru ronya merumpok ngelontuan, Mbak-mbaknya, Mbak Suara.
1: Begitu, ya. Salam aja buat ini Bang Zul Fikri Yasin, ya.
0: Betul.
1: Kalau salah saya.
0: Betul.
1: Karena kan saya pernah ngat lama, Bang.
0: Oh. Oke. Okay. Berarti Abang ingat dengan saya, kenal dengan saya.
1: Karena saya dengar RRI dari 2004, Bang, sampai
0: sekarang. Iya, iya, iya, betul. Tapi dulu saya kan
1: bahkan pernah juga bergabung sama kawan-kawan di sana, ada Bang Muhammad Jafar, ada Bang Albar Maulana, Bang Agang Faiz, dan Rudi Sefan, dan rakan-rakan lain tuh pernah kenal.
0: Iya, ada salam silaturahmi dengan siapa aja nih, Abang?
1: Gini aja, sebelum saya kirim salam, Bang, ini kalau boleh saran ya.
0: Betul.
1: Kalau boleh saran dan kritik.
0: Yeah.
1: Acara lagu Aceh ini kan, durasinya sangat pendek. Di antara jam 11.30 sampai jam 13. Otomatis, pendengarnya kan banyak yang mau masuk.
0: Yeah.
1: Tolong, orang nelpon itu tidak lebih daripada 5 menit, Bang.
0: Nah, betul. Iya.
1: Nah, kasihan orang-orang pendengar lain misalnya mau request, mau minta lagu atau apa. Kan kasihan orang.
0: Kaget.
1: Nelpon enggak bisa. Nah, yang kedua, Bang. Yang kedua, jika memang acara lagu Aceh ini misalnya pengen lama ngobrol, tolong diperpanjangkan waktunya supaya masyarakat lain bisa menikmati juga.
0: Bagus.
1: Karena ada masyarakat dari Aceh, ada masyarakat dari luar Aceh.
0: Good.
1: Ini sangat saya kasih sarankan yang pertama kepada Ibu pimpinan NRI, Ibu Weni,
0: jangan
1: karakalin semuanya. Gitu.
0: Iya, kaget.
1: Nah, salamnya buat Bang Julfikri Yasin, Bang Ben Mister D. Bang Albar Maulana, Bang Mama Jafar, Kak Yunari, Kak Nanda, Kak Dewi Muhata, seluruh karyawan-karyawati RRI tanpa kecuali.
0: Ini sudah lebih 5 menit ya?
1: Saya minta lagu, Bang.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Dari Husni Almunah, judulnya yaitu Lahir Nabi, Bang.
0: Lahir
1: Nabi, kalau enggak ini aja kisah manfaat ataupun hikmah kandungan Siti Aminah.
0: Iya.
1: Lagu terbaru kalau enggak salah saya.
0: Lebih tepat sih kalau bagaimana kalau lagu Jakmediki, ya kan Lahir Nabi.
1: Enggak, lebih indahnya Husni Almunah, Bang. Enggak, lagu terbaru.
0: Dan tuan minta anda dari Rapli.
1: Kan? Husni Almunah. Kalau enggak kan ini aja ketiknya Suluh Madinah.
0: Oh, Suluh Madinah. Kagak, tuan minta nanti ya.
1: Get, Bang Fikri. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagak, terima kasih Bang Rahmat. Saran drone muno mungkin cocok kita pakai. Kita beri kesempatan ke rakan-rakan yang yang kena gabung, yang kena silaturahmi. Tapi wate paling tak dari 5 minit. Ya, menambah panjang-panjang tak. Kayaknya menan kan. Panjang-panjang tadi hai tu meta monggo berikutnya. Nah, kagak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jalan sehat-sehat?
0: Alhamdulillah ini bil khair, sehat-sehat sabi. Nah, menan. Abang Muhammad pagi ban.
2: Tamlaknya sibulagi anu busabi dalam lindungan Allah.
0: Betul. Amin, amin, amin. Gagaknya menan. Menan si Iron kan? Sama-sama dengan mandum dan saling tamu doa kerakal dengan saudara ban mandum. Bunuh nasi yang telepon tengah sakit ke bukan? Mungkin kita urungkan niat kegonyan kan? Tamu doa abu sehat balik.
2: Menyebab salah dongnya Abu Bintara egotnya mantan penulis nazam Aceh. Ha?
0: Nantam penulis. Nah, ni boleh apa egotnya?
2: Bak dong, hana. Cuman egotnya memang urung nazam Aceh jamun. Ha? Termasuk dengan almarhum bapak dong jamun. Almarhum bapak.
0: Gad.
2: Aduh ayah Mika.
0: Gagak moga-moga agaknya panjang mu kemenang kan. Mu sehat. Nah, bang sebelum tanya-tanya kan nak pesan dari Bang Rahmat mungkin tapi waktu sekitar 5 minit baik panjang-panjang dah lah.
2: Hai memang betul. Mia got sikit lagi kan. Jadi tapi kesempatan untuk orang lain. Mana masalah?
0: Good.
2: Bang Salim kan yang pun nilai ke orang-orang roh di Bandung keluarga
0: good.
2: Besar RRI baik yang
0: ada
2: di studio maupun di lapangan. Semoga berlancar segala urusan Allah
0: baik dalam
2: hamba dan sepupi.
0: Good.
2: Dan ke keluarga besar Bungong Jaro, Papa Mantang yang didengar sekarang ditanya di 8.0 komale.
0: Kaget, terima kasih yang lambung tak. Kaget, menan bang.

0: Puan Muhammad.
1: Ya, lagu ni hari yang di Sabah sesuai mungkin ya.
0: Kagak. Insyaallah lentuan bida. Cuma bacut lentuan informasikan ke rakan-rakan Lemban Mandum, lagu Bungong Jaron itu akan dihentikan bak por 12:28 minit guna gede ikuti azan salat Zuhur. Nah, setelahnya nanti akan terlanjutkan hingga poh leblah waten sabarat dan kemudian poh pulah nanti terlanjutkan dengan pro dangdut. Bang Muhammad, kagak menan? Terima kasih.
1: Selamat bertugas kembali ke Ruan. Semoga keluarga Ruan bisa dan sepuluh kerupih dan lancar segala urusan Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaget. Terima kasih. Gerakan-gerakan Lumban Mandum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gerakan dengan sedara-sedara Lumban Mandum. Yang nabang sigom dunia. Kusiji bak lima wilayah kerja. RRI Luxmawe, Nabirun, na Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Luxmawe, dengan Aceh Utara. Kaget Raja Jihblo nah. Kaget kalau mempersiapkan nah sabo lagu dari Ayu Kartika Sweet Raja Jihblo.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Kepandu Pendengar Setia Pengunjaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

Ya, dari Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tepung Tengah, masih bersama saya Fikri Aceh Yasin dalam program acara Bungkong Ceron di Cawuronyo. Dan baik pendengar, hingga di sini program acara Bungkong Jaro untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Dan sebelum kita mengakhiri program acara Bungkong Jaro, kita ikuti laporan dari rekan Diana terkait dengan Pilciksung ya. Siti Aman terpilih sebagai geci perempuan Gampong Jambu Masjid melalui Pilciksung serentak 2026 di Kota Loksmawe. Informasi selengkapnya disampaikan Anita Diana.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takemon, Sabang, dan Sigi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam suasana informasi tentang Pilciksung, pemilihan gecik langsung serentak yang sudah dilakukan pada tanggal 20 September 2026. Pemilihan gecik sudah berlangsung. Saya Diana, reporter RRI Lok Semawe. Saat ini berada di salah satu gampong Jambo Masjid, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe. Sudah bersama salah satu gecik yang terpilih di gampong Jambo Masjid, tepatnya di Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe, yaitu bersama Ibu Siti Aman. Kita akan sapa dulu terlebih dahulu Ibu Siti-nya. Assalamualaikum, Bu Siti Aman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih hari ini, Bu?
2: Baik.
1: Kemarin adalah hari yang sangat melelahkan ya.
2: Iya.
1: Setelah mengikuti acara pemilihan gecik ya.
2: Iya.
1: Nah, Ibu salah satu gecik perempuan ya, Sri Kandi Aceh yang berhasil di Kota Lok Semawe menduduki gecik perempuan satu-satunya, Ibu ya. Ibu Siti, ini biasa siapa Bu Siti?
2: Iya, Siti Aman juga nama.
1: Iya, oke. Bu Siti, bisa diceritakan nih awal mula ini mengikuti menjadi gecik ini seperti apa? Kok tiba-tiba Ibu mau mendaftarkan diri jadi gecik ini?
2: Saya mengikuti ini mau jadi mencalonkan diri kepala desa karena merasa kampung saya tertinggal. Nah, kampung saya tertinggal, entah kelalaian kami, entah memang pemerintah kurang perhatian. Ya, jadi makanya saya berniat untuk mencalonkan diri, alhamdulillah menang. Saya memperoleh suara terbanyak lah dibanding tiga kandidat yang lain. Saya memperoleh suara 171. Berarti saingan saya mendapat 165.
1: Jadi di tadi Ibu ada berarti 4 kandidat yang ikut, salah satunya nama Ibu ya, Ibu Siti Aman. Di antaranya nih siapa aja nih saingan Ibu kemarin?
2: Berarti yang pertama Rusli Agani mendapat suara berarti 85 ya, 85. Berarti M. Yaakob dapat 65. Ibrahim dapat 165, saya mendapat 171.
1: Ya, 171 atau 172 ya. Berarti Ibu mengalahkan
2: tiga kandidat
1: dan rata-rata yang tiga kandidat ini adalah laki-laki semua, Ibu ya. Ibu perempuan satu-satunya dan terpilih pula, Bu ya. Nah, dari perolehan suara yang Ibu pilih ini ternyata kan sudah banyak masyarakat yang mempercayakan Ibu ya untuk memegang amanah, di mana periode ini akan berlangsung selama 6 tahun. Periode dari 2026 sampai 2032, Ibu. Kira-kira Bu, dengan 6 tahun yang berjalan ini, apa Bu yang Ibu rencanakan di kampung Ibu ini?
2: Rencana saya untuk membangun kampung Jambu Masjid lebih baik lagi. Itu memudidayakan usaha yang di kampung. Yang lansia pun kita perhatikan. Itulah tujuan saya. Kadang-kadang lansia udah 80 PKH enggak dapat. Yang dapat cuma keluarga, pejabat aja. Saya pun dulu kadus memang, ya kan? Tapi bukan wewenang kita, ya kan? Ini kita perjuangkan untuk jadi wewenang kita.
1: Oh, jadi sebelum menjadi gecik Ibu sempat jadi kadus.
2: Ini kadus, masih kadus.
1: Oke. Baik, selain itu Bu, nanti Bu 100 hari kerja yang ingin Ibu wujudkan ini apa Bu di kampung Ibu?
2: Yang pertama ini kan kita kan masalah dana desa kan belum ada. Jadi apa yang kita bangun dalam 100 hari ya kan? Jadi kita meningkatkan anak muda dulu olahraga. Ada dapuran suruh beli bola voli gitu.
1: Berarti belum jadi gecik, berarti baru calon-calon. Sudah ada permintaan ya. Jadi berarti Ibu akan mencoba merealisasikan permintaan apa yang dibutuhkan ya. Baik itu anak muda, kemudian masyarakat, apalagi Ibu? yang udah masuk ke tempat ibu ini apa aja?
2: Jadi, permintaannya lain nggak ada, nggak ada, belum ada.
1: Belum
2: cuman
1: ada,
2: misi-misi ya? Saya, kalau saya hari itu, kalau saya udah lewat, saya kalau ada masyarakat yang harus teruju ada ke Banda Aceh, misalnya ada orang sakit, saya dengan dana saya 2 juta untuk yang musibah. Yang misalnya ada orang opname harus rujuk lah, ya, jangan tertahan masyarakat kalau nggak ada dana, ya kan? Itu uang saya sendiri 2 juta.
1: Oh, rencana ibu nanti siapapun yang musibah kalau ada rujuk ke luar daerah, adalah dana yang ingin ibu sumbangkan seperti itu, ya. Baik, sangat luar biasa visi misi dari Ibu Siti Aman, ya. Pemirsa dan pendengar RRI, ini dia tadi wawancara singkat saya Diana bersama Ibu Siti Aman, dan mudah-mudahan ibu ke depan terus memegang amanah yang sudah dipercayakan oleh masyarakat, khususnya Gampong Masjid, ya Bu, ya.
2: Gampong Masjid.
1: Gampong Jambo Masjid, Kecamatan Blangmangan, Kota Lhokseumawe. Kembali ke studio, terima kasih dan sampai jumpa.

Posa Uro Wate Indonesia Barat, radio dari Lok Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepusampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh niba Uronyo di antaraji Aceh masih gerai peringkat PUT MTQ Nasional tahun 2026. Kementerian Agama geberi bantuan ke mahasiswa yang kena dampak musibah banjir. Haba selengkapji geputruh oleh ulun tuan Fikri Aceh Yasin.

Kapilah Aceh masih meraih peringkat keput Bak MTQ Nasional 21 2026 Bak Semarang, Jawa Tengah. Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, merasa bangga atau usaha beserta pelatih dengan pembina yang masih gebak Aceh gerempok sekurung-sekurung poin seri dengan Jawa Timur. Sementara di Banyan, Kalimantan Timur geraih peringkat pun dengan nilai 288 poin. Lenyan di susul Jawa Tengah 2208 poin, sedangkan DKI Jakarta 120 sekurung poin. Karang Taruna Aceh Utara gepakat anak muda dengan masyarakat untuk jid ke agen perlindungan sosial Perlinsos, Red Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ketua Karang Taruna Aceh Utara, Sarjani ST dengan Sekretaris Japriyadi dihimbau pengaruh gampung serta kecamatan untuk ge tim tulung warga nyan susah lam ge akses layanan sosial. Japriyadi kepegah untuk ji agen perlinsos akan ge kerja sukarela hana ge beli gaji ngan hana hak ge putunte penerimang bansos. Pihaknya dianjurkan pendaftaran jid ge proses melalui website agen perlinsos kemensos go.id. Kementerian Agama geberi bantuan pendidikan sejumlah 0.25 miliar rupiah ke sekurur tuh peludra mahasiswa IAIN Langsa yang kena dampak banjir, musibah banjir. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, Amin Suyitnya, wate gekunjung UIAIN Langsa Bambannya. Selain bantuan, Kementerian Nasid geresmikan gedung kuliah terpadu dengan geberi izin gebuka program doktor studi Islam Ba IAIN Kota Langsa. Cedera onodile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmawe. Gino terlanjut dengan program Bungung Jaro.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
0: Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

89,3 MHz Pro 1 RR Loxmawe. 2 menit ke depan pendengar, kita akan jelang kumandang azan salat asar untuk kawasan Kota Loxmawe dan sekitarnya di tempat informasi pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Kita akan masuk dalam program Kentongan yang mungkin hanya sekitar 15 menit ke depan sampai hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bicara soal siaga bencana, lestarikan lingkungan sekitar. Dan juga di Zoom kami sudah bergabung, yaitu ada Misbahuddin. Beliau adalah Kepala Divisi Respon Bencana LSM Baitra ya. Oke, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Misbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menunggu. Sama-sama menunggu ini kita ya. Lagi di mana nih Pak Misbah? Ya.
1: Lagi santai di warung kopi.
0: Wah, santai.
1: Sambil menunggu.
0: Ngopi apa nih? Kopi ya. Oke, sudah berapa gelas nih Pak? Tapi
1: alhamdulillah.
0: Oh ya, baik. Ngopi tapi pasti ya ngobrol soal bagaimana lingkungan kita, bagaimana kita juga melihat situasi melestarikan lingkungan sekitar. Nah, kalau Pak Misbah sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya lingkungan kita saat ini?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, hari ini kita harus melihat lingkungan itu secara menyeluruh. Dari laut, sungai, hutan, kawasan perkotaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau bahas tentang yang pertama adalah lingkungan perkotaan. Di mana yang menjadi perhatian kita pada saat ini adalah pasca kita belajar pasca musibah banjir tahun kemarin, persoalan lingkungan menjadi hal yang urgent yang harus kita pikirkan bersama.
0: Benar.
1: Itu bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua stakeholder, baik itu masyarakat, masyarakat di lingkungan keluarga, lingkungan perkantoran, sekolah, dan lingkungan pasar, dan di semua hal lainnya. Nah, kalau berbicara pertama tentang lingkungan perkotaan, kita bisa lihat sebagai salah satu contoh saat banjir kemarin di Aceh, bencana banjir kemarin, rata-rata banjir perkotaan itu disebabkan oleh kita, budaya kita yang tidak baik. Yang pertama adalah budaya buang sampah sembarangan. Bisa kita lihat di kota Lus Mawai itu, banjir kemarin itu bukan banjir kiriman, tapi banjir genangan. Banjir genangan itu disebabkan oleh tersumbatnya saluran-saluran pembuang air. Saluran-saluran pembuang air itu tersumbat akibat ulah kita sendiri, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah budaya gotong royong kita sudah mulai kendur. Sehingga memperhatikan lingkungan seolah-olah itu tugas pemerintah, tugas gizi, tugas camat, tugas bupati dan wali kota. Padahal tidak, itu adalah merupakan tugas kita bersama. Yang kedua, kita melihat lagi lingkungan di pedalaman. Hari ini fakta kita lihat bersama bahwa lingkungan di pedalaman agak sedikit, tata ruangnya agak sedikit kacau balau. Ada penebangan liar, ada pembukaan lahan yang tidak, pembukaan lahan yang asal-asalan, tidak melalui amdal. Kemudian ada juga pengambilan galian yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian hilangnya daerah-daerah resapan, sehingga saat banjir, saat hujan intensitasnya terlalu tinggi yang menyebabkan banjir. Banjir itu dan tanah longsor. Banjir itu disebabkan oleh karena pohon-pohon yang besar di pegunungan itu, lahan-lahan resapan air di pegunungan itu sudah dioperasikan, misalnya sudah ditebang atau sudah ada galian-galian sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Begitu juga di
0: Benar sekali, Pak
1: pinggiran
0: Misbah.
1: pantai.
0: Ya, pinggiran pantai, Pak Misbah. Sebentar. Jadi pada intinya kesiapsiagaan kita bukan hanya tentang soal siap tanggap soal bencana, tapi apa yang harus kita lakukan ya, actionnya ya, Pak Misbah. Karena actionnya juga ini juga mempengaruhi dari sadar lingkungan, habit para masyarakat, kebiasaan masyarakat yang masih tidak sadar akan lingkungan sekitar begitu Pak Misbah. Nah, beda sekali dengan yang di perkotaan dan di pedesaan ya. Pedalaman ini kan soal adanya illegal logging ataupun juga pembukaan lahan. Ya, jadi debit air tidak tertahan, tapi di perkotaan lagi-lagi kebiasaan masyarakat membuang sampah yang pada tidak tempatnya. Tapi lagi-lagi mereka merasa ini tanggung jawab pemerintah begitu. Seperti misalnya di tempat keramaian kita masih sering melihat sampah banyak berserakan ya Pak Misbah. Seolah-olah ini tugas DLHK, tugas pemerintah, tugas dinas kebersihan. Budaya gotong royong juga sedikit tergeser, tergerus. Kalau dulu mungkin ada setiap Jumat ada gotong royong ya Pak Misbah di setiap desa. Betul ya, setiap Jumat
1: betul.
0: Ada TNI dulu ya, Angkatan Darat bersama-sama ABRI masuk desa kalau tidak salah zaman dulu di era tahun 90-an. Dan ini bergeser. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat sebenarnya masyarakat ini selalu kita inginkan siap siaga bahwasannya kita tidak tahu bencana kapan terjadi. Tapi bagaimana bisa memberikan apa ya sosialisasi kepada masyarakat yang terkadang memang harus tidak ada henti-hentinya Pak Misbah?
1: Ya. Baik, menurut hemat kami, dalam menghadapi bencana itu ada tiga hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana itu sendiri. Nah, sebelum bencana itu, kita dapat menyiapkan perlengkapan darurat, mengetahui jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah, saat bencana terjadi, kita harus tetap tenang, melindungi diri dan keluarga, dan mengikuti arahan-arahan petugas. Nah, setelah bencana itu, kita harus memastikan kondisi diri dan serta menjauh dari tempat yang berbahaya. Itu sudah ada cara menghadapi bencana. Nah, kemudian dapat kami jelaskan. Kelompok masyarakat juga bisa membuat semacam desa tangguh bencana. Di dalamnya itu, misalkan terdapat pemuda-pemuda yang apa namanya itu, yang menjadi relawan di desanya sendiri untuk membantu masyarakat saat bencana itu sendiri. Saya punya pengalaman, salah satu desa kemarin di Aceh Utara. Banjir yang melanda desa tersebut sangat parah sebenarnya waktu kami lihat hari kedua pasca bencana di desa tersebut. Rumah-rumah hancur semua di belantaran sungai Jambuai itu saat hari kedua pasca bencana kami masuk. Kami bisa belajar di situ. Di situ menjadi salah satu desa tangguh bencana. Ya, ada petugasnya yang mengevakuasi ibu-ibu, orang tua, anak-anak, buluan. Kemudian ada petugasnya yang menyiapkan dapur umum dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu yang perlu di apa namanya di instruksikan kepada seluruh desa yang rawan bencana yang ada di Aceh, supaya kalau terjadi bencana ke depannya tidak memakan korban jiwa.
0: Ini kan memang hal yang selalu dilakukan Pak Misbah. Hanya saja sebenarnya apa sih langkah konkret sebenarnya agar masyarakat ini sebenarnya harus sadar akan lingkungan sekitar, Pak Misbah.
1: Nah.
0: Ini kan yang harus sebenarnya urgent ya, urgent sekali. Karena lagi-lagi setiap baru hujan sedikit sudah banyak genangan air nih. Padahal di perkotaan ini Pak Misbah.
1: Ya, baik. Nah. Kalau berbicara tentang itu harus kembali kepada budaya. Harus kita galakkan budaya. Nah, budaya gotong royong yang orang-orang tua kita zaman dulu mempertahankan setiap hari Jumat. Misalkan kalau sekarang hari ada sudah bergeser masa, jangan hari Jumat lagi, mungkin hari Minggu dan lain sebagainya.
0: Benar.
1: Pokoknya setiap minggu, setiap dusun ada, setiap dusun, setiap kampung, baik di Aceh secara di seluruh Aceh lah, kita berharap ada masih memelihara budaya gotong royong. Baik itu membersihkan saluran untuk menghindari bencana itu sendiri kan, memperbaiki tempat-tempat ibadah atau menanam pohon di mana, baik di pinggir sungai maupun di pinggir pantai kalau di kota kan.
0: Benar, Pak Misbah. Padahal dulu dulu kalau tidak salah ya belum ada dana gampung ya, kan bisa digunakan begitu ya Pak. Sekarang padahal sudah ada dana gampung, ini kan lebih enak lagi untuk digunakan.
1: Ya,
0: Benar ya Pak Misbah?
1: betul,
0: Ya.
1: betul. Dulu, dulu kan masyarakat, orang tua kita mendidik kita
0: Ya.
1: dengan nilai budaya,
0: Ya.
1: bukan dengan uang. Dengan, ya.
0: Dengan
1: Karena itu
0: empati ya,
1: bisa
0: benar. Dengan
1: dengan empati dan simpati.
0: Ya.
1: Sekarang kita berharap budaya-budaya yang baik itu kembali digalakkan.
0: Ya.
1: Baik di tingkat paling rendah dulu.
0: Oke.
1: Misalkan di, misalkan kalau bicara Kota Lumajang, misalkan dibuat di satu desa dulu
0: Ya.
1: atau di satu dusun dulu, nanti menyambung ke dusun lain dan lain sebagainya, sehingga lambat laun budaya tersebut sudah menyebar satu kota Lusome, sehingga berdampak kalau ada musim intensitas hujan, musim hujan tinggi,
0: Ya.
1: banjir genangan tidak terjadi lagi di kota Lusome dan Aceh Utara.
0: Kalau selama ini Pak Misbah melihat bagaimana apa ya soal masyarakat respon terhadap bagaimana ketika bencana, karena kan kita bisa dikatakan ya sudah bisa dikatakan sering, apalagi Aceh Utara kemarin sering sekali mendapat bencana. Kita yang kemarin merasakan juga di akhir tahun 2025 sampai ke Lhokseumawe ini Pak, Pak Misbah. Ya, terus satu lagi Pak Misbah, bahwasannya ini ya yang kadang juga kita kan sudah membaca bagaimana siklus daripada soal cuaca ini. Cuaca BMKG selalu berkontribusi untuk memberikan apa ya informasi dengan kondisi cuaca, mendeteksi bahwasannya ini. Tapi lagi-lagi kita terasa ada keterlambatan ini Pak, dari tanggapnya masyarakat, tetap juga ada korban, tetap juga masyarakat terkena dampak.
1: Nah, kita berharap seperti yang kita cerita tadi, desa itu ada desa siaga. Ada desa siaga bencana. Dibuat, misalkan kita ini sudah langganan bencana. Desa-desa yang sudah langganan bencana itu, kita buat semacam komunitas siaga bencana. Sehingga informasi yang diumumkan oleh lembaga resmi, baik itu BNPB atau BMKG, tersampaikan secara betul kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat diarahkan, dapat diarahkan ke tempat-tempat titik kumpul yang bisa untuk menampung, supaya kalau saat bencana tidak menjadi korban jiwa.
0: Pak Pak Misbah, ini ada pertanyaan dari masyarakat. Bang Termol nih ya, katanya dimintakan untuk persentasekan dimensi jalur drainase di Kota Lhokseumawe. Kalau masalah sampah di pinggir jalan yang nggak relevan dijadikan kambing hitam penyebab banjir. Tapi ya tidak ada yang bisa dinafikan bahwasannya sampah juga menjadi hal utama membuat saluran tersumbat ya Pak Misbah, begitu ya. Dan dimensi ya, jalur drainase di Kota Lhokseumawe ini belum proporsional kata Pak Pak Pak Termol. Ini seperti apa Pak Pak Misbah melihat? Ya.
1: Kita kan bisa melihat hari ini. Ada memang kita lihat beberapa jalur yang tidak bersambung. Tapi kalau kita masyarakat sendiri tidak membuang sampah ada gotong royong, jalur-jalur yang tidak bersambung itu kan bisa disambungkan dengan secara swadaya. Bisa tersambungkan secara swadaya. Ya. Kalaupun banjir di suatu daerah yang tidak tersambung jalur saluran itu, kemudian tidak lama air tergenang, sehingga tidak merusak peralatan rumah warga.
0: Ya, karena memang saya sendiri adalah korban banjir, Pak, Pak, Pak Misbah. Saya korban banjir. Dan apa yang membuat sumbat ketika dibuka gorong-gorong itu adalah sampah. Sampah
1: Ya, itu.
0: Yang membuat apa ya, air tidak lancar, tersumbat, tidak tahu mengalir kemana, maka meluap masuk meluap dari apa ya, tempat-tempat drainase yang tertutup, ya meluap keluar dan masuk ke rumah warga. Jadi ya tidak mungkin sampah itu tidak menjadi satu hal yang krusial, menjadi penyebab apa ya, tidak lancarnya apa ya, saluran begitu ya, tapi juga harus didukung dengan drainase yang baik ya. Saya rasa juga di zaman kita flashback sedikit lah ke zaman Pak mantan PJ dulu ya, Pak Misbah, ketika masyarakat memang betul-betul sampah itu semua dibersihkan, drainase, lubang parit-parit itu memang semuanya yang hasilnya adalah semua adalah sampah. Ketika dibuka gorong-gorong itu semua hasilnya sampah. Tidak ada yang air saja, semuanya sampah. Mulai dari perkotaan ya Pak Misbah. Ya. Perkotaan, Tempat Tengah, kawasan jalan listrik semua. Hampir seluruh desa membongkar itu sampah. Itu sih yang bisa saya clearkan juga ke Bang Termol. Kita tidak mencari kambing hitam ya begitu Pak Misbah ya. Tapi ya. Lagi-lagi mungkin kebersihan sebagian daripada iman. Itu ya Pak Misbah, kita kembali ke gitu ke situ lagi mungkin ya, harus menjaga kebersihan lingkungan lah ya, bukan hanya kebersihan kita. Terakhir Pak Misbah, karena waktunya kenapa sempit sekali ya Pak Misbah ini karena tadi telat ya Pak Misbah, terakhir sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat, soalnya kan bukan soal buang sampah saja Pak Misbah, tapi juga soal bagaimana melestarikan penghijauan. Penghijauan itu kan bukan hanya di perkotaan, tapi di rumah kita sendiri. Kadang kita lupa fungsi dari pohon itu cukup banyak. Mulai dari apa ya, menghasilkan oksigen yang apa ya, yang kita hirup, ya kan? Juga bisa memberikan apa ya, dampak yang luar biasa untuk bisa menampung debit air. Silakan Pak Misbah.
1: Harapan kita ke depan ini, budaya tanam pohon itu tidak terkesan seremonial saja.
0: Oke. Okay.
1: Tidak terkesan program.
0: Tidak terkesan program, seremonial.
1: Tidak. Jangan seremonial. Jangan program.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah tanam, kita pastikan dirawat dan kita pastikan hidup.
0: Ya.
1: Nah, dan dijaga. Dan itu kepada pemerintah. Tapi kepada masyarakat kita. Ya. Kita budayakan sendiri, kalau ada lahan-lahan yang kosong, baik itu lahan lingkungan rumah, lahan pinggiran sungai, pinggiran pantai, dan lain sebagainya, ada lahan yang kosong, tanamlah walaupun satu. Hari ini kita tanam satu, besok ditanam orang lain satu, dan lain sebagainya, mungkin nanti tahun-tahun berikutnya akan penuh dengan pohon. Karena pohon itu sangat penting.
0: Ya.
1: Bagi keseimbangan alam itu sendiri.
0: Benar Pak Misbah, ya. Memang menarik ya Pak Misbah, tapi memang saya melihat kalau ada di sebuah negara, bahwasannya hampir di pinggiran jalan, itu pohon-pohon yang berbuah Pak Misbah. Mulai dari pohon nangka, pohon jeruk atau apa, jadi ketika hasilnya itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu menarik ya Pak Misbah, sebenarnya?
1: Menarik.
0: Ya.
1: Menarik.
0: Menarik sekali.
1: Nah, kalau bisa ke depan, kalau pemerintah ingin ada program tanam pohon, minimal sediakan pohon-pohon yang ada manfaat.
0: Ada hasilnya ya Pak?
1: Ada hasil.
0: Ya.
1: Katakan seperti Ibu katakan tadi, ada pohon nangka,
0: jambu ya,
1: jambu dan lain sebagainya. Ada pohon, kan Belanda dulu di Aceh ini ada budaya. Kita lihat sekitaran Banda Aceh itu ada pohon asam jawa.
0: Iya benar.
1: Kenapa? Kenapa ditanam pohon asam jawa? Asam jawa itu tidak akarnya ke dalam, pohonnya kuat dan bisa memberikan manfaat kepada kita.
0: Benar.
1: Ke depan jangan lagi dibuat program tanam pohon terbesi itu kan sekedar pohon saja, tidak ada manfaat. Sehingga masyarakat juga kita yang menerima manfaat ini tidak ada apa namanya itu, tidak ada sayang kepada pohon karena tidak ada
0: hasilnya ya.
1: Yang lebih.
0: Ya.
1: Tidak ada hasil yang lebih.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Ya, semoga saja ke depan nanti programnya ada penanaman pohon kelengkeng, rambutan. Ya, pohon nangka yang bisa hasilnya bisa dinikmati bersama-sama ya, Pak Misbah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, alhamdulillah di kantor kami juga banyak pohon-pohon yang sudah berbuah nih Pak Misbah, sudah diganti. Jadi mulai dari pohon mangga, ada pohon jambu ya, dan juga pohon nangka. Jadi semuanya berbuah dan hasilnya kami nikmati bersama-sama di sini. Dan mungkin ini bisa juga dicontoh di kantor-kantor lain mungkin ya. Ya, bukan hanya di kantor, mungkin di rumah-rumah mungkin ya yang bisa ini kan juga salah satu ketahanan pangan ya, Pak Misbah.
1: Ya, betul.
0: Ya. Baik, Pak Misbah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini soal tanam pohon bukan hanya menjadi seremoni, tapi memang bisa menjadi budaya kita untuk menghijaukan bumi kita yang sebenarnya sudah menangis ini, Pak Misbah.
1: Ya, sudah sangat tua.
0: Sudah sangat tua dan sebenarnya menangis kalau pohon bisa bicara, cuman sayang dia tidak punya suara ya, Pak Misbah.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih, Pak Misbah. Salam buat teman-teman semua di LSM Biara, dan semoga ya saja masyarakat semakin peduli dengan lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan pekarangan rumahnya dulu yang paling kecil dan juga desanya. Assalamualaikum, Pak Misbah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, itu dia untuk ya edisi Kentongan sore ini bersama Pak Misbahuddin. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loks Mawe.

Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Di informasi pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, apa kabar sore ini? Ada yang tidak baik-baik saja? Atau cukup baik? Oke. Apapun kondisinya, semoga Allah merahmati kita semua, tetap mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan, yang Allah masih percayakan kepada kita, yang masih Allah titipkan kepada kita. Jadi, yuk sama-sama ramaikan UMKM. Kira-kira mau jajan apa? Saya pun mau jajan apa? Oke, jadi para UMKM yang ada di kawasan Jalan Darussalam, kemudian Jalan Malikus Saleh, Jalan Iskandar Muda, Jalan Pasek, kemudian juga di Jalan Perdagangan ya. Kawasan-kawasan kafe-kafe ini pasti akan cukup ramai setelah para pekerja mungkin sekedar untuk menikmati secangkir kopi dan kudapan-kudapan sore hari ini juga memang menjadi pilihan ya. Tapi ada juga yang buru-buru pulang ke rumah langsung ganti pakaian untuk berolahraga. Ada yang sekedar hanya goes di kawasan Kota Loksmawe, ada juga yang akan janji untuk futsal dan juga mungkin sekedar jogging ya. Ada juga mungkin yang akan bermain, padahal belum ada di sini ya. Oke. Mungkin badminton ya, badminton, kemudian tenis lapangan, atau juga ada yang tidak olahraga sih, hanya menikmati indahnya waduk dan menunggu sunset nanti akan seperti apa. Yang pasti pendengar di tempat formasi pukul 17, nanti kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
2: Apa tujuannya sebenarnya untuk
3: dibangun? Tujuannya ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh, dan juga ini ada potongan-potongan senjata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku, Pak ya. Buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
2: Dari Aceh ya?
3: Dibukanya jadwal kantor, Pak. Dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
1: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
4: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
1: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT lalu lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini, antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian kami pun juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
5: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Telantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
6: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur alhamdulillah berkat kerja keras dari anggota kami.
5: Di Telantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot brong kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern setelah menjalani renovasi, meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
8: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
7: Oke.
8: Okay. Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Mm-hmm. Gitu, berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
7: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga, salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
9: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Daman Hur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
10: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lumajang? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ewa. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sudah menyerahkan 100 ton ubi. Jalan seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kue, kue itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kue daerah, khas daerah.
9: Dengan pola tersebut, menurut Namanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Dan Manhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif, bukan untuk

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Loksemawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
1: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Yeah. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Loksemawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Loksemawe.
0: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Loksemawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, daerah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
2: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
3: Yeah.
2: Jadi kami dari Polres Loksemawe, ini hal ini sudah lama kita lakukan.
3: Baik.
2: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Loksemawe, ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan, bahkan pada hari ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa. Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT. Kadang-kadang kita ada kanun kampung, itu ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres semuanya, karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Loksemawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: MTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, utama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya yang pertama kita harus utamakan conversation.
1: Menurut Gandhis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandhis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami ya.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar Bazar Pasar Murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan Bazar Pasar Murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar Pasar Murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan Bazar Pasar Murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, diantaranya adalah persiapan yang menggantung sama-sama tenda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan sebenarnya selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Kami sudah untuk mencoba menginventarisir masalah-masalah kependudukan yang mana setiap permasalahan kependudukan ini untuk ketetapannya harus melalui pengadilan negeri yang mana mekanismenya adalah polisi dan ini ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh dinas kependudukan yang berdampak karena dokumen-dokumen kependudukan lainnya kita harus melalui pengadilan.
3: Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa bagi masyarakat kurang mampu, pada tahun mendatang biaya perkara pengadilan direncanakan dapat diberikan secara gratis melalui layanan pembebasan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: TNI di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Lako Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang, dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu, warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu lah rakyat kan, karena harganya kan agak lebih miring daripada yang biasa. Jadi ini cukup membantu rakyat. Memang agak turun harganya daripada pasar biasa. Acara ini bisa selalu dilakukan, apa sebulan satu kali atau dua kali.
1: Selain bazar sembako, rangkaian HUT ke-81 TNI di Kota Sabang juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Polsek Penanggalan Sebelum Salam kawal pendaftaran. Kami ulangi, Polsek Penanggalan Sebelum Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Kepala Kepolisian Sektor Penanggalan bersama jajaran Babin Kaptimas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
5: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
6: Pengajuan
5: dulu, sifatnya kita ajukan. Pencariannya tahun depan.
6: Pencarian tahun depan.
5: 500 lebih ya.
6: Sudah. Lebih kurang 500 orang lebih.
5: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke Budol diblokir. Blokir itu.
6: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari Dinas Sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami, Babin Kamtibmas Polsek Penanggalan.
4: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babin Kaptimas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

di formasi pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, saat lagi ya kami akan segera hadirkan yaitu tausiah sore. Di kesempatan sore hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhadar ya. Di kesempatan sore ini menjaga kehormatan keluarga di era fitnah bagian 2 terkait dengan salah pergaulan ya. Nanti akan disampaikan di formasi pukul 18. Dan untuk informasi pendengar hari ini, kumandang azan sholat maghrib akan masuk di formasi pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Dan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayah. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmawe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI Luxmawe official yang berbahagia, tema yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah menjaga kehormatan keluarga di era fitnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bagian yang pertama, yaitu tentang fitnah bagi keluarga di mana mereka tidak menutup aurat. Dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat tema tentang rusaknya pergaulan. Tema ini sangat penting kita bahas mengingat bahwa bagaimana sebuah keluarga yang tidak peduli dengan keluarganya, di sini adalah terutama para orang tua, yaitu para bapak dan ibu, suami istri yang punya peran dalam membina keluarganya, di mana mereka harus menjalankan perannya untuk menjaga keluarga dari fitnah. Di antara fitnahnya adalah termasuk bagaimana pergaulan yang rusak di akhir zaman. Pergaulan rusak ini bukan hanya menimpa kepada anak-anak mereka. Di sini termasuk adalah suami istri. Ketika suaminya memiliki teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang tidak baik, maka saat dia pulang ke rumah juga akan mewarnai rusaknya keluarga. Kenapa? Karena seorang ayah atau seorang suami yang tidak memiliki pergaulan yang sehat. Sehingga kita melihat bagaimana seorang ayah atau seorang suami yang terlibat judol, ya, judi online. Nah ini kalau kita lihat, kenapa seorang suami atau seorang bapak dalam sebuah rumah tangga bisa terlibat judol, judi online? Setelah kita lihat ternyata memang teman-temannya tukang judol juga, akhirnya terlibat dia. Begitu juga nanti persoalan perselingkuhan. Nah ini bukan hanya menimpa suami, juga termasuk istri. Jadi kenapa ada suami yang selingkuh? Kenapa ada istri yang selingkuh? Nah, selingkuh ini kalau bahasa Arabnya atau bahasa Islamnya adalah zina. Kenapa ada seorang suami yang sudah memiliki istri kok berzina? Kenapa seorang istri yang sudah memiliki suami kok berzina? Yang disebut hari ini perselingkuhan. Nah ini juga tidak sedikit dipengaruhi oleh lingkungan yang rusak. Karena memang teman-teman para suami ini adalah para selingkuh. Nah sehingga suami ini mudah berselingkuh. Teman-teman suami ini adalah para pezina. Sehingga suami ini suka berzina. Begitu juga kalau ada istri yang selingkuh atau istri berzina, padahal dia sudah punya suami. Ini juga penyebabnya memang teman-teman istri ini para pezina. Sehingga dia dari istri yang solehah atau dari seorang suami yang soleh, sehingga melakukan perzinahan yang disebut dengan mungkin bahasa kerennya hari ini adalah perselingkuhan. Nah ini bagaimana fitnah yang diserang ini, fitnah akhir zaman ini menyerang orang tua. Jadi kalau sebagian orang kita memahami ketika kita mengangkat fitnah keluarga, yang diserang cuma anak-anaknya, tapi tidak. Suami istri juga bisa terkena virus akhir zaman dengan berbagai macam bentuk seperti judol tadi, perselingkuhan atau perzinahan, dan berbagai macam hal-halan yang lain-lainnya yang tentunya sangat banyak. Nah ini penyebabnya kenapa? Karena salah memilih teman. Atau alhamdulillah suami istrinya sudah soleh dan solehah. Ternyata anaknya. Nah ini yang terkena virus anaknya. Anaknya menjadi jahat, menjadi begal, menjadi rampok, tukang bully di sekolah.
kemudian menjadi virus dalam kehidupan masyarakat, dia merusak tatanan kehidupan masyarakat, menjadi pencuri, menjadi maling, dan berbagai macam kejahatan dilakukan. Nah, ini kenapa bisa seorang anak memiliki akhlak yang jahat seperti ini? Ini karena suami istri hanya soleh sendiri saja dia. Ya, sholat 5 waktu berjamaah, baca Quran, tahajudnya luar biasa. Tapi dia membiarkan putra dan putrinya bermaksiat. Salah satunya adalah terlibat pergaulan yang salah. Nah, ini kita sayangkan. Tidak sedikit juga terkadang anak-anak kita yang sudah diantarkan ke pesantren. Sudah dibina dia di pesantren. Akhlaknya bagus, pemahamannya baik. Ternyata begitu dia pulang ke masyarakat, salah memilih teman. Akhirnya rusak juga. Nah, makanya kita angkat tema adalah rusaknya pergaulan. Ternyata persoalan rusak pergaulan itu bukan hanya rusak di dunia. Kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, rusaknya pergaulan dalam kehidupan di dunia itu juga memberi efek bagaimana nanti di akhirat dia masuk neraka. Saat dia masuk neraka, akhirnya dia berdebat dengan temannya dan bahkan mencaci maki temannya. Katanya apa? Saya masuk neraka gara-gara kamu mengajak saya sehingga saya berbuat jahat. Temannya pun berkata, aku kan cuma mengajak, kenapa kamu ikut? Nah, ini kalau kita melihat gaya daripada teman yang jahat mengajak teman yang lainnya berbuat jahat. Nah, ini sama seperti gaya iblis. Di dalam surat Ibrahim itu bagaimana iblis itu berpidato di dalam neraka. Setelah penghuni neraka sudah masuk neraka, itu iblis berpidato. Di antara bunyi pidato iblis apa? Inni bari'um minka. Nah, ini. Apa kata iblis? Saya itu cuma mengajak, kenapa kalian ikut saya? Dan saya berlepas diri dari kalian. Kenapa kalian berbuat jahat? Ayat ini atau pidato iblis ini memberikan sebuah psikologi bagi kita. Sebuah pemahaman bagi kita. Bahwa orang-orang yang mengajak orang lain berbuat jahat, dia tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap para korban yang sudah ikut kejahatan yang dia ajak. Lihatlah itu. Kalau seseorang terpengaruh dengan judi online misalnya, atau narkoba, narkotika dan seterusnya, itu karena sebab temannya. Kemudian dia terjerumus, sama juga akhirnya dia berbuat jahat seperti teman yang mengajaknya. Nah, apakah teman yang mengajak itu, para korban itu, dia akan bertanggung jawab kepada korban? Tidak. Nah, ini pengikut iblis ini. Karena iblis begitu dia berpidato di dalam api neraka jahanam. Setelah dia menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka dia mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Begitulah para penjahat. Orang-orang mengajak orang lain kepada maksiat. Setelah orang lain ikut bermaksiat dan melakukan kejahatan, maka yang mengajak ini akan berlepas diri. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab kepada para korban? Dia saja sudah jadi korban. Nah, itu logika sederhana. Nah, ini. Jadi anak kalau terlibat pergaulan bebas, maka dia akan rusak. Yang paling mengerikan adalah kerusakan anak-anak yang terlibat pergaulan bebas dan berbagai macam bentuk pergaulan-pergaulan yang tidak sehat lainnya. Itu ciri khas yang akan dialami oleh sebuah keluarga adalah dia tidak lagi mau menghormati ayah dan maknya. Nah, ini berat nih. Kenapa? Karena dia pergaulannya salah. Bahkan bukan hanya tidak lagi menghormati ayah dan maknya, orang tuanya. Bahkan terkadang dia tidak lagi mengenal di mana rumahnya. Sehingga tidak sedikit kita melihat anak-anak yang salah pergaulan ini atau rusak pergaulan ini jarang pulang ke rumah. Nah, itu kasus yang beberapa tahun yang silam, para begal, anak-anak yang terlibat rampok, begal, pencuri, maling dan seterusnya. Ketika ditangkap oleh polisi saat ditanya, di mana rumah kamu? Dia mengatakan, saya tidak punya rumah. Di mana orang tua kamu? Dia mengatakan, saya tidak punya orang tua. Setelah diteliti, ternyata dia punya rumah dan punya orang tua. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tua tidak melakukan pengawasan, pemantauan terhadap anaknya dengan siapa dia bergaul.
teman yang dia bergaul, akhlaknya bagaimana, di mana dia makan dan minum, di mana dia berteduh. Nah, ini juga sangat memalukan dan memilukan. Ada sebagian keluarga anaknya tidak pulang berhari-hari ke rumah, merasa nyaman saja orang tuanya. Berarti ini udah berat nih, kelas berat. Nah, kapan orang tua baru tahu anaknya pulang ke rumah? Ketika sudah ditangkap. Ditangkap oleh masyarakat, ditangkap oleh polisi. Ya. Ini baru tahu, oh itu anak saya. Nah, ini sudah terlambat kalau seperti ini. Maka rusaknya pergaulan di antara penyebabnya adalah karena salah memilih teman. Nah, ini sangat berbahaya mereka. Maka dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, bagaimana di situ disebutkan bahwa seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Jadi kalau ingin melihat agama seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Kalau temannya itu bagus akhlaknya, maka insya Allah dia juga baik akhlaknya. Kalau temannya itu rajin menjaga sholat, maka insya Allah dia akan menjaga sholat. Kalau temannya itu rajin membaca Al-Quran, maka insya Allah dia juga akan rajin membaca Al-Quran. Nah, ini bukan hanya menimpa kepada anak-anak, juga seperti kita sampaikan di awal materi tadi, juga akan menimpa para orang tua, suami dan istri juga akan menimpa. Jadi ini sangat harus difahami bahwa rusaknya pergaulan tersebut, di antara penyebab utamanya adalah salah memilih teman. Maka oleh karena itu, bagaimana kita dalam berteman atau memilih teman itu, pilihlah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang kita saat bergaul dengannya, kita teringat kepada Allah. Saat kita tengok wajahnya, teringat bersemangat kita untuk baca Al-Quran. Saat kita berada di dekatnya, kita semangat berzikir kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa teman akan menentukan nasib kita di dunia dan bahkan menentukan nasib seseorang di akhirat nanti, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Ternyata orang-orang yang dalam hidup ini rusak pergaulan karena salah memilih teman, akhirnya mereka masuk neraka. Bukan hanya mereka mencaci maki dalam api neraka jahanam, di dalam neraka tidak. Bahkan saat ada teman-temannya yang lain yang masuk belakangan ke dalam api neraka, itu juga dilaknat. Jadi penghuni neraka yang masuk duluan, nanti masuk penghuni neraka selanjutnya, dia akan melaknat para penghuni neraka yang masuk belakangan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berbuat jahat karena teman yang itu lagi, atau kawan yang itu lagi. Bukan hanya itu. Saat mereka masuk neraka, ada juga mereka itu karena salah ikut pemimpin. Pemimpinnya jahat, pemimpinnya zalim, sehingga dia menjadi jahat. Apa yang dilakukan oleh penghuni neraka karena kezaliman pemimpin ini, karena pemimpin ini mengajak dia melakukan kezaliman, maka di dalam neraka pun dia berdoa kepada Rob. Ya Rob, berikan azab kepada orang yang saya ikuti tersebut 2 kali lipat lebih berat. Dan izinkan kuletakkan dia di bawah telapak kaki saya. Ternyata orang-orang yang salah pilih teman, salah memilih figur kalau bahasa sekarang, ya, itu ternyata figur yang dia pilih itu masuk neraka, dia pun masuk neraka. Akhirnya di dalam neraka jahanam dia saling melaknat dan mencaci maki, dan mereka akhirnya menyesal. Nah, itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah ketika ada anak-anak yang memiliki atau terlibat dalam pergaulan bebas adalah karena kurangnya pengawasan orang tua. Nah, ini kita sampaikan tadi. Anak-anak dibiarkan membuka aurat tanpa bimbingan agama untuk menutup aurat. Anak-anak dibiarkan berteman dan bergaul dengan teman yang salah tanpa memberikan rincian dan penjelasan mana teman yang berhak bergaul. Lihatlah di kafe-kafe itu, menyedihkan dan memalukan kita. Banyak sekali para pemuda dan pemudi yang bukan suami dan bukan istri mereka. Tapi bagaimana mesranya duduk di kafe-kafe itu. Ya. Di dalam ruang makan dan minum. Bagaikan suami istri padahal mereka belum nikah itu. Nah, ini bahaya. Jalan berdua dengan satu motor. Kemudian makan berdua.
selalu berdua. Karena persoalan hari ini juga bukan hanya persoalan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berpacaran, bukan hanya itu. Bahkan lebih parah dari itu adalah LGBT. Nah ini akhirnya orang tua pening ini ya. Anaknya berjalan dengan atau bersama dengan yang bukan berhaknya dia dekat, antara seorang laki-laki dengan perempuan. Yang lebih parah lagi adalah bagaimana ketika anak berjalan dengan sesama jenis. Kita berpikir tidak masalah. Tapi ternyata juga tidak sedikit mereka terlibat LGBT. Nah ini persoalan besar. Masya Allah. Begitu berat fitnah yang dihadapi oleh orang tua. Maka di sini.

tua yang dayu seperti itu, kata Rasulullah, diharamkan surga baginya. Na'udzubillah. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi orang tua, tetap mengawasi keluarganya, jangan sampai bermaksiat, ajaklah mereka kepada ketaatan. Penyebab yang ketiga adalah hilangnya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Seorang orang tua atau suami dan istri yang takut kepada Allah, dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan berzina, karena dia sadar sudah memiliki pasangan yang sah. Begitu juga seorang anak yang hidup dalam sebuah keluarga, dia tidak akan larut dan dilarutkan dalam pergaulan yang rusak. Kenapa? Dia sadar Allah memantaunya, Allah melihatnya, Allah senantiasa mengawasinya. Dia takut kepada Allah. Dan dia sadar bahwa teman yang salah yang dia bergaul itu akan merusak kehidupannya di dunia dan bahkan nanti masuk api neraka jahanam. Nah, ini rasa takut kepada Allah itu harus ada pada orang tua, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Jadi keluarga yang takut kepada Allah, insya Allah dia tidak akan bermaksiat. Dia akan senantiasa menjadi teman-teman yang soleh. Ya. Dia akan menjadi remaja-remaja masjid, remaja musalla, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia terlihat kebaikannya dimanapun. Di lembaga pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat. Dia senantiasa memiliki prestasi yang lebih baik. Nah, ini keluarga yang takut kepada Allah. Dan yang terakhir adalah, kenapa sebuah keluarga terlibat atau di mana anak-anak dalam keluarga tersebut terlibat dalam pergaulan yang rusak. Ini tidak lain adalah karena buruknya lingkungan atau bi'ah yang rusak. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi sebuah keluarga. Bagaimana seorang suami mencari lingkungan yang sehat dan menghindari lingkungan yang rusak. Seorang istri di samping dia bertugas menjadi istri yang terbaik di dalam rumah tangganya juga harus mencari pergaulan yang sehat. Begitu juga dengan anak-anak yang hidup dalam sebuah keluarga, dia akan memilih lingkungan yang sehat. Maka tadi kita menyampaikan di mana keluarga yang baik itu akan mencari suasana yang sehat. Indah rasanya kalau kita melihat bagaimana sebuah keluarga hadir ke masjid, mengikuti majelis taklim, hadir ke tempat-tempat kebaikan, melakukan bakti sosial, kemudian aktif dalam kehidupan masyarakat, menjadi orang tua yang senantiasa berbuat baik pada keluarganya, kemudian anak-anaknya aktif dalam kehidupan masyarakat, menjadi pemuda-pemudi yang baik. Saat dia di sekolah, dia senantiasa baik kepada gurunya, kepada temannya, atau saat dia sudah masuk perguruan tinggi juga baik kepada guru-guru yang mengajarnya, itu dosennya. Dan pasca dia selesai kuliah, terlihat ada nilai-nilai kebaikan, bekas-bekas kebaikan pada dirinya. Sehingga dia menjadi anak yang berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Para pendengar Pro 1 RRI Luksumai, para pemirsa RRI Luksumai Official, ini fitnah yang kedua yang kita sampaikan dari judul yang kita angkat ini adalah bagaimana pergaulan yang rusak, bi'ah yang tidak sehat itu akan merusak keluarga tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan pemahaman kepada kita bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman. Maka jadilah keluarga yang senantiasa memilih pergaulan yang sehat, lingkungan yang sehat, keluarga yang taat kepada Allah. Insya Allah kalau keluarganya beriman, taat kepada Allah saat di dunia, maka Allah berfirman, Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Karena iman mereka selama hidup di dunia, karena amal soleh yang mereka miliki selama hidup di dunia, nanti kelak Allah kumpulkan suami, istri, anak-anaknya beserta cucu-cucunya di dunia di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر
0: demi fajar.
1: وليال عشر
0: demi malam yang sepuluh.
1: والشفع والوتر
0: demi yang genap dan yang ganjil.
1: والليل إذا يسر
0: demi malam apabila berlalu.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal.
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Iram dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
0: dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: وفرعون ذي الأوتاد
0: dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad
0: yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa'aktharu fiha al-fasad
0: lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu.
1: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab
0: karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku.

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, kemudian membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
0: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma.
0: Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut.
1: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
0: Dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
5: Jangan lari, Pak.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Akhir bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
6: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya. Yang pertama di Sabah, 200 ton. Kemudian Batam, 1 ton. Kemudian masuk Surabaya, Bawang. Kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu, tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
14: Artinya isunya tidak benar ya, Pak
13: Bu? Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati

0: hari di Bantul, Yogyakarta.
1: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
0: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
3: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply for
4: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
5: We have the ability to build something. Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
4: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
6: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
4: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh

0: apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Innaccio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
3: En zo snel mogelijk prepareren.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Pro 1.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Bawe. Saat ini sudah tepat pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya warga Luxmawi dan sekitarnya, atau Anda dimanapun berada yang bisa mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Luxmawi yang mengudara di frekuensi 89,3 FM dan juga frekuensi 95,3 FM untuk pendengar kami wilayah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Utara. Kumandang azan Isya tadi pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Anda saat ini ditemani oleh tim Lux Mawai malam ini yang bertugas. Saya Denny Mr. D di studio bersama rekan operator juga. Malam hari ini ada Teguh Saiful Iqbal. Nanti akan bersama Anda semuanya hingga ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Adapun beberapa rangkaian acara mata siaran kami, ya, mata siaran acara siaran malam hari ini. Seperti biasa nanti sampai dengan ke pukul 22 malam misalnya, kami hadir dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sementara untuk saat ini di sajian musik dan informasi, berikutnya kami juga nanti akan hadirkan di pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, hadir dengan drama radio, di mana drama radio untuk malam hari ini Pro 1 RRI akan mengetengahkan judul Sabar Ku Tunggu Bahagia Ku Gapai. Sabar Ku Tunggu Bahagia Ku Gapai, produksi RRI Ambon, ya, drama radio. Jadi seperti itu sebagai pembuka awal jumpa saya dengan Anda semuanya di malam hari ini di tim Lux Mawi malam ini. Saya Denny Mr. D yang bertugas di studio

0: nuansa malam Pro 1 era di Lux Mawai, kita agak lebih slowly ya, agak lebih santai malam hari. Dan malam hari ini yang bertepatan dengan Selasa malam atau di malam Rabu tanggal 22 September 2026. Kami juga berharap Anda dalam keadaan baik-baik saja, mengingat memang untuk saat ini banyak kalau tetangga saya katakan lagi musim sakit semuanya ya, pada batuk, pilek, pada tidak enak badan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Jadi memang ini kondisi pada musim sakit begitu ya. Jadi jaga kesehatan, karena imun yang kurang, ketika imun bermasalah maka itu akan begitu cepat tertular oleh penyakit begitu ya. Walaupun itu demam misalnya, batuk dan juga pilek ya, lain sebagainya, itu yang masih sedang musim saat ini. Jadi seperti itu pendengar, dan berikutnya drama radio Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Tahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Ben? Ben? Benny?
3: Ya, ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini, Ben. Ayo, Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini, Ben. Ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil, Ben. Hamil!
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
4: Hah? 2 minggu?
1: Iya, Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo, Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula, sekarang ini, keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurka Marpati, narator. Sampai jumpa.

Shalom Indonesia. Pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, sudah 40 menit di atas pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas di studio Denny Mr. D. Dan mudah-mudahan malam Anda di malam hari ini, malam Rabu atau Selasa malam, tanggal 22 September 2026 menjadi malam yang paling baik begitu ya. Atau malam yang baik, tidak paling tapi malam yang baik begitu. Apalagi ini masih dalam suasana mungkin Anda besok harus beraktivitas lagi, kerja, kerja dan kerja. Seperti itu ya. Yang mungkin magang begitu juga, yang ikut program magang mungkin magang begitu ya. Nah, suasana malam-malam seperti ini biasanya pasti timbul beragam keinginan, beragam niat dan lain sebagainya begitu ya. Misalnya malam-malam enaknya makan apa, malam-malam enaknya ngemil apa gitu ya, malam-malam enaknya ngapain, malam-malam itu enaknya kemana gitu, malam-malam enaknya minum apa, jajan apa gitu ya, masak apa gitu, malam-malam enaknya masak apa ya, itu terserah isi kepala Anda masing-masing dalam menjalankan suasana malam seperti saat ini. Mungkin yang juga tetap bertugas seperti saya, petugas shift operasional, ataupun Anda yang buka kedai di malam hari ini yang tetap berjualan, dan juga yang mungkin tetap buka tempat-tempat usaha Anda semuanya, ya selamat bertugas, selamat berjualan, ya semoga memperoleh rezeki ya yang halal begitu, amin ya rabbal alamin. Dan yang bertugas seperti saya tetap semangat dalam bertugas. Nanti di pukul 22 malam seperti biasa Pro 1 RRI Loksemawe bersama saya Denny Mr. D nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Rindu sama dengan apa ya, kangen. Terus kangen sama dengan kepingin bertemu atau bagaimana ya. Jadi rindu itu banyak hal, rindu itu banyak banyak yang bisa diartikan. Jadi seperti itu, masing-masing kita dalam mengartikan rindu tentu juga punya versi masing-masing gitu ya. Okay. Tadi ada yang WA ke studio kami. Ini meminta apa ya? Ada tentang obrolan pasca bencana hidrometeorologi ya, Aceh Utara bangkit dan berbenah, tentang rehab rekon. Ini ada yang minta ke studio kami karena flyer atau elektronik flyernya itu minta dirubah katanya ya. Baiklah, nanti akan kami sampaikan ke tim. Ini tentang obrolan dengan Wakil Bupati Aceh Utara ini, Tarmizi S.I.Kom atau Tarmizi Panjang ya. Jadi minta dirubah Ayahwa Panjang menyapa ya, begitu ya. Karena di sini sebelumnya disebut Ayahwa menyapa, tapi ini Ayahwa Panjang menyapa gitu ya. Oke, nanti kami akan sampaikan ke tim ya Bapak Ibu, tentang e-flyer ini, electronic flyer. Jadi ini dialog khusus ini nanti akan kami selenggarakan Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 10 WIB. Jadi tentang rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara bangkit dan berbenah bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi S.I.Kom atau yang akrab disapa Tarmizi Panjang.

Nah, bicara tentang Ayah Hua, memang ini beliau ini Bupati Aceh Utara yang cukup populer sekarang ini, Ayah Hua, ya. Bahkan beliau sering live di TikTok, kalau malam-malam begini sering menyapa masyarakatnya lewat live TikTok. Bahkan Ayah Hua sering menyampaikan asai masyarakat Lun Senang, ya, asai masyarakat Aceh Utara Senang, dumpu, dumpu tapubut, ya, itu bahasa beliau, ya, Ayah Hua menyapa, ataupun Ayah Hua Bupati Aceh Utara ini Ismail Ajalil, begitu ya, yang akrab disapa Ayah Hua, dan beliau ini baru saja melaksanakan Piasan Samudra Pasai yang berlangsung begitu sukses selama lebih kurang 6 hari. Ya, dengan beragam acara, pentas seni, pameran dan lain sebagainya, begitu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap Ayah Hua terus berada di jalan yang lurus, kemudian juga benar dan berpihak kepada warga masyarakat, berpihak kepada rakyatnya. Amin, begitu ya, kita doakan bersama-sama.

Okay, sesaat lagi anda akan kami suguhkan dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Jadi bicara tentang rindu, pendengar pernah tahukah arti rindu? Ini kata-kata yang sering kita ucapkan, tapi pernahkah kita misalnya mengetahui apa arti dan makna daripada rindu itu? Kita bedah dulu sesekali ya, apa itu rindu begitu ya. Jadi rindu itu kesimpulannya adalah atau abstraknya itu, arti daripada rindu adalah rasa sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu atau seseorang yang tidak sedang bersama kita. Ya, itu dari inti dari arti keseluruhannya. Jadi abstraksi, abstrak ya. Seperti nulis skripsi saya pakai abstrak. Jadi arti dan makna rindu itu dia bisa mengandung keinginan yang kuat. Jadi perasaan, ya perasaan gitu, sangat ingin bertemu seseorang seperti keluarga atau kekasih. Nah, rindu juga mengandung arti harapan besar. Jadi rasa ingin dan berharap sesuatu hal terwujud. Misalnya rindu akan sesuatu begitu ya. Jadi itu rasa inginnya dan sangat berharap hal itu bisa terwujud. Kemudian rindu juga memiliki arti dan makna kekosongan emosional. Jadi muncul karena ada jarak atau kehilangan sementara yang diiringi kenangan indah. Nah, ada juga misalnya padanan katanya. Jadi sambungan katanya atau kata-kata pelengkap daripada rindu adalah merindu. Misalnya merindu. Berarti itu menanggung rasa rindu atau berada dalam kondisi merindukan sesuatu. Kemudian padanan kata lainnya merindukan, misalnya merindukan. Jadi kata dasarnya rindu ditambah awalan me dan akhiran an begitu ya, merindukan. Ini artinya bisa mengandung sangat menginginkan, sangat mengharapkan, atau sangat mencintai seseorang untuk bisa berjumpa. Nah, ini kalau kita sebut rindu, kemudian merindu lalu merindukan, itu mengandung kata sangat menginginkan, mengharapkan, atau mencintai seseorang untuk bisa berjumpa. Jadi itu tadi karena jarak ya mungkin ya. Jadi secara umum itu bisa disimpulkan singkat, padat, dan jelas. Rindu itu adalah kangen atau punya keinginan yang berkeinginan kuat untuk bisa berjumpa. Jadi seperti itulah ya. Dan berikut ini kami akan hadirkan Ruang Rindu hingga nanti ke pukul 23 malam. Bersama saya Denny Mr. D di studio. Nah, nanti kita juga akan cerita-cerita lain hal. Dan seperti biasa Ruang Rindu ada request nanti di 0811 67 15 893 nomor studio kami.

Sebuah lagu terbaru saya hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini. Itu judulnya lagu ini terlalu tulus untuk disakiti. Ya, ini lagu terbaru dan juga telah dijadikan sebagai video backsound begitu ya di akun media sosial TikTok terutama. Bahkan banyak juga yang menjadikannya sebagai dubbing begitu ya di video-video TikTok. Terlalu tulus untuk disakiti.

Ruang Rindu malam hari ini hadir dengan lagu Indonesia ataupun lagu-lagu pop Indonesia, lagu pop lawas boleh, lagu nostalgia boleh yang mau request malam hari ini bersama saya Dini Mr. D di 0811 6715 893.

0: Okey, saya coba awali baca beberapa WA yang sudah masuk ke studio kami. Masih di Ruang Rindu bersama saya dan Mr. D malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, memorinya itu lewat lagu nih kalau bersama saya ya, bukan memori yang lain-lain. Jadi yang pertama saya baca dulu. Suara saya masih agak belum normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rere ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Mr. D dan operator ya. Operator malam hari ini Abang T ya. Kepanjangannya itu T Saiful Iqbal, TSI. Jadi untuk Kak Wahyuni, Ito, Deni, Cik Herman, Grandma dan semua pendengar setia Ruang Rindu, salam sehat selalu dan salam kompak. Request lagu Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ ya Mas. Terima kasih RRI Pro 1 Loksmawe, pemersatu kita semua. Amin, semoga seperti itu. Jadi bersatu kita rame-rame begitu ya. Gotong royong kali ya. Oke, berikutnya WA dari Selamat Malam Bang Deni Mr. D. Ya, selamat malam juga. Request lagu buat seluruh pendengar RRI, warga Loksmawe, buat penyiar dan operator yang bertugas. Apa tema malam ini, Bang? Tematik gitu ya. Apa temanya ya? Kalau saya bebas sih, tidak ada tema-temaan. Saya enggak mau pakai tema-tema. Nanti jadinya apalah? Jadi saya ceritanya bebas-bebas saja. Oke, jadi ini Bang Termul ya di Loksmawe ya. Request lagu katanya tadi buat warga Loksmawe. Hai warga Loksmawe yang mendengarkan malam hari ini, ada request lagu ini yang dipersembahkan untuk Anda semuanya oleh Bang Termul. Iya, terima kasih Bang. Iya, lagunya tadi apa ya? Kok belum diminta lagunya? Baiklah, kalau seperti itu, apakah yang di ujung telepon masih ada? Saya juga akan sambut dulu yang di telepon. Assalamualaikum, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Siapa ini?
1: Dari Ibu Sal di Langsa.
0: Ibu Sal di Langsa, apa kabar Langsa?
1: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja?
1: Iya. Yeah.
0: Katanya kemarin
1: request lagu ya Bang.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagu Fanny Viola ya.
0: Fanny Fabiola.
1: Jangan salah menilai ya.
0: Oh iya, jangan salah menilai itu tuh. Jangan cepat menghakimi gitu ya. Oke, okay. Iya. Jangan salah menilai. Iya. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya begitu ya, bisa jadi itu cuman cuman pura-pura seseorang, itu bisa jadi itu topeng juga, bisa jadi itu acting ya.

0: Ya, warga Langsa, pendengar kami ya di malam hari ini, dan Langsa juga wilayah siar atau coverage area RRI Lux Mawai, mudah-mudahan jernih ya, clear di kedengaran audio kami di sana begitu ya. Kalaupun tidak, kurang, silakan sampaikan ke studio kami ya. Tadi Bang Termul ya, masih lanjut ini, cintaku padamu Bang katanya. Oh, cintaku padamu, lupa nama penyanyinya. Nah, Novia Kolopaking katanya, Novia Kolopaking. Ya, oke, coba nanti biar ku simpan rinduku gitu ya. Kenapa disimpan? Memangnya tabungan disimpan begitu ya, diceleng gitu rindunya, diceleng gitu ya. Ditabung gitu rindunya. Kalau nabung uang sudah kaya, ini sudah banyak pasti tabungannya, ini malah nabung rindu. Wik. Bang Termul. Oke lah. Jadi berikutnya ada, saya sambut dulu nih Kak Wahyuni di Gandapura ini. Saya repot saya kalau enggak saya terima kalau yang ini nih satu nih. Gimana Kak Wahyuni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Deni, udah sembuh batuk?
0: Oke, Kak Wahyuni apa kabar juga?
1: Alhamdulillah. Kabar baik kalungnya anak-anak yang anak bayi, kabar baik.
0: Oh, alhamdulillah, baik sekali. Baiklah, singkat, padat, dan jelas. Rindunya buat siapa dan lagunya lagu apa?
1: Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Nike Ardila. Judulnya?
1: Hati yang luka, tapi gak pernah luka hati.
0: Hati yang luka. Hati yang luka. Udah dikasih obat ini lukanya? Belum?
1: Ya, udah sembuh tapi minta lagu dulu. Akhirnya minta lagu.
0: Hati siapa yang tak luka ya? Nike Ardila ya?
1: Iya, salam dulu untuk Pak Riri, Bu Sal, Bang Deni di Medan, Bang Dini, Ferdi, buat semua aja lah.
0: Terus?
1: Itu aja Bang Deni.
0: Oke, baik Kak Wahyuni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Wahyuni di Gandapura. Bukan ganda campuran ya, kalau ganda campuran seperti main tenis atau main bulu tangkis kita ini malam hari ini ya. Oke, di Gandapura Grogo, Kabupaten Biren ya. Oke, baiklah berikutnya ada Deina di Matang. Halo Deina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat?
2: Sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya. Lagi pada ngapain malam hari ini, Deina? Hanabut is ya. Oke. Okay. Nobat is. Hanabut begitu ya. Baiklah. Deina, singkat pada jelas, mau lagu apa?
2: Aja.
0: Apa?
2: Aris.
0: Oh. Lagu apa itu? Aris. Judulnya apa sih?
2: Apa aja boleh.
0: Aris. Aris ya? Lagu Malaysia. Gak ada lagunya ini. Apa? Yang lain apa ya?
2: Aris Munandar.
0: Sebentar, saya cari dulu ada nggak ya. Judulnya Makan Hati.
2: Boleh juga.
0: Gase. Bukan Aris Munandar nih, Aris Putra Sulaiman, ya. Yang mana maunya?
2: Aja boleh.
0: Oke, baiklah.
2: Salam buat
0: semua ya. Ya, itu aja Deina.
2: Oke.
0: Okay. Baik Deina, makasih ya. Assalamualaikum.

0: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu dan saat ini masih terus saya terima jika masih ada yang ingin minta lagu dan berkirim-kirim salam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tapi kalau memang sudah tidak ada, segera saya putarkan lagu-lagunya. Oh, tapi masih ada ya. Saya sambut dulu nih yang masih telepon. Ke Bang Riki di Pekanbaru ini, ada Bang Rizky Kembar 5. Dan Kak Ani di Sigli ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Ani.
1: Gimana kabarnya?
0: Saya baik, Kak Ani gimana baik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Di Sigli saya dengar ada acara besar, betul?
1: Oh, udah selesai nih.
0: Oh, udah selesai.
1: Ya, dan ya. Udah nampak kemarin tuh.
0: Oh, udah selesai ya. Bang Rizky mana nih Bang Rizky? Mana saya mau sapa Bang Rizky dulu Bang Rizky.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
2: Ya, sehat Bang Dini kan?
0: Saya kurang sehat sih sebenarnya, agak batuk-batuk tapi tidak apa-apa.
2: Batuk?
0: Iya.
2: Oh, obatnya apa Bang Dini? Tahu apa itu? Bunga melur Bang Dini.
0: Oh iya, bunga melu.
2: Ah, tahu kan?
0: Bunga melur ya, bunga melu.
2: Nah, itu Bang Denny makan pagi, 3 pagi.
0: Oh iya, bunga melur.
2: Bunga melur. Tapi Bang Denny, bahwa nggak ada orang tanam itu kan, di pajak-pajak di toko bunga itu kan ada jual. Beli 3 biji aja untuk 3 pagi.
0: Itu obatnya ya, obat herbalnya ya?
2: Obatnya. Yang jangan yang udah yang yang buka itu ya, yang belum terbuka dia.
1: Yang masih kuncup gitu.
2: Ah, masih kuncup Bang Denny.
0: Yang masih iya. Yang belum mekar, yang belum mekar gitu ya.
2: Yang belum mekar Bang Denny. Itu Bang Denny 3 pagi Bang Denny makan.
1: Rendam apa?
2: Iya, dimakan.
0: Dimakan begitu, dikunyah terus gitu ya.
2: Ah, dikunyah aja gitu.
0: Nanti itu obatnya. Nanti ngembek pula saya enggak.
2: Ya. Kalau daun ubi Bang Denny makan baru ngembek dia.
0: Oke.
1: Ya macam-macam belum.
0: Nanti ngembek pula saya ketika ngunyah terus mentah-mentah iya. Gitu.
2: Ya mudah-mudahan kemarin itu kan Kak Yuna kan batuk juga.
1: Kirain kan rendam gitu.
2: Betul. Sekarang Kak Yuna kan gak baik. Bula yang kena ya kan. Iya.
1: Ya lagi musim pun ya. Hujan, panas gitu ya.
0: Tiba-tiba pun, saya pun kaget loh. Tidak terasa udah kena batuk gitu, tiba-tiba kaki.
2: Ya gitu, kalau Bang Denny ke pajak, cari itu. Tahu tukang bunga itu.
0: Oke.
1: Tapi yang makan kayak gitu, kayak Suzana gitu Bang Denny.
0: Hah?
1: Kayak Suzana makan bunga.
0: Nonton film Suzana ini, Kak Ani.
2: Jangan takut ngembek Bang Denny, untuk obat
0: ya, untuk obat, karena tidak ada obat yang manis, obat itu pasti pahit ya.
2: Pahit. Ya. Tapi pasti juga obat menyembuhkan dia Bang.
0: Tapi iya pahit tapi menyembuhkan gitu ya.
2: Iya.
0: Maka disebut pil pahit.
2: Lagu apa nih Bang Denny? Bang Denny kau carikan lagu-lagu yang ada di itu lagunya.
0: Lagu yang mana?
2: Itu kan Bang Denny waktu buta pertama tadi kan lagunya enak. Tolong carikan yang baru itu untuk Bang Rizky.
0: Oh, cuman itu yang baru, yang lain apa ya?
2: Ah, itu kan Bang Denny kan tahu yang baru, lagu-lagu baru itu kan.
1: Mungkin masih teringang-ingang untuk lagunya.
0: Bagus tuh memang lagunya. Nanti saya carikan ya kalau memang ada ya.
2: Ah, yang baru sekarang Bang Denny ya.
1: Yang lainnya siapa tuh?
0: Yang mana?
1: Tapi yang Bang Rizky bilang itu.
0: Ada itu tadi yang saya putar itu judulnya Terlalu Tulus Untuk Disakiti. Terlalu Tulus Untuk Disakiti.
2: Iya, tapi enak di mana
0: nih? Memang enak lagunya nih. Padahal lagunya cuma di ini loh. Rekayasa AI itu. Bukan penyanyi asli. Iya, tapi luar biasa kan? Begitulah canggihnya ya, teknologi sekarang ini.
2: Mungkin ada tuh yang baru-baru lagi mana nih.
0: Nantilah coba saya cari ya kalau ada Bang Rizky. Karena baru saya tahu itu kalau yang terlalu tulus untuk disakiti. Kalau yang lainnya ya. Apa ya yang terbaru lagunya itu?
2: Karena kami ini suka menyakiti hati Mariki Bang Rizky.
0: Oh iya ya, kalau itu berarti itu Hanaruh saya ya. Saya Hanaruh ya.
1: Bilang Mariki. Enggak. Bilang Bang Denis. Enggak sebaliknya gitu.
0: Enggak sebaliknya gitu ya. Enggak sebaliknya ya. Jadi ada di lagunya nih ketika ketika hatimu terluka. Mau?
2: Oh, mau.
0: Nah, ini nih lagu baru juga nih.
2: Boleh, Bang
0: Denny. Oke, nanti saya putarkan buat Bang Rizky kalau emang ya.
2: Kami udah apa lagunya tuh nggak tahu.
1: Kalau ini udah jagalah dia yang sayang.
0: Jagalah dia.
1: Yang ku sayang.
0: Jagalah dia yang ku sayang. Siapa yang jaga nih maksudnya?
1: Ya Ani lah.
0: Ani, perlu kita buat pos ronda nggak untuk pos jaganya gitu?
1: Biar. Tapi abis itu kan dibilang Ani yang nyakitin. Rupanya dia tuh ada yang depan rumah tuh Bang
0: Denny. Walah. Saya Hanaruh. Saya Hanaruh kalau soal itu ya. Oke lah. Baik. Mungkin nanti ada yang lain yang masuk di belakang gak enak kita ya terlalu lama. Terima kasih ya Kak Andi, Bang Rizky.
2: Ya. Orang langsa.
0: Ya orang langsa ya.
2: Iya.
0: Baik.
1: Salamnya buat Bang Denny di Medan. Yang buat Bang Herman di apa Aceh Selatan ya?
2: Iya, Bang Herman Aceh Selatan. Gak tuh apa migran ya?
1: Enggak, grandma.
2: Oh, grandma ya.
0: Grandma ya di gua Jepang.
2: Grandma belum masuk nih ya.
0: Migren, sudah apa migren?
1: Masak migren.
2: Ya udah itu aja mana nih? Nanti ada orang masuk.
0: Ya ya.
1: Mau buka ya Kak Yuna ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kak Ani dan Bang Ricky kembar lima di Pekanbaru, sementara Kak Ani di Sigli ya. Dan berikutnya ada WA dari siapa ini pendengar kami juga di Aceh Timur, Bang Andika Yuda. Waduh, Assalamualaikum Bang Denny, Waalaikumsalam Andika Yuda di Aceh Timur. Salam untuk Kak Wahyuni, Tante Mona dan Kak Yuna. Lagu dari Iwan Fals yang judulnya Kemesraan. Terima kasih Bang Denny, ya terima kasih kembali juga. Selalu ingat Kak Yuna ya, Bang Denny dompet kurang sehat kan? Kalau dompet itu bukan kurang sehat, kurang duit atau kurang ini, kurang isinya begitu ya. Oke, baik Bang Andika Yuda, selamat malam saja dan saya putarkan lagu-lagu yang sudah dimintakan oleh yang sudah masuk di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Okay, saya baca lagi WA yang masuk ke studio. Takutnya, khawatirnya saya tidak sempat membaca lagi nanti. Jadi saya bacakan sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Denny Malik Ojo Loyo katanya. Oke, terima kasih ucapannya. Saya tidak loyo, kita ini pejuang ya. Pantang sakit kecuali sudah terkapar gitu. pantang inilah. Pantang loyo ya, kecuali memang sudah terkapar gitu ya, Bang siapa sih ini, tidak disebutkan namanya ini. Sepertinya Bang ini ya, yang sudah lama tidak nongol di Aceh Tamiang. Siapa sih namanya? Lupa saya tuh. Saya Bang Ebit GAD ya, kalau boleh request lagu. Lorenzo, aku bukan pilihan hatimu. Salamnya untuk kita berdua aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar malam ini? Baik. Malam ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Untuk seseorang yang pernah kita cintai, tapi ternyata kita bukan pilihan hatinya. Kalau kalian pernah merasakan sakitnya mencintai seseorang yang tidak memilih kita, nyanyikan lagu ini bersama saya.

Okay, aku bukan pilihan hatimu, lagu yang terakhir dimintakan tadi oleh Bang Abadi di Aceh Tamiang ya. Cup cup cup Bang Abadi, sabar sabar ya. Mungkin daripada si dia mungkin harus pura-pura, lebih baik kan dia jujur gitu ya. Walaupun bukan pilihan hatinya dia begitu ya. Cup cup cup, sabar sabar sabar. Okay, jadi itu menjadi lagu yang terakhir di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bersama saya malam hari ini, Denny Mr. D yang bertugas. Dan sampai ketemu di lain waktu serta kesempatan yang ada, nanti di kapan-kapan kita bersua kembali ya di Ruang Rindu.

0: Mencintai bukan tentang memiliki. Kadang cinta terbesar adalah mampu melepaskan orang yang kita cintai.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Waktu Indonesia. Dan untuk edisi Rabu 17 September 2025, Ustadz Mirza.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali bersama program Mutiara Pagi di RRI Lhokseumawe yang insya Allah selalu menampilkan topik dan tema-tema terbaru dan pastinya akan membuat kita selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu setiap hari. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang 5 makna yang terkandung dalam pelaksanaan sholat. Dan 5 makna pelaksanaan sholat ini akan kita bahas di program Mutiara Pagi yang pastinya sudah kita nantikan setiap hari. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe yang dirahmati Allah. Hari ini sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu ternyata memiliki berbagai kegiatan, berbagai gerakan, berbagai aktivitas yang ada di dalam sholat itu sendiri yang bisa kita selami maknanya. Dalam sholat yang kita lakukan baru saja tadi kita lakukan sholat subuh. Sebentar lagi kita akan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 waktu sholat ada 5 gerakan yang selalu kita lakukan dan pastinya memiliki makna yang paling dalam. Filosofi inilah yang akan kita uraikan dalam kesempatan singkat ini. Agar kita selalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah sholat akan memperbaiki cita dan citra kita, berlaku diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 rangkaian kegiatan yang kita hayati pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya akan membuat kita mampu menjadi pribadi yang sempurna, bahkan paripurna. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gerakan pertama yang kita lakukan setelah kita berniat dalam hati dan kita iringi dengan perbuatan pertama yaitu takbiratul ihram. Salat adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Takbir artinya membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran. Membesarkan, telah membesarkan, akan membesarkan dan takbiran selaku pembesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah membaca takbir, maka kita berarti telah meyakini dan memproklamirkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbau keduniawian dan kita siap untuk menghadap Allah Sang Maha Besar. Dengan mengangkat tangan sebagai lambang dan simbol penyerahan diri kita secara sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin yang telah berdiri menuju gerakan sholat dimulai dengan takbir, dia telah menyerah untuk melakukan perbuatan buruk dan dia sudah berikrar, berkomitmen untuk melakukan hanya perbuatan kebaikan. Hari ini kita melihat kalau orang yang mau ditangkap oleh pihak berwajib, dia mengangkat tangan, artinya sudah menyerah. Tidak akan melakukan perlawanan apapun terhadap orang yang mau melakukan penangkapan kepadanya. Dengan adanya pengangkatan tangan di takbiratul ihram membuat kita sadar ternyata kita sudah menyerahkan diri dan fokus kepada ibadah kita, fokus dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Sungguh kami telah jadikan kalian di atas syariat yang engkau harus ikuti. Dan janganlah kamu ikuti syariat yang kamu tidak ketahui. Syariat Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana kita bertekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita melakukannya dengan mulai dari takbiratul ihram, dengan membesarkan Allah dan mengharamkan segala sesuatu selain Allah untuk masuknya. Takbiratul ihram adalah ihram, adalah mengharamkan sesuatu yang di luar kegiatan sholat untuk kita lakukan dalam kegiatan sholat. Dalam sholat kita tidak boleh makan minum. Dalam sholat kita bahkan tidak boleh buang angin. Dalam sholat kita harus menjaga kesucian diri, pakaian, dan juga tempat sholat kita. Takbiratul ihram mencerminkan bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah. Saat kita berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah pemilik alam semesta. Kita telah serahkan diri kita kepada Allah. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi galau dengan berbagai masalah yang ada di kehidupan. Karena kita telah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Inilah prinsip daripada takbiratul ihram yang kita ikuti dengan berbagai bacaan di saat kita berdiri. Kita baca Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Artinya kita tidak mengharapkan pertolongan orang dalam lainnya. Kita tidak perlu kepada backing-backing lainnya. Karena hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Inilah prinsip pertama dari takbiratul ihram yang kita lakukan. Kita hanya membesarkan Allah dan tiada lain selain Allah yang besar di hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal kedua yang kita lakukan dalam sholat yaitu ruku. Ruku adalah lambang kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mengharapkan perlindungan Allah, disitulah orang yang sholat mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha mulia. Karena saat ruku Allah memuji kita dan juga kita memuji Allah yang maha agung dan maha tinggi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Orang yang melakukan ruku akan memperoleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Karena dia menunjukkan, menundukkan diri kepada Allah. Dengan ketundukan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah. Ini akan membuat dia memiliki segala sesuatu. Karena dia sudah dijamin oleh Allah. Orang yang tunduk dan patuh akan dijamin oleh Allah untuk kehidupannya ke depan. Karena dia patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, kata Allah di Al-Baqarah ayat 43. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Warka'u, dan ruku'lah kamu. Seakan-akan ruku' menjadi bagian ibadah yang terpisah dari sholat. Tapi artinya kita bertunduk kepada Allah, kita hanya patuh kepada Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan ruku'lah kamu berserta orang-orang yang ruku'. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan hanya ruku' terus sampai kiamat tiba. Ini artinya mereka menunjukkan simbol kepatuhan, simbol menunduk kepada Allah dan tidak lakukan kepada orang lain. Saat kita menghormati orang lain, kita tunduk pun menganggukkan kepala, tidak boleh sampai batas kita ruku. Karena ruku hanya boleh lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tunduk kepada Allah tidak akan mengakui ada yang lebih besar dan lebih kuat dari Allah. Karena aku hanya tunduk kepadamu ya Allah. Manakala seorang muslim sudah ruku, maka seharusnya dia bisa menindaklanjutinya sesudah sholat dengan melakukan berbagai kebaikan. Karena dia tunduk kepada Allah yang menciptakannya dan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Di surat Al-Hajj ayat 77, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman agar ruku. Dan setelah ruku dia melakukan kebaikan waf'alul khair. Lakukanlah kebaikan. Kalau kamu sudah mengakui kelemahan dirimu, kamu sudah tunduk kepadaku dengan rukukmu, kata Allah, maka waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maka lakukanlah kebaikan. Bertebaranlah di muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Karena kamu akan tuflihun, la'allakum tuflihun. Kamu akan menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses dengan kebaikan yang kamu miliki. Ruku adalah rangkaian ibadah sholat
2: yang memiliki makna yang dalam dengan rukuk. Kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada zat yang kita tunduk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Ibadah ketiga yang berada dalam sholat secara rangkaian adalah i'tidal. I'tidal adalah sebuah gerakan bangkit dari rukuk dengan membaca suatu bacaan, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Di sinilah suatu gerakan yang mencerminkan konsistensi atau tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memuji Allah. Kita bangun dan bangkit, kita sadar. Hari ini kita bisa membangkitkan, menegakkan tulang belakang kita, tulang punggung kita, karena Allah memberikan kita kesehatan. Lalu kita memuji Allah dan Allah mendengar orang-orang yang mau memujinya. Kita sadar segala sesuatu yang tercipta di dunia ini, di langit, di bumi, dan di tempat kita berada, semua adalah ciptaan Allah. Dan ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau kita merasa bersyukur atas hal tersebut, kita memuji Allah. Dan Allah mendengar, Sami Allahu liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Allah mendengar pujian dari hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, wa ja'alad dhulumati wan nur. Summaladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Allah kita puji karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya terang benderang. Dengan cahaya hidayahnya hari ini kita bisa tergerak memutar channel radio kita, membuka aplikasi di Play Store kita untuk mendownload RRI Playgo, memutar RRI Usmawi dan mendengarkan program Mutiara Pagi dari live YouTube-nya RRI. Hari ini program ini disiarkan dan kita mendengar kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Dari situlah kita memuji Allah. Tadi ketika kita bangun pagi, karena kita sudah tertidur semalam yang seperti mati, kita sudah siap untuk mati kita tertidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku siap hidup dan aku siap mati. Lalu kita terbangun setelah Allah titipkan kembali roh kita. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, kepadamu ya Allah kami kembali. Pujian kepadamu ya Allah akan engkau selalu dengar. Sami Allahu liman hamidah. Engkaulah yang mendengar pujian dari kami di seluruh antero bumi, yang pastinya memuji kepada engkau ya Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi kepada kami untuk kami isi dengan berbagai kebaikan selama hidup kami. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Keempat dalam rangkaian sholat adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat adalah gerakan berupa duduk. Artinya tetap baik duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, ataupun duduk tahiyat akhir adalah harapan kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan puji-pujian, melakukan doa kepada Allah. Memperbarui lagi kesaksian kita kepada Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Tauhid dan Rasul kita perbarui dalam sholat kita. Dan ini adalah kesiapan kita untuk mengabdi kepada Allah. Dalam bingkai ketakwaan, dalam bingkai amal saleh. Saat itu seorang muslim harus terus berdoa. Kalau kita mau duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat akhir, bahkan kita duduk antara dua sujud, kita lantunkan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah. Kalau tadi gerakan takbiratul ihram adalah gerakan berdiri, gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan menunduk kita kepada Allah, gerakan i'tidal adalah gerakan kita memuji Allah, sedangkan gerakan duduk adalah gerakan kita untuk berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Warhamni, sayangilah kami, sayangilah aku ya Allah. Wajiburni, tutupilah kesalahanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Maafkan aku. Kita meminta segala permohonan kita kepada Allah. Dengan duduknya kita kepada Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah dalam tahiyat kita. Kita bersalawat kepada keluarga Rasulullah. Kita perbaharui syahadat kita. Kita berdoa kepada Allah. Dan ini merupakan makna daripada ibadah kita, yaitu duduk dalam sholat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
1: Sedangkan yang terakhir dari rangkaian sholat, setelah tadi kita berdiri, yang pertama. Yang kedua, kita lakukan gerakan ruku dan juga sujud, yaitu sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Yang ketiga, kita melakukan i'tidal sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Kita duduk sebagai bentuk doa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu salam. Salam adalah bagian daripada hubungan kita secara vertikal kepada seluruh umat Islam. Salam adalah sebuah salam kesejahteraan. Salam bermakna kesejahteraan dan keselamatan yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Saat kita menoleh ke kiri dan ke kanan, bukan hanya seperti lagu yang kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki banyak kekurangan. Dan kita santuni mereka, kita dekati mereka, karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita. Fid dunia wal akhirah. Seorang muslim harus menunjukkan kedamaian dan keselamatan dalam setiap tingkah lakunya. Kalau seorang muslim melaksanakan sholat, dan dalam sholat ada gerakan salam, maka seharusnya dia juga harus menyebarkan salam sebagai bentuk keselamatan dan kedamaian di dalam kehidupannya setelah sholat. Kalau kamu telah selesai sholat menghadapku, kata Allah, maka kamu juga harus memiliki perhatian kepada orang-orang sekitar. Kamu tidaklah hidup sendirian. Tapi kita butuhkan keselamatan dan butuhkan kedamaian dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dengan salam yang kita berikan, dengan kedamaian yang kita sebarkan, maka salam yang kita berikan akan memberikan dampak dan efek bagi orang-orang di sekitar kita. Dan salam inilah yang harus kita sebarkan. Kedamaian dan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, bila kita telah mengaku kita berhubungan baik kepada Allah, sekarang saatnya kita membuktikan bahwa kita juga bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluknya. Bahkan mungkin bukan hanya manusia, kita juga berbuat baik kepada hewan, bahkan tumbuhan. Kita tidak merusak mereka, karena kita juga menyebarkan salam dan kedamaian kepada seluruh antero bumi. Bagaimana Rasulullah dilahirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan rahmat ini, kasih sayang ini kita sebarkan oleh salam kita, oleh keselamatan. Saat kita berjumpa dengan orang lainnya, kita sebarkan salam kita dengan menyebutkan salam assalamualaikum. Keselamatan di atas kamu, dan dibalas dengan doa yang sama, keselamatan juga di atas kita. Maka salam yang kita tebarkan akan membuat kita merasakan kebaikan hidup di dunia, karena kita punya hubungan, bukan hanya hubungan yang baik kepada Allah secara vertikal, tapi juga hubungan baik dengan sesama secara horizontal. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan terjadi banyak keburukan, kata Allah di surat Ali Imran 112. Kecuali mereka berpegang teguh kepada hablin, tali kepada Allah, hablim minallah wa hablim minannas, dan tali kepada manusia. Oleh karena itu sudah wajarlah bila orang yang sudah melakukan sholat, dia punya hubungan silaturahmi yang baik. Orang yang sudah memaknai gerakan sholat dengan salam ini, dia punya hubungan yang harmonis dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, temannya, handai taulannya, circle-nya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Karena kedamaian akan selalu berada bersama orang-orang yang sholat. Itu cermin dari kegiatan yang kita lakukan dalam sholat. Kalau kita menyebarkan salam, maka berarti kita menyebarkan kedamaian. Para pendengar Mutiara Pagi RRI di program RRI Losmawi hari ini. Inilah 5 makna gerakan sholat yang kita lakukan. Kalau kita sudah pahami hari ini, sholat yang kita lakukan bukan hanya menghadirkan jasmani kita, tapi rohani kita dan pembersih segala kotoran jiwa kita. Sholat yang kita lakukan memiliki makna yang begitu dalam. Sholat yang kita lakukan setiap hari bukan hanya penggugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Azan berkumandang, kita hadir, kita lakukan 5 gerakan. Gerakan takbiratul ihram dan berdiri. Gerakan rukuk dan sujud untuk menunduk kepada Allah. Gerakan i'tidal untuk memuji kepada Allah. Gerakan duduk untuk berdoa kepada Allah. Dan gerakan salam untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. 5 gerakan ini akan selalu memberikan kontribusi nyata bagi kita. Saat kita berdiri mengesakan Allah, membesarkan Allah, kita tahu bahwa kita hidup hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta pun hanya kepada Allah. Tidak ada lagi galau dalam hati, tidak lagi susah dalam diri. Karena kita tahu kita hanya berkiblat kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, dan kita tidak kecewa kepada para manusia. Dengan prinsip takbiratul ihram yang kita jalani, kita akan gampang
3: menjalani kehidupan. Karena kita punya makna takbiratul ihram dan berdiri dalam sholat. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu bahwa diri kita hanya berserah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kita rukuk dan sujud, menundukkan diri kita kepada Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada manusia. Karena kita hanya meminta kepada Allah, pastinya kita hanya tunduk kepada Allah. Kita i'tidal memuji kepada Allah, kita tidak perlu memuji manusia karena semua segala sesuatu kejadian terjadi atas izin Allah. Lalu kita duduk dan berdoa, berselawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaat dan kebaikan di dunia dan akhirat. Terpenuhi segala hajat kita dengan doa-doa kita yang kita lantunkan dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru terakhir kita tutup dengan salam sebagai sebuah ibadah yang mencerminkan bagaimana kita memberikan kedamaian kepada seluruh umat muslim yang ada di sekitar kita dan insya Allah sholat yang kita berikan hari ini memberikan makna kedamaian bagi orang sekitar kita dan pastinya sholat kita hari ini akan berubah karena kita telah selami 5 makna yang ada dalam sholat dan akan membentuk karakter dan pribadi kita bagi muslim yang bukan hanya beribadah kepada Allah tapi juga bermanfaat kepada sesama. Inilah kesimpulan dari program Mutiara Pagi di RRI Ilmu Sunnah pada hari ini. Semoga memberikan motivasi dan merubah sholat kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ustadz Gunawan undur diri hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 Luxmoy. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat yang kami hadirkan Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxmoy.

0: agak sedikit penurunan daya beli masyarakat dari sepinya pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang sistem online ya.
1: Menyepakati kesepahaman bersama, bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut?
2: Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sarek Brimpolres, karena di Polres.

Tim redaksi RR Loksmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. SMSI Kota Loksmoy harapkan seluruh gecik terpilih segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan kampung ke depan. Pemkot Loksmoy jadwalkan pelantikan serentak bagi gecik terpilih pada 6 Oktober 2026. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Serikat Media Cyber Indonesia, Kota Loksmawe mengharapkan seluruh KJ terpilih serta masyarakat di 47 gampong yang menggelar pemilihan kecil langsung atau pilciksung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampong ke depan. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan.
1: Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Loksmawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampong yang baru saja menggelar pemilihan kecik langsung pilciksung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampong ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan kecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
2: Ada masyarakat calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan nggak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon. Oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
1: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para kecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, Pemkot Loksmawe jadwalkan pelantikan serentak bagi gecik terpilih pada 6 Oktober 2026. Berikut dilaporkan oleh Khairunisa.
3: Pendengar, bagaimana?
4: Loksmawe menjadwalkan pelantikan serentak bagi gecik terpilih pada 6 Oktober 2026. Total kecik yang akan dilantik nantinya berjumlah 48 orang, terdiri dari 47 kecik hasil pilciksung, termasuk 3 gampung lanjutan, serta 1 orang kecik pengganti antar waktu atau PAW dari gampung Ujung Blang yang sebelumnya mengundurkan diri saat masa jabatannya berakhir. PLT Asisten 1 Sedda Kolok Sumawe Mirda Ihsan mengungkapkan bahwa hasil evaluasi sebagian besar gampung tuntas melaksanakan pemilihan. Namun, terdapat 3 gampung harus melanjutkan proses pemilihan karena tingkat partisipasi pemilih pada hari pertama belum mencapai syarat kuota 50% plus 1 sesuai ketentuan peraturan wali kota atau perwal nomor 30 tahun 2022.
5: Ya, alhamdulillah hasil evaluasi dan hasil pemilihan kemarin sudah ditetapkan 44 gecik terpilih dari 4 kecamatan. Kemudian ada 3 gampung yang memang sehari lanjutkan pemilihannya karena kemarin pemilih tidak mencapai 10 plus 1. Ini kan sudah P2K sudah melaporkan dan menetapkan dalam berita acara hasil pemilihan, sudah menetapkan siapa pemenang. Insya Allah nanti hasil dari P2K ini akan kami ajukan kepada Bapak Wali Kota untuk segera di-SK-kan dan dilantik insya Allah nanti pada tanggal 6 Oktober.
4: Mirda Ihsan menambahkan, pemerintah Kota Loksumawe menyatakan pelaksanaan pemilihan kecil langsung serentak 20 September 2026 secara umum berjalan sukses. Dari 4 kecamatan yang menggelar pesta demokrasi tingkat gampung, sebanyak 44 kecik terpilih telah resmi ditetapkan. Khairunisa melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan publik terkait pasca pilciksung menjaga persatuan dan membangun gampung yang disampaikan oleh reporter Nasrullah.
3: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait pasca pemilihan kecik secara langsung atau pilciksung menjaga persatuan dan membangun gampung? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Lutfi Saifullah dan Ti Andi Rahman berikut ini.
6: Agenda pemilihan kecik langsung dilaksanakan di pemerintah Kota Loksmawe Itu sudah berlangsung sebanyak 47 desa ya, 47 desa yang sudah berhasil menghasilkan kepala-kepala desa atau kecik hasil. Jadi harapan kita sebagai masyarakat, sebagai warga, harapannya adalah bagaimana caranya kecik-kecik seperti ini ke depan bisa memimpin desanya masing-masing, kampung masing-masing secara maksimal, secara maksimal, kemudian dia bisa menghasilkan potensi-potensi kampung yang bisa membuat menuju kemandirian, ya, kemandirian. Mana kemandirian? Bahwa kampung itu punya pendapatan yang bisa dihasilkan.
7: Jadi pasca pilsik sung di Kota Lok Semawe yang melibatkan 47 gampung se-Kota Lok Semawe, tentu namanya dinamika politik terjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan pada saat kampanye, banyak situasi-situasi yang panas, sehingga persahabatan, persaudaraan antar tetangga semuanya itu banyak yang terlukai seperti itu. Jadi harapan kita pasca pilsik sung ini, kecik-kecik terpilih itu melakukan rekonsiliasi di kampung masing-masing untuk mengumpulkan para-para tokoh baik yang terpilih maupun tidak terpilih untuk sama-sama menetapkan, menyusun langkah-langkah agar kampung masing-masing itu maju dengan semangat mereka bersatu seperti itu. Jadi dinamika ini tidak dapat dihindari, tapi apabila rekonsiliasi antar tokoh di kampung tidak dilakukan, maka sangat sulit membangun kampung hanya berjalan sendiri-sendiri, terlalu berkelompok-berkelompok. Saya rasa demikian.
6: Jadi untuk perselisihan di mana kita berbeda pilihan itu sudah selesai pada saat terjadi pemilihan kepala desa itu, ya, di hari H, kemudian jangan ada lagi perbedaan. Jadi kepala desa yang terpilih itu adalah kepala desa bagi seluruh warga, bukan kepala desa bagi pendukungnya saja, ya. Yang tidak mendukung juga merupakan apa namanya, warganya atau gecinya itu, ya. Jadi sehingga geci juga dalam memimpin jangan ada perbedaan-perbedaan, jangan ada diskriminasi terhadap warga yang bukan menjadi tim sesnya. Demikian juga dengan warga, jangan ada lagi merasa apa namanya suuzon, ya. Jadi harus suuzon terhadap ini, ya, terhadap geci yang terpilih, geci yang akan dilantik. Demikian.
3: Meskipun pada pelaksanaan pilcik sung adanya perbedaan pilihan, beda kelompok dan sebagainya, namun dengan telah berakhirnya pelaksanaan pilcik sung dan telah terpilihnya kecik pilihan masyarakat, diharapkan momentum ini menjadi perekat kebersamaan pasca pilcik sung menjaga persatuan dan membangun kampung secara bersama. Kecik, pendukung dan masyarakat diharapkan bersama-sama menjalin komunikasi yang baik dalam membangun kemajuan kampung. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih yang berlangsung selama 2 hari di Aula Sedaka Aceh Utara 22-23 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di kawasan Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kementerian Ekonomi Kreatif Indri menjelaskan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Indri didampingi Aditya Tama Parengraf Dian menambahkan bahwa penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait bencana cukup besar. Pendengar, pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Jafar.
9: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
10: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lok Semawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia, Bang Ewa. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan pada saat para petani sudah menyerahkan 100 ton ubi. Jalan seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kuih, kuih itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kuih daerah, khas daerah.
9: Dengan pola tersebut, menurut Namanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Dan Manhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Lok Semawe. Demikian Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe Aharus menghadiri pembukaan kegiatan akselerasi produk kria, sulam, dan anyam visitasi 2 tahun 2026 pada 22 September 2026 yang digelar di salah satu hotel Kota Lok Semawe. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Kria sebagai tindak lanjut dari kegiatan visitasi sebelumnya. Program kreasi sulam dan anyam diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas para pelaku usaha kria, khususnya dalam menghasilkan produk yang memiliki kualitas dan daya saing. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar bagi produk kria lokal agar mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi, kami ulangi, pada kegiatan tersebut menunjukkan dukungan pemerintah Kota Lok Semawe terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif khususnya industri kerajinan yang berkembang di daerah. Produk sulam dan anyam dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan, tidak hanya sebagai produk kerajinan tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Lok Semawe berharap kegiatan kreasi visitasi 2 tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas, inovasi, serta nilai jual produk yang dihasilkan. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan Setdako L. Loksmawe apresiasi produk sulam dan anyam mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, TikTok, dan juga informasi menarik lainnya di rri.co.id. Saya Dewi Mahata, tetaplah bersama kami.
8: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Bener adanya Pak Nawawi, Pak?
5: Ya. Soal
4: Pak, bener, Pak?
5: Enggak.
4: Bapak ngaku adanya Nawawi, Pak? Enggak.
5: Awas kaki.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.